0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya Sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti Sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Eh, tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya, Mbak. Ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan sedap.
3: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan.

0: Anda sedang mendengarkan Menyapa Nusantara yang didukung oleh Kantor Berita Antara dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Sejumlah berita yang terangkum dalam Menyapa Nusantara diantaranya.
1: Dinkes Lebak minta warga waspada kasus DBD saat peralihan musim. Dirjen Imigrasi identifikasi 15 sponsor 320 WNA judol Hayam Wuruk. MPR, panduan pendidikan anti korupsi langkah strategis tanam integritas.
0: Inilah berita selengkapnya.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Banten meminta masyarakat mewaspadai penyebaran demam berdarah atau DBD saat peralihan musim hujan ke musim kemarau yang berpotensi berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Banten, Nining Tilawah di Lebak, Rabu meminta masyarakat mewaspadai penyebaran kasus DBD saat peralihan musim hujan ke musim kemarau yang berpotensi berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Berdasarkan data Dinkes Lebak periode Januari sampai April 2026, tercatat 391 kasus dan kematian 0%. Karena itu masyarakat dapat mewaspadai penyebaran kasus penyakit yang mematikan itu dengan melakukan pencegahan, diantaranya dapat membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dengan menjaga lingkungan bersih. Selain itu melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan 3M+, menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, mengubur narang bekas yang bisa jadi tempat perindukan nyamuk. Pendengar, Direktorat Jenderal atau Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berhasil mengidentifikasi para sponsor atau pihak penjamin yang bertanggung jawab atas keberadaan 320 warga negara asing atau WNA terduga sindikat judi online internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko dalam keterangannya di Jakarta Rabu mengatakan ada 15 sponsor yang teridentifikasi bertanggung jawab membawa ratusan WNA pelaku judol tersebut. Teridentifikasi sebanyak 15 pihak penjamin atau sponsor yang bertanggung jawab atas keberadaan para WNA tersebut di Indonesia, kata Hendarsam. Dirjen Imigrasi tengah mendalami dugaan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan 320 WNA terduga sindikat judol internasional melalui pemeriksaan bersama atau joint investigation dengan Polri. Pendalaman dilakukan sejak 320 WNA tersebut dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi atau Rudenim Jakarta dan Direktorat Jenderal Imigrasi pada Minggu 10 Mei. Pendengar, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan peluncuran buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi oleh pemerintah merupakan langkah strategis untuk menanamkan nilai integritas sejak dini. Menurut dia, lembaga pendidikan wajib menanamkan nilai-nilai integritas dalam proses belajar dan mengajar karena pendidikan merupakan salah satu proses penting yang menentukan karakter generasi penerus di masa mendatang. Penanaman nilai integritas sejak dini merupakan fondasi utama pembangunan karakter anak bangsa, kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta Rabu. Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa implementasi upaya penanaman nilai-nilai integritas harus berlangsung secara substantif. Ia menyoroti data Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menunjukkan masalah serius di sektor pendidikan. Survei Penilaian Integritas atau SPI Pendidikan 2024 mencatat nilai 69,50 dari skala 100. Artinya, kata dia, sistem integritas di sektor pendidikan baru mulai terbentuk, tetapi belum menjadi budaya yang konsisten.
0: Telah Anda dengarkan Menyapa Nusantara yang didukung Kantor Berita Antara dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

0: Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

pemerintah Iran juga mengakui dan melindungi keberadaan minoritas agama lain seperti Zoroaster, Kristen, dan Yahudi yang memiliki hak untuk menjalankan ibadah dan merayakan hari-hari besar keagamaan mereka. Dulu aliran Islam Sunni pernah menjadi mayoritas di Iran antara abad ke-7 hingga ke-15. Namun saat ini, penganut Sunni hanya sekitar 9% dari total populasi Muslim, sementara Syiah mendominasi dengan 89%. Sisanya, sekitar 2% terdiri dari kelompok-kelompok keagamaan lain atau yang tidak terdata. Meskipun ada perbedaan dalam praktik keagamaan, kehidupan beragama di Iran tetap dihormati dalam batas-batas tertentu. Minoritas agama diberikan ruang untuk menjalankan tradisi mereka, meskipun dengan beberapa pembatasan yang diatur oleh pemerintah. Keberagaman ini mencerminkan kompleksitas sosial dan budaya Iran, di mana identitas keagamaan dan etnis saling berinteraksi dalam harmoni yang relatif terjaga. Meskipun tantangan tetap ada, Iran menunjukkan bahwa keragaman dapat hidup berdampingan dalam sebuah masyarakat yang kaya akan sejarah dan tradisi. Iran seringkali digambarkan sebagai negara tertutup, keras, otoriter, dan masyarakatnya yang kaku, serta dianggap sebagai wilayah tandus padang gurun yang tidak layak untuk ditinggali. Namun, gambaran ini ternyata hanya propaganda Barat

ini kita dengar. Mari kita mulai perjalanan ini di Teheran, ibu kota Iran yang ramai, dinamis, dan penuh kehidupan. Sebagai kota terbesar di Iran, Teheran adalah rumah bagi sekitar 16 juta jiwa, menjadikannya salah satu metropolis terpadat di Asia Barat. Kota ini terletak di kaki Pegunungan Alborz, yang memberikan pemandangan indah dengan gedung-gedung apartemen yang membentang hingga ke lereng gunung. Meskipun terkenal dengan lalu lintasnya yang padat dan hiruk-pikuk, Teheran menawarkan cara-cara unik untuk menjelajahinya. Berjalan di tengah kota Teheran, kita bisa merasakan suasana yang sangat aman dan nyaman. Tidak ada preman, tidak ada pungli, dan bahkan tidak ada catcalling kepada wanita. Bagi traveler wanita maupun pria, Teheran adalah tempat yang aman untuk dijelajahi. Copet atau jambret. Di sini, mereka sepertinya tidak berani beraksi di tengah kota. Hukum syariat yang diterapkan dengan ketat membuat keamanan kota ini begitu terjaga. Banyak traveler yang awalnya ragu atau bahkan takut mengunjungi Iran karena bayangan buruk yang dibentuk oleh pemberitaan media barat. Namun, ketika mereka tiba di sini, semua ketakutan itu langsung sirna. Iran ternyata jauh dari kesan menakutkan yang sering digambarkan. Orang Iran dikenal sebagai salah satu yang paling ramah di dunia. Cukup dengan tersenyum dan menunjukkan ketertarikan pada budaya mereka, kita akan disambut dengan hangat. Mereka seringkali mengajak kita untuk minum teh, berbagi cerita, atau bahkan mengundang kita ke rumah mereka untuk mencicipi hidangan tradisional seperti abgusht atau chelo kebab. Keramahan ini bukan hanya sekadar basa-basi, melainkan bagian dari budaya taraf, sebuah tradisi Persia yang menekankan kesopanan, penghormatan, dan kerelaan untuk memberi tanpa mengharapkan imbalan. Misalnya, saat kita mencoba membayar sesuatu di warung makan, mereka mungkin akan menolak dengan berkata, "Anda adalah tamu kami." Ini adalah cara mereka menunjukkan rasa hormat dan kebanggaan terhadap budaya mereka. Selain dengan berjalan, kita juga bisa berkeliling Teheran dengan menggunakan ojek, yang dikenal dengan bahasa lokal sebagai motor taksi. Taksi ini tidak hanya murah, tetapi juga bisa membawa kita melintasi kemacetan dengan cepat. Namun, perlu diingat bahwa pengemudinya terkadang mengabaikan aturan lalu lintas, menambah sensasi petualangan di jalanan Teheran. Bagi yang lebih suka transportasi umum, Metro Teheran adalah pilihan yang sangat baik. Sistem metro ini terhubung dengan baik, modern, dan mampu mengangkut lebih dari 1 juta penumpang setiap hari. Fasilitasnya tidak kalah dengan kota-kota besar di dunia, dengan kereta yang bersih, tepat waktu, dan dilengkapi dengan pendingin udara. Selain itu, Teheran adalah kota yang penuh kontras. Di satu sisi, kita akan melihat gedung-gedung pencakar langit dan pusat perbelanjaan modern. Sementara di sisi lain, kita bisa menemukan pasar tradisional seperti Bazar Tajrish yang penuh dengan rempah-rempah, kerajinan tangan, dan kehidupan lokal yang autentik. Kota ini juga menjadi pusat budaya dan seni, dengan museum-museum seperti Museum Nasional Iran yang menyimpan artefak sejarah berusia ribuan tahun, serta galeri-galeri seni kontemporer yang menampilkan karya-karya inovatif. Ketika berada di Iran, kita akan segera menyadari bahwa ini adalah negara yang muda dan penuh semangat. Lebih dari setengah penduduknya berusia di bawah 30 tahun, menjadikan Iran sebagai salah satu negara dengan populasi termuda di dunia. Generasi muda ini membawa energi yang dinamis, mulai dari anak-anak muda yang berkumpul di kafe-kafe modern di Teheran, hingga mahasiswa yang aktif berdiskusi di universitas-universitas ternama seperti Universitas Teheran. Mereka adalah wajah masa depan Iran yang meskipun hidup di tengah tantangan politik dan ekonomi, tetap optimis dan penuh harapan. Meskipun Iran adalah negara yang multi etnis, dengan kelompok-kelompok seperti Kurdi, Azeri, dan Arab yang hidup berdampingan, mayoritas penduduknya adalah orang Persia yang berbicara bahasa Farsi. Bahasa ini, meskipun menggunakan huruf Arab, tapi memiliki struktur dan kosakata yang unik, mencerminkan identitas budaya Persia yang kaya. Salah satu hal yang paling mencolok dari kehidupan di Iran adalah betapa berorientasinya mereka pada keluarga. Bagi orang Iran, keluarga adalah pusat dari segala

0: hal. Pada akhir pekan, kita akan melihat banyak keluarga menghabiskan waktu bersama di tempat-tempat seperti Darban, daerah pegunungan di pinggiran Teheran yang terkenal dengan udaranya yang sejuk dan pemandangan alamnya yang menakjubkan. Namun, kehidupan di Iran tidak lepas dari isu-isu sosial yang kompleks, terutama terkait hijab. Media sering menggambarkan bahwa setiap wanita Iran selalu mengenakan hijab, tetapi kenyataannya jauh lebih beragam. Meskipun banyak wanita yang memakai hijab, cara mereka mengenakannya sangat bervariasi. Beberapa mengenakannya dengan ketat atau hanya melingkarkannya di leher seperti syal, sementara yang lain memadukannya dengan gaya modern, seperti menggunakan warna-warna cerah atau aksesori yang stylish. Dalam interaksi kita dengan wanita lokal, kita akan mendengar slogan Zan, Zendegi, Azadi yang berarti wanita, kehidupan, kebebasan. Slogan ini mencerminkan keinginan banyak wanita Iran untuk memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menentukan pilihan hidup mereka, meskipun dalam batasan yang ada. Iran adalah negara dengan sejarah yang kaya dan warisan budaya yang memukau. Salah satu buktinya adalah Istana Golestan di Teheran, sebuah situs warisan dunia UNESCO yang menjadi simbol kejayaan masa lalu Iran. Istana ini menampilkan arsitektur megah yang memadukan elemen-elemen Persia kuno dengan sentuhan modern dari pengaruh Barat. Setiap detailnya, mulai dari ukiran rumit hingga kaca mozaik yang berkilauan, bercerita tentang keindahan seni dan keahlian tangan para pengrajin Iran. Istana Golestan bukan hanya bangunan bersejarah, melainkan juga saksi bisu dari dinasti-dinasti yang pernah berkuasa dan meninggalkan jejak mereka dalam setiap sudut kota Teheran. Selain warisan arsitekturnya, Iran juga menawarkan kekayaan kuliner yang luar biasa. Di jalanan ramai Teheran, kita akan menemukan camilan tradisional yang disebut lavashak, gulungan buah kering yang terbuat dari buah-buahan seperti delima, ceri asam, dan aprikot. Lavashak tidak hanya lezat, tetapi juga mencerminkan kreativitas masyarakat Iran dalam mengolah hasil alam menjadi camilan yang sehat dan penuh rasa. Ini hanyalah contoh kecil dari kekayaan kuliner Iran yang seringkali diabaikan dalam narasi media. Masakan Iran adalah salah satu yang paling lezat di dunia, dan di Teheran kita akan mencoba abgusht atau dizi, hidangan tradisional yang telah menjadi bagian dari budaya Iran selama ribuan tahun. Abgusht terbuat dari daging domba, kacang-kacangan dan sayuran yang dimasak perlahan hingga menghasilkan kuah yang kaya rasa. Makanan ini tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga penuh dengan nilai sejarah. Dahulu, abgusht adalah makanan para petani dan pengembara yang membutuhkan energi untuk bertahan dalam perjalanan panjang atau musim dingin yang keras. Cara menyantapnya pun unik. Daging dan sayuran dihaluskan terlebih dahulu sebelum dicampur dengan kuahnya, menciptakan pengalaman makan yang autentik dan memuaskan. Perjalanan kita lanjutkan ke Isfahan, kota yang dijuluki Nesf-e-Jahan atau separuh dunia, karena keindahan dan kemegahannya yang seolah-olah mewakili separuh keindahan dunia. Isfahan adalah mahkota dari warisan budaya Persia, dan di sini kita akan disambut oleh pemandangan yang memukau. Salah satu ikon utama Isfahan adalah Meydan Naqsh-e-Jahan, salah satu alun-alun terbesar di dunia yang dibangun pada era kejayaan dinasti Safawiyah. Alun-alun ini dikelilingi oleh arsitektur megah, mulai dari Masjid Shah dengan kubah biru lapis lazuli yang memesona, hingga Istana Ali Kapu yang menawarkan pemandangan spektakuler dari balkonnya. Setiap bangunan di sekitar alun-alun ini bercerita tentang kejayaan masa lalu Iran, di mana seni, budaya, dan perdagangan berkembang pesat. Tidak jauh dari Meydan Naqsh-e-Jahan, kita akan menemukan Bazar Agung Isfahan, sebuah labirin pasar tradisional yang telah beroperasi sejak abad ke-17. Di sini, kita bisa menemukan segala sesuatu mulai dari karpet buatan tangan yang terkenal dengan motifnya yang rumit, hingga rempah-rempah yang memenuhi udara dengan aroma khasnya. Bazar ini bukan hanya tempat berbelanja, melainkan juga pusat kehidupan sosial dan budaya. Kita bisa melihat para pengrajin bekerja dengan cermat, menenun karpet atau membuat kerajinan perak, sambil mendengar tawar-menawar yang ramai antara penjual dan pembeli. Di Isfahan, kita bisa mencicipi biryani Isfahan, hidangan khas yang berbeda dari biryani India. Proses pembuatannya rumit dan membutuhkan keahlian khusus. Daging domba yang digunakan dihaluskan hingga lembut, kemudian dicampur dengan rempah-rempah khas Iran seperti saffron, kayu manis, dan mint. Campuran ini kemudian disajikan di atas sangak, roti tradisional Iran yang dipanggang di atas batu panas. Rasanya sangat otentik, dengan cita rasa daging yang mendominasi, dipadukan dengan aroma rempah yang menggugah selera. Biryani Isfahan bukan sekadar makanan, melainkan sebuah warisan kuliner yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Namun, yang paling berkesan dari perjalanan kita di Iran bukan hanya makanannya, melainkan keramahan warganya yang luar biasa. Di Isfahan, kita akan mengalami momen-momen mengharukan ketika orang-orang lokal menolak menerima uang saat kita mencoba membayar makanan atau layanan. Mereka akan tersenyum dan berkata, "Anda adalah tamu kami," sambil menolak pembayaran dengan sopan. Ini bukanlah pengalaman yang jarang terjadi di Iran. Banyak traveler dari berbagai belahan dunia menceritakan hal serupa, di mana mereka diperlakukan seperti keluarga oleh penduduk lokal. Perjalanan kita tidak berhenti di situ. Kita akan melanjutkan ke Yazd, kota gurun yang memesona dengan arsitektur tradisionalnya yang unik dan penuh sejarah. Yazd adalah salah satu kota tertua di dunia, dengan usia lebih dari 5.000 tahun, dan dikenal sebagai pusat budaya Zoroaster, salah satu agama tertua di dunia. Di sini, kita akan melihat Badgir, menara penangkap angin yang menjadi simbol kearifan lokal dalam menghadapi iklim gurun yang ekstrim. Badgir ini berfungsi sebagai sistem pendingin alami, menangkap angin sejuk dari gurun dan mengalirkannya ke dalam rumah-rumah bata lumpur, menciptakan suhu yang nyaman meski di tengah terik matahari. Yazd juga adalah kota dengan warisan agama yang kaya. Di sini, kita bisa mengunjungi kuil api Zoroaster, di mana api suci telah menyala tanpa padam selama ribuan tahun. Kuil ini adalah bukti nyata dari sejarah panjang Zoroasterianisme, agama yang pernah menjadi dominan di Persia sebelum kedatangan Islam. Selain itu, Yazd juga memiliki masjid-masjid megah seperti Masjid Jameh Yazd dengan menara-menara tingginya yang menjulang ke langit biru gurun. Sekarang kita kunjungi Desa Mahunik yang dikenal sebagai Desa Kurcaci. Hal pertama yang akan menarik perhatian adalah rumah-rumahnya yang kecil, dengan pintu setinggi 1,5 meter dan atap yang hampir menyentuh kepala kita. Rumah-rumah ini terbuat dari lumpur dan batu, dirancang untuk melindungi penduduk dari cuaca ekstrem gurun. Beberapa rumah bahkan memiliki lorong sempit yang menghubungkan satu keluarga dengan keluarga lainnya, menciptakan komunitas yang erat dan saling mendukung. Desa ini dulunya dihuni oleh orang-orang dengan tinggi badan yang jauh lebih pendek daripada rata-rata manusia modern. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa penduduk Mahunik pada abad ke-19 memiliki tinggi hanya sekitar 1 meter, bahkan ada yang hanya 50 cm. Hal ini diduga disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Malnutrisi adalah penyebab utama dari fenomena ini. Mahunik terletak di daerah yang sangat terpencil, dengan tanah yang sulit untuk bercocok tanam. Penduduk desa hanya mengandalkan tanaman seperti gandum, jelai, dan buah jujube, sejenis kurma kecil, sebagai sumber makanan utama.
1: Welcome to Iran, Baluchistan.
0: Perjalanan kita akhiri di Baluchistan yang merupakan puncak dari keramahan Iran. Wilayah ini berada di perbatasan yang jarang dikunjungi turis dan merupakan rumah bagi suku Baluchi. Kelompok etnis yang dikenal dengan tradisi kesukuan yang kuat dan keramahan yang tak tertandingi. Di sini, kita akan mengalami pengalaman yang benar-benar autentik, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Salah satu momen paling berkesan di Baluchistan adalah ketika suku Baluchi menyambut tamu dengan menyembelih domba utuh sebagai bentuk penghormatan. ini bukan sekadar ritual, melainkan simbol persaudaraan dan penghargaan terhadap tamu yang datang dari jauh. Mereka percaya bahwa tamu adalah anugerah dari Tuhan, dan menjamu tamu dengan sepenuh hati adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Melalui perjalanan ini, kita telah melihat bahwa Iran adalah negara yang kaya akan sejarah, budaya, dan keramahan, jauh dari gambaran negatif yang sering ditampilkan di media. Dari arsitektur megah di Isfahan, kearifan lokal di Yazd, hingga keramahan tulus suku Baluchi di Baluchistan, Iran menawarkan pengalaman yang menakjubkan dan tak terlupakan. Jika Anda seorang traveler, jangan ragu untuk berkunjung ke Iran dan melihat sendiri sisi-sisi indahnya yang jarang diketahui banyak orang. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.
2: Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih, dari mana aja? Ke aku.
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
0: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Ya udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
0: Tunggu, aku juga mau ikut.
1: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty. Beach Grooves Rhythmix Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dugder nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan segera.
4: Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Aku. Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda. Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo!
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
3: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
4: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Roro, aku minta maaf ya, papa aku tadi sampai gituin kamu.
1: Ya, papa kamu gak salah kok. Mendingan kamu sama yang lain. Memang aku gak pantas buat kamu.
0: Ya, tapi cuma aku, Roro, yang tahu siapa yang pantas buat aku.

0: Der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua. Bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan segar. Beach Grooves Radio
4: Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.
5: Semua akan indah pada waktunya.

0: indah pada waktunya.
1: Aku masih belum beruntung.
2: Serata.
0: Lost. Lost.
3: Masih tetap belum beruntung.
0: Lost.
3: Menikah.
0: Hey.
4: Take away.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingin roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
3: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
4: Di atas kegelapan Samudra Atlantik, ratusan pesawat melintas setiap malam, membawa lebih dari 300 ribu orang. Kita terbiasa berpikir bahwa penerbangan malam ada karena lebih nyaman bagi penumpang atau lebih murah bagi maskapai. Namun kenyataannya, terbang di malam hari di sini bukan sekedar kenyamanan, melainkan sebuah keharusan. Di langit gelap di atas samudra, ada sistem tak terlihat yang bekerja, di mana waktu, angin, dan hukum fisika benar-benar mengatur ulang rute pesawat. Setiap malam, puluhan jet berbaris dalam koridor sempit yang lebarnya hanya beberapa kilometer. Mereka terbang lebih dari 5.000 km di atas air yang membeku, di mana suhu di luar mencapai minus 60 derajat, dan kecepatan angin bisa menembus 300 km per jam. Di sini, penyimpangan sekecil apapun bisa merenggut ratusan nyawa. Hari ini, kita akan membedah bagaimana fisika angin, rotasi bumi, dan keterbatasan teknologi memaksa pesawat untuk menyeberangi Atlantik justru di malam hari. Dan di akhir nanti, Anda akan mengetahui mengapa penerbangan yang sama bisa memakan waktu berbeda tergantung arahnya, dan bagaimana pilot memanfaatkan hal ini untuk mempersingkat waktu tempuh. Mari kita naik ke langit malam di atas Atlantik dan melihat apa yang sebenarnya tersembunyi di balik penerbangan-penerbangan ini. Jika kita melihat lalu lintas udara di Atlantik selama satu hari penuh, gambarannya tidak sesederhana yang terlihat. Atlantik Utara adalah wilayah udara samudra tersibuk di dunia. Dalam setahun, ratusan ribu penerbangan melintas di sini, dan arusnya bisa melebihi 100 pesawat per jam. Namun, distribusinya tidak merata. Di siang hari, pergerakan cenderung menyebar. Pesawat memasuki area samudra satu persatu atau dalam kelompok kecil. Namun di malam hari, situasinya berubah. Selama beberapa jam, penerbangan mulai berkumpul menjadi arus yang padat dan memasuki ruang samudra hampir secara bersamaan, menempati rute yang telah diatur sebelumnya.
5: Dari luar, ini terlihat seperti kemacetan buatan di langit. Muncul pertanyaan kunci. Mengapa sistem ini justru memusatkan pergerakan di malam hari? Bagi orang awam, penerbangan transatlantik malam hari mudah dijelaskan dengan alasan praktis. Alasan paling jelas adalah kenyamanan penumpang. Berangkat sore hari, tidur di perjalanan, dan tiba di pagi hari memang terdengar sangat logis. Ini adalah faktor penting untuk jadwal komersial dan maskapai memanfaatkannya. Namun, penjelasan ini tidak cukup untuk memahami sistem Atlantik Utara dengan pengaturan rute harian dan organisasi arus yang sangat ketat. Penjelasan populer lainnya adalah terbang di malam hari lebih murah. Dalam arti tertentu, ini mendekati kebenaran, tetapi waktu malam itu sendiri tidak menghemat apapun. Penghematan baru terjadi jika penerbangan berhasil masuk ke jendela waktu yang tepat, melewati lintasan yang menguntungkan, dan memanfaatkan angin buritan, tailwind. Jika sebuah pesawat bisa menghemat waktu puluhan menit berkat arus udara dan perencanaan yang presisi, hal itu akan berdampak pada penghematan bahan bakar, jadwal penggunaan pesawat, dan seluruh ekonomi penerbangan tersebut. Ada juga penjelasan ketiga,
4: bandara tidak terlalu sibuk di malam hari. Dalam beberapa kasus, ini memang memudahkan penjadwalan, tetapi tetap tidak menjelaskan inti sistemnya. Bahkan jika bandara sedang kosong, pesawat tidak bisa menyeberangi Atlantik kapan saja sesuka hati. Pesawat harus masuk ke rute pada saat yang tepat dan berada dalam struktur samudra sesuai perhitungan. Kadang-kadang, semua disimpulkan dengan tesis umum bahwa kondisi di atas samudra lebih tenang di malam hari. Pandangan ini terlalu menyederhanakan masalah. Bagi penerbangan modern, waktu malam itu sendiri bukanlah faktor keamanan yang berdiri sendiri. Pesawat terbang siang dan malam. Penjelasan simpel tadi cuma meyakinkan di luar saja. Itu cuma yang dilihat oleh penumpang. Tapi sebab utamanya jauh lebih dalam. Kita harus paham bagaimana sebenarnya lalu lintas udara di atas samudra dikelola. Bayangkan, Anda terbang di atas Atlantik dan petugas navigasi tidak lagi melihat pesawat seperti di daratan. Bukan hilang kontak sama sekali. Komunikasi tetap ada, tapi tidak terus-menerus. Kontrol radar tidak ada di sepanjang jalur. Tiap keputusan harus diambil jauh sebelumnya. Bagaimana keamanan bisa terjamin dalam kondisi itu? Di darat, gerak udara bertumpu pada jaringan radar yang rapat, stasiun darat, dan pusat kendali. Pesawat hampir selalu terpantau, dan ATC bisa cepat hubungi kru untuk ubah arah, tinggi, atau cepat jika perlu. Jika ada simpangan, sistem bereaksi cepat. Di Atlantik, logika ini beda. Tak ada kendali terus-menerus yang biasa. Pesawat kirim data posisi lewat sistem komunikasi dan kanal data otomatis, lalu petugas dapat info dalam interval. Di atas samudra, sistem tidak terlalu bergantung kontrol manual dan lebih bersandar pada rute yang sudah dihitung. Tampaknya, kurang kendali berarti lebih bebas. Tapi anehnya justru terbalik. Makin sedikit celah untuk intervensi arus secara instan, makin ketat aturan geraknya. Maka, keamanan di Atlantik tidak dibangun atas kebebasan manuver, tapi pada disiplin eksekusi. Di darat, pesawat juga tidak terbang bebas, tapi di sana petugas bisa ubah keputusan lebih cepat. Di Atlantik, kemewahan itu tidak ada sama sekali.
6: Sangat mudah untuk menarik garis lurus antara New York dan London di peta dan menganggap itulah rute alaminya. Secara visual, itu terlihat jelas. Semakin pendek jalurnya, semakin cepat terbangnya. Namun di atas Atlantik, logika seperti itu hampir tidak pernah berlaku secara murni karena pesawat tidak terbang di ruang hampa atau di atas penggaris. Ia bergerak di dalam atmosfer yang terus berubah. Di satu ketinggian, angin mungkin searah membantu, sementara di ketinggian lain, angin bisa berlawanan menghambat. Di satu area kondisi mungkin stabil, di area lain mungkin lebih menantang. Karena itu, untuk rute nyata, yang penting bukan hanya jarak antara dua titik. Jalur terpendek di atas samudra seringkali bukan yang tercepat atau yang paling menguntungkan. Jika dilihat dari mata penumpang, rute tersebut tampak seperti lengkungan abstrak di layar. Namun bagi perencana dan kru, ini adalah tugas yang berbeda total. Mereka tidak hanya harus menyeberangi samudra, tetapi harus melakukannya pada hari tertentu, dalam kondisi tertentu, di tengah puluhan pesawat lainnya. Rute di atas Atlantik dibangun bukan hanya sebagai garis, tetapi bergantung pada seluruh skema pergerakan. Itulah sebabnya di atas samudra, perubahan arah dan ketinggian sebisa mungkin diminimalkan. Kru menerima izin, mengikuti rute yang ditentukan, menjaga ketinggian, dan melewati titik lapor sesuai waktu perhitungan. Dan disinilah jebakan utamanya. Terlambat 1 menit saja bisa mengacaukan jadwal seluruh kelompok pesawat. Ciri utama skema Atlantik Utara adalah adanya sistem lintasan yang terorganisir. Ini bukan satu koridor tetap atau beberapa garis permanen di peta. Skema ini tidak dibuat sekali untuk selamanya, melainkan disusun ulang secara berkala berdasarkan kondisi aktual. Biasanya ada 5 hingga 10 lintasan, meskipun jumlah pastinya tergantung pada kepadatan lalu lintas dan cuaca.
7: Untuk setiap periode operasional, 1 set rute resmi diterbitkan, yang mencakup koordinat garis, titik masuk dan keluar, tingkat ketinggian yang tersedia atau diharapkan, serta parameter waktu untuk melewati titik kendali. Dengan kata lain, yang dipublikasikan bukan sekedar arah,
8: melainkan seluruh konfigurasi pergerakan melintasi samudra. Para ahli menganalisis angin tingkat atas, suhu, dan potensi turbulensi, lalu menyusun garis-garis tersebut agar pesawat bisa menyeberang lebih cepat, lebih hemat, dan tanpa konflik jalur. Jika pada hari tertentu angin yang paling menguntungkan bergeser ke utara, maka rute operasional juga akan bergeser lebih ke utara dari jalur biasanya. Jika pola atmosfer berubah ke arah lain, rute akan bergeser ke selatan. Setiap lintasan adalah rangkaian titik geografis. Di antara titik-titik ini, pesawat harus mengikuti lintasan yang telah diprogram kru ke dalam sistem manajemen penerbangan, EFMS. Bagi pengamat luar, ini tampak seperti garis lurus di peta, tetapi bagi sistem, ini adalah kumpulan titik simpul ketat yang terikat pada waktu dan ketinggian. Penting untuk dicatat bahwa pesawat di lintasan tersebut dipisahkan bukan hanya oleh jarak, tetapi juga oleh menit. Jadwal inilah yang menciptakan jarak aman di dalam arus yang padat. Ketika banyak pesawat bergerak searah secara bersamaan, penyimpangan kecil akan memengaruhi pesawat di sekitarnya. Bayangkan beberapa pesawat berjalan di jalur yang sama dengan interval beberapa menit. Jika satu pesawat tiba di suatu titik hanya 2 atau 3 menit lebih awal dari jadwal, ia memperpendek jarak dengan pesawat di depannya. Ini adalah pelanggaran interval yang harus dikompensasi. Penamaan lintasan ini juga sudah diformalkan. Untuk arus yang berbeda, digunakan skema alfabet yang dipahami oleh kru dan ATC. Penumpang tidak menyadarinya, tetapi bagi mereka yang memandu penerbangan melintasi samudra, dokumen-dokumen inilah peta kerjanya.
9: Bahkan ketika sebuah pesawat meminta rute di luar struktur utama, sistem lintasan tetap menjadi kerangka dasar dari seluruh pergerakan. Namun, meski dengan pengaturan rute yang presisi, pertanyaan utamanya tetap ada. Mengapa sistem ini disusun justru di malam hari? Untuk memahami mengapa seluruh sistem ini bekerja seperti itu, kita harus naik ke ketinggian tempat pesawat terbang. Sebagian besar penerbangan transatlantik berlangsung pada ketinggian sekitar 9 hingga 12 km di atas permukaan laut. Ini adalah lapisan di mana pesawat penumpang terbang paling efisien. Di lapisan inilah seluruh pergerakan Atlantik Utara beroperasi. Di sini, udara tidak lagi seperti yang kita rasakan di permukaan. Ini adalah lapisan yang dingin dan tipis, di mana perilaku massa udara menjadi salah satu faktor utama penerbangan. Peran utama dalam waktu tempuh dimainkan oleh jet stream, arus angin kencang di ketinggian tinggi. Jet stream bisa dibayangkan sebagai sungai tak terlihat di langit. Bayangkan, pesawat naik ke ketinggian jelajah, stabil, dan setelah beberapa saat masuk ke dalam arus angin buritan. Kecepatan aslinya hampir tidak berubah, tetapi terhadap daratan, ia mulai bergerak lebih cepat. Pada rute sebaliknya, hal yang sama terjadi namun sebaliknya. Pesawat masuk ke angin haluan, headwind, dan mulai kehilangan waktu. Pada jarak jauh, perbedaan ini berubah menjadi puluhan menit, bahkan berjam-jam. Dalam kondisi normal, kecepatan darat pesawat penumpang berkisar antara 850 hingga 900 km per jam. Namun pada hari-hari tertentu, pengaruh dari arus jet menjadi sangat terasa. Dan berkat angin buritan yang kuat, kecepatannya bisa melebihi 1.100 km per jam. Mengapa hal ini penting bagi Anda? Jika Anda terbang dari Eropa ke Amerika dan kembali, Anda mungkin menyadari bahwa jalur pulang seringkali lebih singkat 1 hingga 1,5 jam.
10: Ini bukan sihir, melainkan kerja arus jet. Angin buritan secara harfiah mendorong liner, menghemat berton-ton bahan bakar, sementara angin haluan justru menghambat lajunya. Menariknya, kadang angin buritan yang kuat tidak hanya membantu, tetapi juga menciptakan batasan. Pada kecepatan darat yang sangat tinggi, pesawat-pesawat bisa saling mendekat lebih cepat dari yang diizinkan oleh jadwal. Dalam kasus seperti itu, kru mungkin diberi perintah untuk mengurangi kecepatan, meskipun kondisi memungkinkan untuk terbang lebih cepat. Artinya, pesawat secara fisik mampu menempuh rute dengan lebih cepat, tetapi sistem sengaja melambatkannya demi menjaga jarak aman di dalam arus. Arus itu sendiri terus bergeser, menguat, dan melemah. Di satu hari, jalur yang menguntungkan mungkin berada di utara, di hari lain di selatan. Di satu level terbang, angin mungkin jauh lebih baik daripada di level sebelahnya. Selain itu,
11: Di dalam aliran ini muncul zona turbulensi udara cerah. Ini terjadi di perbatasan arus jet, di mana kecepatan udara berubah drastis secara tiba-tiba. Pesawat bisa terbang di langit cerah tanpa awan, lalu tiba-tiba masuk ke area tersebut. Penumpang merasakan guncangan, meski secara visual tidak ada yang berubah. Area ini hampir mustahil dilihat sebelumnya, namun diketahui dari data cuaca. Untuk menghindari guncangan hebat dan beban lebih pada pesawat, kru bisa memutar atau mengubah ketinggian.
12: Hal ini menambah panjang rute dan bisa menambah waktu ekstra pada penerbangan, meskipun arus angin utama tetap menguntungkan. Zona seperti ini tidak selalu berbahaya, tetapi menunjukkan betapa tidak seragamnya atmosfer kita. Dan untuk memahami dari mana arus angin ini berasal, kita harus naik lebih tinggi lagi, melihat bagaimana udara bergerak dalam skala seluruh planet. Di ketinggian, pergerakan udara tidak bergantung pada cuaca lokal, melainkan pada redistribusi panas global. Udara hangat mengalir dari ekuator ke kutub, dan udara dingin sebaliknya. Akibat rotasi bumi, aliran-aliran ini membelok dan membentuk jet stream yang stabil tadi. Inilah yang mempercepat atau memperlambat pesawat. Aliran ini tidak lurus. Mereka melengkung dalam gelombang besar sepanjang ribuan kilometer. Karena sifatnya yang dinamis, rute optimal di atas samudra berubah setiap hari. Maskapai menyesuaikannya untuk memanfaatkan angin buritan atau menghindari angin haluan. Di siang hari, atmosfer lebih aktif. Pergerakan vertikal menguat, udara bercampur, dan kondisi cuaca berubah lebih cepat. Ini tidak membuat penerbangan berbahaya, tetapi mempersulit perhitungan presisi untuk arus pesawat yang besar. Di malam hari, tanpa pemanasan matahari, udara menjadi stabil. Pergerakan vertikal melemah, dan perhitungan kecepatan serta waktu menjadi lebih akurat. Ketika atmosfer menjadi lebih mudah diprediksi, muncul kesempatan untuk menyinkronkan pergerakan puluhan pesawat secara bersamaan dengan mempertimbangkan kondisi aktual atmosfer dan arah angin yang menguntungkan. Pada jam-jam sibuk, puluhan pesawat melintasi zona Atlantik Utara secara bersamaan di berbagai tingkat ketinggian. Jendela malam biarkan sistem kumpul arus dan pandu seberangi samudra tanpa tabrak jalur atau konflik. Berkat angin buritan, terbang dari Amerika Utara ke Eropa dapat untung waktu paling besar. Maka, terbang itu diusahakan kumpul dan dipandu seberangi samudra dalam satu slot waktu.
13: Pesawat berangkat sore dan dekati Atlantik malam hari. Tapi kumpul semua terbang di satu waktu itu mustahil. Pesawat berangkat dari ragam kota dan waktu beda, sementara kapasitas rute terbatas. Maka, arah balik kerja beda. Terbang dari Eropa ke Amerika lebih sering lawan angin, dan untung waktu lebih kecil. Mereka sebar di waktu lain, sehingga bentuk arus siang hari. Sekarang jelas bagaimana ini kerja dalam praktik. Terbang melintasi Atlantik bisa makan waktu beda, meski panjang rute sama. Kadang hasil sangat mencolok. Februari 2020, pesawat British Airways dari New York ke London pakai Boeing 747 selesai terbang kurang dari 5 jam. Pesawatnya sendiri tidak jadi lebih cepat, ia cuma ada di dalam arus angin buritan sangat kuat. Sebagai banding, rekor mutlak terbang komersial lintas Atlantik masih dipegang Concorde. Februari 1996, ia tempuh New York sampai London kurang dari 3 jam. Tapi itu pesawat supersonik, kelas terbang beda. Di terbang biasa, peran kunci bukan pada teknik, tapi seberapa presisi rute itu pakai atmosfer. Di satu hari, pesawat bisa langsung masuk arus tepat dan seberang samudra lebih cepat. Di hari lain, kru harus cari imbang antara tinggi, angin, dan batas rute, sehingga rugi waktu di bagian tertentu. Selain itu, kru tidak cuma sekadar ikut rute yang sudah dihitung dulu secara kaku. Saat sudah terbang, pilot dapat kabar baru soal angin dan bisa saja minta ubah level terbang jika di tinggi sebelah kondisi lebih untung. Kadang beda cuma ratusan meter tinggi bisa tambah
14: atau kurang cepat puluhan kilometer per jam. Tapi, keputusan itu dibatasi oleh skema gerak umum. Tiap ubahan wajib masuk dalam arus dan tidak boleh langgar jarak dengan pesawat lain. Maka, meski ada lapis udara lebih bagus di depan, pesawat mungkin tidak dapat izin pindah dan harus terus terbang dalam kondisi kurang optimal. Penumpang hampir tidak sadar.
15: Pesawat mungkin tambah cepat karena angin buritan, tapi tetap harus kurangi cepat untuk jaga jarak dengan pesawat depan. Dalam sistem ini, yang penting bukan cepat maksimal, tapi patuh presisi pada interval waktu. Beda kecil dalam waktu terbang pengaruhi lebih dari sekedar penumpang. Jika terbang tiba lebih awal, waktu parkir jadi singkat, siap untuk berangkat lagi bisa mulai lebih cepat, sehingga kurangi delay berantai. Karena itu, untung waktu meski cuma 30 atau 40 menit berkat angin dan rute presisi, bisa pengaruhi bukan cuma satu terbang, tapi seluruh jadwal harian pesawat. Penumpang cuma lihat waktu di tiket. Bagi penumpang, ini tampak simpel, pesawat terbang malam. Tapi nyatanya, malam hari seluruh sistem kerja, dari angin di tinggi 10 km hingga putusan ATC dan kru yang kelola gerak ini secara waktu nyata. Dan ini cuma bagian kecil dari apa yang terjadi di langit saat kita cuma tatap keluar jendela. Jika Anda suka bedah ini, tanpa simpel dan dengan fisika nyata di balik hal biasa, nanti akan lebih menarik lagi.
16: Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.
17: And worldwide with giant hits like Beauty and the Beast and The Power of Love. Ladies and gentlemen, a talented woman, a beautiful voice, a smash number one song, Celine Dion.

0: Mbak, mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Eh, tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya, mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan sedap. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Beta janji, beta jaga.
1: Yay.
0: Buat
1: Delisa. Delisa. Buat aku sendiri, Allah.
0: Bersama tiga pemuda berbahaya pasti ya.
1: Dong.
2: Selalu. Wah, bukan gua.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: punya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai CityLinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng CityLink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: punya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Dengan kecepatan lebih dari 900 km per jam, seorang pilot jet tempur bisa lenyap dari kokpit dalam hitungan milidetik dan terpental ke udara, bertahan hidup di situasi yang mustahil. Banyak yang mengira ejeksi hanyalah sekedar menekan tombol dan kursi akan meluncur ke atas. Namun kenyataannya, proses ini lebih menyerupai sebuah ledakan yang terkendali. Pilot beserta kursinya benar-benar ditembakkan ke atas dengan kekuatan dahsyat. Begitu kuatnya, hingga dalam sekejap, tubuh sang pilot terasa 12 hingga 14 kali lebih berat dari biasanya. Semua ini terjadi dalam waktu singkat. Muatan piroteknik meledak, kanopi kokpit terlepas seketika, dan kursi meluncur dengan kecepatan puluhan meter per detik. Kesalahan sekecil apapun, dan sistem tidak akan sempat bekerja. Hari ini, kita akan membedah prosesnya selangkah demi selangkah, dan melihat bagaimana solusi rekayasa teknik mampu menyelamatkan nyawa saat pesawat sudah berada di ambang kehancuran. Dan di bagian akhir, kita akan mengungkap apa yang sebenarnya dirasakan pilot saat momen ejeksi, serta mengapa penyelamatan yang berhasil sekalipun seringkali meninggalkan dampak seumur hidup. Mari kita intip ke dalam kokpit dan melihat bagaimana sistem yang menjadi kesempatan terakhir bagi pilot ini bekerja. Bayangkan Anda sedang melaju dalam kapsul baja di ketinggian 10.000 meter, dan tiba-tiba dunia di sekitar Anda berubah menjadi kekacauan yang membara. Tidak ada waktu untuk berpikir, hanya ada sepersekian detik untuk menarik tuas di antara lutut Anda. Di momen itu, Anda memicu reaksi berantai yang tidak bisa dihentikan. Ini bukan sekedar lompatan, ini adalah ledakan dahsyat di mana setiap pergerakan mekanis diperhitungkan hingga milidetik. Jika satu komponen saja terlambat bekerja, tidak akan ada nyawa yang tersisa untuk diselamatkan. Semuanya dimulai dengan dentuman memekakkan telinga di dalam kokpit. Dalam 0,01 detik pertama, muatan piroteknik aktif untuk melepaskan kanopi pesawat.
2: Kubah kaca di atas kepala Anda, yang tadinya melindungi dari angin, kini berubah menjadi penghalang yang mematikan. Generator gas yang kuat meledakkan penguncinya, dan hantaman angin pada kecepatan 900 km per jam seketika menyapu kaca berat itu dari badan pesawat. Namun, apa jadinya jika kubah tersebut macet? Para insinyur telah mengantisipasi mimpi buruk ini. Di bagian atas kursi, terpasang tanduk baja sebagai penembus. Jika sistem otomatis mendeteksi kaca masih terpasang, kursi akan menabrak dan menghancurkannya dengan alat ini. Di titik ini, setiap detik sangatlah berharga. Namun, meski kaca sudah terlepas, bahaya justru semakin besar. Begitu kaca terbang, sistem otomatis mengaktifkan batang teleskopik. Saat itu, tubuh Anda belum menyadari bahwa sesaat lagi ia akan berubah menjadi sebuah proyektil. Dalam waktu 0,2 detik, muatan piroteknik pertama pada mekanisme pelontar meledak di bawah kursi Anda. Rasanya seolah telapak kaki Anda dihantam oleh palu godam seberat beberapa ton. Pilot benar-benar terhimpit ke kursi, dan tulang belakangnya menerima tekanan yang luar biasa besar. Dalam sejarah penerbangan, ada kasus yang masih dipelajari hingga kini. Navigator jet Grumman A6 Intruder terjebak saat kecelakaan. Kursi pelontarnya hanya bekerja sebagian, membuatnya tersangkut di pecahan kaca kokpit. Separuh tubuhnya di luar, dihantam udara dingin, sementara kakinya tertinggal di dalam. Pesawat terus melaju, dan tekanan udara berusaha merenggut tubuhnya. Ini membuktikan bahwa sistem ejeksi bukanlah jalan keluar lembut, melainkan kekuatan fisik kasar untuk merenggut Anda dari kematian. Kini, kursi mulai meluncur menyusuri rel pemandu. Di momen kritis ini, sangat penting bagi pilot untuk merapatkan siku dan lutut ke tubuh. Pembatas dan sabuk khusus akan tertarik dengan kekuatan besar, mengunci posisi tangan dan kaki Anda. Arus angin yang kencang serta

0: Begitu kursi lepas dari rel pemandu, tahap kedua dimulai. Mesin roket berbahan bakar padat menyala. Ini adalah dorongan mendadak yang mengubah tubuh Anda menjadi proyektil seberat hampir 1 ton. Dalam sepersekian detik, kecepatan kursi melonjak hingga 80 km per jam, dan saat itu juga, beban sebesar 20 G menghantam Anda. Bayangkan seolah ada mobil penumpang yang diletakkan tepat di atas bahu Anda. Darah seketika mengalir turun dari kepala ke kaki, membuat pandangan menjadi kelabu. Sistem organ dalam pun mengalami tekanan hebat hingga sulit untuk bernapas. Namun, sentakan gila ini mutlak diperlukan untuk melontarkan pilot setinggi gedung 20 lantai hanya dalam 1 detik. Tanpa momentum besar ini, kursi akan menghantam ekor pesawat yang sedang jatuh. Sejarah mencatat kasus di mana hukum fisika melampaui batas logika. Pada tahun 1966, pilot uji Bill Weaver sedang menerbangkan pesawat pengintai supersonik SR-71 Blackbird. Pada kecepatan 3.300 km per jam, pesawatnya benar-benar high cockpit oleh gaya sentrifugal. Saat itu, ia berada di stratosfer, di mana udara hampir tidak ada dan beban gravitasi yang ia terima sangatlah luar biasa. Hal paling sulit dipercaya dari kisah ini adalah alat perekam data penerbangannya mencatat beban yang secara teoritis seharusnya menghancurkan tubuh manusia menjadi debu. Namun, Weaver selamat. Ia tertolong oleh sistem pendukung hidup otomatis pada baju terbangnya yang bekerja secara mandiri. Kasus ini membuktikan kepada para insinyur bahwa tubuh manusia mampu menahan beban jauh lebih besar daripada hasil uji laboratorium, asalkan posisi tubuh terfiksasi dengan benar. Pada kursi pelontar modern, tugas ini dilakukan oleh sistem silinder gas yang rumit. Namun, bahkan setelah mesin roket selesai membakar habis dayanya, pilot belum bisa bernapas lega. Kursi telah meluncur ke langit terbuka, dan kini sang pilot harus berhadapan langsung dengan angin badai yang ganas. Disinilah sistem stabilisasi mulai berperan untuk menjaga agar kursi tidak berputar tak terkendali. Pernahkah Anda membayangkan apa yang dirasakan seseorang saat tubuhnya menghantam aliran udara yang bergerak secepat suara? Begitu mesin roket melontarkan Anda dari kokpit, Anda akan menabrak aliran udara yang pada kecepatan 900 km per jam menjadi sangat padat. Di momen ini, udara bukan lagi gas yang transparan. Ia berubah menjadi tekanan raksasa yang berusaha menghancurkan rongga dada Anda dan merenggut anggota tubuh. Jika kursi mulai terguling tanpa kendali, Anda akan tewas dalam hitungan detik akibat beban sentrifugal yang melampaui batas, bahkan sebelum parasut sempat menembang. Untuk mencegah putaran berbahaya ini, sistem otomatis dalam sekejap mengeluarkan batang penyeimbang baja dan parasut pengerem kecil.
1: Alat-alat ini bekerja seperti sirip, menahan posisi kursi di udara dan memaksanya meluncur dengan bagian sandaran di depan. Di saat yang sama, pengait mekanis mencengkeram tangan Anda erat ke tubuh dan kaki ke sandaran khusus. Sistem pengunci ini digerakkan oleh gas mesiu yang secara instan menarik sabuk pengaman. Tanpa fiksasi ini, hantaman angin akan melempar anggota tubuh Anda ke segala arah, mematahkan sendi semudah ranting kering. Anda berada di dalam kepompong teknologi tinggi yang setiap mili detiknya berjuang melawan kekacauan demi menjaga tubuh Anda tetap pada posisi yang tepat. Dunia mencatat contoh nyata di mana sistem ini menyelamatkan nyawa ketika peluang untuk selamat hampir nol. Pada Juni 1989, di pameran Dirgantara Le Bourget, pilot Uni Soviet Viktor Kvochur sedang melakukan manuver sulit dengan jet tempur MiG-29. Ketika jarak ke tanah hanya tersisa 80 meter, seekor burung masuk ke dalam mesin dan pesawat seketika terbalik menukik ke bawah. Kvochur hanya punya waktu 1 detik untuk mengambil keputusan. Ia menarik tuas ejeksi tepat saat pesawat hampir menyentuh aspal. Sistem K-36 bekerja sempurna. Sistem ini melontarkan sang pilot dan dalam sekejap menyeimbangkan posisi kursi di udara, membiarkan parasut menembang hanya beberapa meter dari tanah. Beban gravitasi yang ekstrim dan ledakan yang sangat dekat tidak memberikan ruang sedikit pun bagi kesalahan. Kasus ini membuktikan bahwa pemikiran rekayasa teknik mampu menaklukkan gravitasi sekalipun, asalkan seluruh mekanisme stabilisasi bekerja sebagai satu kesatuan yang utuh. Namun, bertahan hidup di langit bukan hanya soal melawan jatuh. Jika ejeksi terjadi di ketinggian ekstrim, seperti 10 atau 12

0: meter, kondisinya sangat mematikan. Di sana tidak ada oksigen, dan rasa dingin akan menusuk hingga ke tulang dalam hitungan detik. Kini, hidup Anda sepenuhnya berada di tangan perangkat otomatis yang akan menentukan kapan Anda boleh membuka mata dan menarik napas panjang untuk pertama kalinya. Di depan sana, Anda akan jatuh menembus stratosfer, di mana waktu mengalir dengan hukum yang sangat berbeda. Apa yang akan terjadi pada manusia jika ia mencoba bernapas di tempat yang hampir tidak ada udaranya, sementara darah siap mendidih akibat tekanan rendah? Begitu kursi stabil di ketinggian 10.000 meter, Anda berada di zona dengan suhu mencapai 50 derajat di bawah nol. Di jarak sejauh itu dari daratan, manusia biasa akan kehilangan kesadaran hanya dalam 15 detik akibat kekurangan oksigen akut. Hidup Anda sekarang sepenuhnya bergantung pada tabung baja kecil yang tersembunyi di bawah kursi. Di momen kritis ini, sistem otomatis mengaktifkan aliran campuran gas ke masker dengan tekanan tinggi. Ini menjaga agar otak tidak mati akibat kekurangan oksigen. Namun, mengapa sistem tidak segera membuka parasut utama? Jawabannya sederhana namun kejam. Jika kain parasut yang besar terbuka di udara tipis, Anda akan turun terlalu lambat. Anda akan mati membeku atau sesak napas saat cadangan oksigen di tabung habis dalam 8 menit. Karena itu, kursi memaksa Anda untuk terus jatuh, melakukan terjun bebas dalam keheningan stratosfer yang mencekam. Sejarah penerbangan menyimpan satu kisah unik dan mengerikan yang terjadi pada Juli 1959. Seorang pilot Amerika, William Rankin, terpaksa meninggalkan pesawatnya tepat di atas awan badai raksasa pada ketinggian 14.000 meter. Bukannya jatuh dengan cepat ke lapisan atmosfer yang lebih padat, ia justru terjebak dalam aliran udara naik yang sangat kuat. Rankin menghabiskan waktu yang sangat lama di langit. 40 menit, padahal normalnya hanya 5 menit, ia terbang menembus hujan es sebesar telur ayam dan kilatan petir yang tak henti-hentinya. Ia selamat hanya karena sistem otomatis pada kursinya diatur untuk mengikuti algoritma dengan ketat dan tidak akan melepaskan parasut sampai tekanan udara mencapai batas normal. Saat Anda meluncur menuju bumi dengan kecepatan 200 km per jam, ketinggian Anda dipantau oleh perangkat kecil bernama Aneroid Automatic. Alat ini mengunci pembukaan parasut sampai Anda berada di ketinggian 3.000 meter. Disinilah udara menjadi cukup padat untuk bernapas dan suhu meningkat ke tingkat yang bisa ditoleransi. Hanya pada ketinggian aman inilah, pemotong piroteknik bekerja melepaskan parasut. Anda akan merasakan sentakan kuat, dan jatuh Anda pun akhirnya melambat. Namun, jangan senang dulu. Kini di bawah Anda tergantung logam seberat 150 kg. Jika dalam beberapa detik ke depan pemisahan tidak terjadi, kursi itu akan menarik Anda jatuh bersamanya, membuat parasut yang menyelamatkan Anda menjadi sekadar kain yang tak berguna. Sekali lagi, waktu sangatlah berharga, dan mekanisme pelepasan harus bekerja tanpa penundaan sedikit pun. Pernahkah Anda bertanya, mengapa pilot mendarat di samudra tidak tenggelam karena beban perlengkapan meski mereka pingsan? Harga fisik demi kesempatan hidup ini ternyata jauh lebih tinggi dari bayangan banyak orang. Begitu kursi berat terlepas ke bawah, Anda tertinggal sendirian dalam keheningan. Namun, keselamatan setelah mendarat kini bergantung pada tali nilon tipis yang menjulur dari pinggang ke bawah.
1: Pada tali itu, tergantung pas pelengkapan darurat. Satu-satunya peluang Anda untuk bertahan hidup sampai bantuan tiba.
0: Wadah ini adalah keajaiban rekayasa teknik seberat 10 hingga 15 kg. Jika pilot mendarat di samudra, sensor tekanan dan kelembapan khusus akan aktif seketika. Bahkan sebelum sepatu bot Anda menyentuh air yang sedingin es, sebuah sekoci oranye terang akan mengembang di bawah Anda. Sistem ini secara otomatis mengaktifkan tabung gas bertekanan dan perahu kecil pun siap menampung sang pilot. Ini sangat krusial karena setelah menerima beban 20G, seseorang mungkin tidak lagi memiliki tenaga untuk mengembangkan perahu secara manual atau bahkan sekedar bertahan mengapung dengan seragam pilot yang berat.
1: Selain itu, sistem otomatis akan melepaskan zat pewarna khusus yang mengubah air di sekitar Anda menjadi hijau terang, agar pesawat penyelamat dapat melihat Anda dari ketinggian beberapa kilometer. Penanda kimia ini tetap terlihat jelas, bahkan dalam cuaca badai dengan jarak pandang yang buruk. Sejarah mencatat kejadian September 1990, saat dua pilot ejeksi di atas hutan belantara luas. Mereka mendarat ratusan kilometer dari pemukiman, di mana suhu malam turun hingga minus 5 derajat. Karena perlengkapan tidak tersangkut di pohon, pilot bisa mengambil suar sinyal dan pakaian hangat. Di dalamnya, mereka menemukan pisau parang dan gula, membantu terhindar dari hipoglikemia akibat stres berat. Dingin malam bisa membunuh mereka lebih cepat daripada kecelakaan. Namun, pemancar radio telah mengirim koordinat akurat ke satelit. Pemancar ini tahan benturan, bekerja mandiri selama 48 jam. Saat Anda berayun di tali parasut, tubuh Anda mulai perlahan pulih dari shock. Adrenalin yang menopang Anda selama ini berangsur hilang, dan Anda mulai merasakan sakit di setiap tulang. Sentakan parasut, hantaman ejeksi, dan tabrakan dengan angin tidak berlalu begitu saja tanpa bekas.
0: Suar darurat modern kini bahkan mampu mengirimkan data kondisi kesehatan pilot melalui sensor khusus. Namun, tetap ada satu pertanyaan terakhir. Mengapa setelah penyelamatan ini, pilot seringkali menjadi beberapa sentimeter lebih pendek, dan mengapa dokter melarang mereka kembali terbang? Kini saatnya mengetahui harga mahal yang harus dibayar oleh tulang belakang demi setiap detik perjuangan hidup ini. Dalam dunia penerbangan, hingga struktur kerangka berubah dalam sekejap. Ini bukan sekedar penyusutan sementara. Ini adalah deformasi permanen yang seringkali membuat seseorang menjadi lebih pendek selamanya. Namun, tulang bukanlah satu-satunya yang menderita akibat beban 20G. Saat kursi menghantam aliran udara dengan kecepatan tinggi, wajah menerima tekanan udara yang sangat masif, menuntut keandalan maksimal dari helm pelindung dan visor. Kulit dan otot mulai bergetar dengan frekuensi yang bahkan tidak dapat ditangkap oleh mata manusia, yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah kapiler. Setelah mendarat, akibat perubahan tekanan yang drastis dan gelombang kejut, mungkin akan ada dampak sementara pada penglihatan dan sistem pembuluh darah. Sejarah mencatat sebuah kasus yang mengguncang dunia. Pada tahun 1955, pilot uji George Smith menjadi orang pertama yang selamat setelah melakukan ejeksi pada kecepatan supersonik 1130 km per jam. Tubuhnya menerima beban yang melampaui batas kemampuan manusia. Smith membutuhkan waktu pemulihan yang sangat lama, bahkan butuh waktu lama baginya hanya untuk bisa berjalan kembali. Insiden ini memaksa para insinyur merombak total sistem perlindungan wajah dan fiksasi tubuh pada kursi. Karena sabuk pengaman biasa terbukti tidak mampu menahan energi kinetik yang begitu dahsyat. Protokol medis di seluruh angkatan udara modern sangatlah ketat dan tanpa pengecualian. Sebagian besar pilot secara resmi hanya diizinkan melakukan ejeksi maksimal 2 kali seumur hidup. Dianggap bahwa setelah kali ketiga, tulang belakang telah mencapai batas kekuatannya, sehingga beban tambahan akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Setiap lompatan seperti ini meninggalkan retakan mikro pada sendi dan robekan mikroskopis pada ligamen yang tidak bisa sembuh total. Meski secara fisik pilot terlihat tidak terluka, karirnya di dunia jet tempur seringkali berakhir tepat di saat ia menarik tuas ejeksi tersebut. Saat menyentuh tanah, tubuh mengalami tekanan stres yang terakhir. Jika pendaratan terjadi di tanah yang keras, bebatuan, atau es, beban benturan pada pergelangan kaki dan lutut meningkat berkali-kali lipat. Seluruh adrenalin yang memblokir rasa sakit selama penerbangan seketika menguap, dan pilot mulai merasakan setiap kerusakan pada tubuhnya. Inilah realitas dari sistem yang memberikan hak untuk hidup, namun mengambil sebagian kesehatan fisik
2: sebagai. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Ke aku.
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
0: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairul nomor 11 Ambon. Udah dulu ya. Aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
0: Tunggu-tunggu. Aku juga mau ikut.
1: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty. Onyx Beat Grooves Radio Special.
3: Check it out.
2: Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon.
3: Onyx Radio Special.
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.
5: Ngalih di ma bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Elo elo di nantu orang.
6: Jago sepatu tu deh. Imai imai pakai.

0: Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special.
2: Check it out.
1: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon. Onyx Beat Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.
4: Matahari merupakan sumber kehidupan yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Namun, tahukah kalian, ternyata ada beberapa kota di dunia yang sangat jarang tersentuh oleh hangatnya matahari. Alih-alih bisa merasakan indah dan hangatnya hari yang cerah, di beberapa kota ini matahari seolah enggan muncul, dan betah bersembunyi di balik awan mendung selama berbulan-bulan lamanya. Hal ini pun membuat kota-kota ini hampir selalu diselimuti oleh kegelapan dan suhu yang ekstrim. Lalu di mana saja kota-kota tersebut? 10 kota tergelap di dunia, yang hanya mendapat sinar matahari beberapa jam dalam setahun. 10. Murmansk, Rusia. Murmansk merupakan kota yang terletak di Rusia bagian utara dan menjadi salah satu kota tergelap di dunia. Bukan tanpa alasan, kota ini memiliki posisi geografis di dekat lingkaran Arktik, sehingga saat musim dingin tiba, kota ini akan diselimuti oleh kegelapan selama 40 hari lamanya, karena tidak disinari matahari sama sekali. Kota Murmansk diperkirakan hanya menerima sekitar 1.715 jam sinar matahari per tahun. Sebagai perbandingan, Jakarta biasa menerima sekitar 6.285 jam sinar matahari per tahun. Ini berarti, kehidupan warga kota Murmansk memiliki tantangan tersendiri. Mereka harus siap beradaptasi dengan kondisi iklim, karena musim dingin begitu panjang dan musim panas yang pendek. 9. Kiruna, Swedia. Selanjutnya kota paling gelap, atau kota yang kurang mendapat sinar matahari, adalah Kiruna, yang terletak di bagian utara dari Swedia. Kota ini hanya mendapat paparan sinar matahari selama 1.680 jam per tahunnya, dan terkenal sangat gelap di musim dingin. Sebab, pada musim dingin di bulan Desember, akan terjadi fenomena polar night, yaitu kondisi 24 jam tanpa adanya sinar matahari. Uniknya, kota ini juga akan terjadi fenomena kebalikan dari polar night yaitu midnight sun. Di mana pada akhir Mei hingga pertengahan Juli, akan terjadi fenomena di mana matahari akan bersinar tiada henti, bahkan hingga tengah malam. 8. Yuzhno-Kurilsk, Rusia. Kota Yuzhno-Kurilsk merupakan salah satu kota tergelap di dunia, yang hanya disinari matahari selama 1.662 jam dalam setahunnya. Kota ini terletak di Kepulauan Kuril, yang jaraknya lebih dekat dengan negara Jepang, namun menjadi bagian dari Rusia. Selama musim dingin, sudut datangnya sinar matahari di kota ini sangat miring. Hal ini menyebabkan intensitas cahaya matahari yang mencapai kota ini menjadi sangat rendah. Bahkan, pada beberapa hari, matahari tidak muncul sama sekali di atas ufuk. Keadaan ini tentu berdampak pada kehidupan penduduk kota Yuzhno-Kurilsk. Mereka harus bergantung pada cahaya buatan untuk sebagian besar waktu bangun mereka.

0: 7 Juneau, Amerika Serikat. Juneau dikenal sebagai salah satu kota tergelap di dunia, yang hanya mendapat sinar matahari selama 1540 jam per tahunnya. Kota ini merupakan ibu kota negara bagian Alaska, Amerika Serikat. Kegelapan di kota Juneau ini terjadi pada musim dingin, yang berlangsung dari Desember hingga Februari. Selama periode ini, matahari terbit sangat terlambat dan terbenam sangat awal. Bahkan pada titik tergelap, matahari biasa terbit pada pukul 10.30 pagi, dan sudah terbenam pada pukul 2.30 sore. Meskipun begitu, Juneau memiliki pesonanya tersendiri. Selama kesunyian malam yang panjang, kota ini menyuguhkan keindahan aurora borealis yang menyala-nyala di atas langit malam. Sedangkan di musim panas, matahari bersinar hampir 24 jam penuh di kota ini, dan menciptakan hari-hari panjang yang cerah, dengan pemandangan spektakuler pegunungan dan gletser. 6. Hammerfest, Norwegia. Hammerfest adalah sebuah kota yang terletak di ujung utara Norwegia, tepatnya di Pulau Kvaløya. Seperti kota-kota lainnya, Hammerfest juga terletak di lingkaran Arktik, sehingga mengalami fenomena malam kutub, atau polar night selama beberapa bulan dalam setahun. Pada musim dingin, matahari akan terbit pada pukul 11 siang, dan akan terbenam lagi pada pukul 2 siang. Ini berarti, kota Hammerfest hanya mendapat sinar matahari 3 jam saja dalam sehari. Meskipun begitu, masyarakat Hammerfest telah terbiasa dengan kondisi iklim ini. Mereka biasanya akan menghabiskan waktu di dalam rumah atau di tempat kerja saat matahari tidak bersinar. Namun sebaliknya, saat musim panas, kota ini juga akan disinari matahari selama 24 jam penuh, yang berlangsung selama 2 bulan lamanya. 5. Longyearbyen, Norwegia. Masih dari Norwegia, kota tergelap berikut ini adalah Longyearbyen, yang terletak di Pulau Spitsbergen. Di Longyearbyen, malam kutub berlangsung dari akhir Oktober hingga pertengahan Februari. Sehingga selama periode ini, Anda hanya akan menemukan kegelapan, yang diselimuti berbagai warna indah di langit, karena matahari tidak muncul sama sekali di kota ini. Dan untuk itu, orang-orang di kota Longyearbyen harus menyesuaikan diri dengan ketiadaannya sinar matahari. Mereka harus menggunakan lampu buatan untuk menerangi lingkungan, dan juga mencoba untuk tetap aktif selama siang hari untuk menghindari kelelahan. 4. Reykjavik, Islandia. Berikut, kota yang kurang mendapat sinar matahari adalah Reykjavik. Kota ini merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di Islandia. Pada musim dingin, kota ini hanya disinari matahari 6 jam dalam sehari, dan diperkirakan dalam setahun, Reykjavik hanya mendapat sinar matahari selama 1322 jam saja. Hal ini disebabkan oleh keadaan geografis Reykjavik, yang berada dekat lingkaran Arktik, sekitar 64 derajat utara, di mana kemiringan sumbu bumi mempengaruhi sudut matahari, sehingga sinar matahari tidak mencapai kota Reykjavik secara langsung selama musim dingin. Selain itu, keadaan cuaca langit yang sering berawan di musim dingin, juga semakin mengurangi cahaya matahari di kota ini. 3. Inuvik, Kanada. Inuvik termasuk salah satu kota di dunia yang kurang mendapat sinar matahari. Kota ini terletak di Northwest Territories, Kanada, tepatnya di Delta Sungai Mackenzie. Fenomena malam kutub di kota ini terjadi hampir 50 hari lamanya, yang berlangsung dari akhir bulan November hingga pertengahan Januari. Selama periode ini matahari tidak terbit di Inuvik, dan meskipun penduduk masih bisa menikmati senja sipil selama beberapa jam di tengah hari, sebagian besar langit kota ini adalah kegelapan. Namun sebaliknya, pada saat musim panas tiba, matahari tidak terbenam di kota ini selama 54 hari lamanya, dan menciptakan pengalaman siang dan malam yang sangat unik. 2. Tromsø, Norwegia. Di urutan kedua dalam daftar ini, kita kembali ke Norwegia. Karena negara ini letaknya di utara, yang sebagian besar wilayahnya berada di lingkaran Arktik, maka kota-kota di negara ini biasa mengalami kegelapan karena fenomena malam kutub. Seperti kota Tromsø ini yang berada tepat di lingkaran Arktik, sehingga membuatnya mengalami periode siang dan malam yang ekstrim. Dari November hingga Januari, matahari tidak terbit sama sekali di Tromsø, dan membuat kota ini diselimuti oleh kegelapan 24 jam penuh. Sebaliknya pada musim panas, dari Mei hingga Juli, matahari tidak terbenam di Tromsø, dan membuat kota ini terang 24 jam bagai kota tanpa malam. Fenomena seperti inilah yang membuat Tromsø dijuluki ibu kota Arktik, dan menjadi tujuan wisata populer bagi para pemburu pemandangan aurora borealis. 1. Barrow, Amerika Serikat. Kota Barrow yang terletak di negara bagian Alaska, Amerika Serikat, memang pantas disebut sebagai kota tergelap di dunia. Sebab, kota ini biasa mengalami periode kegelapan total selama 65 hari lamanya, yang dimulai dari akhir November hingga awal Februari. Selama periode ini, masyarakat Barrow mengandalkan sumber cahaya buatan untuk beraktivitas. Rumah-rumah dan berbagai bisnis di Barrow selalu dilengkapi dengan lampu yang terang. Meskipun gelap, Barrow menawarkan pemandangan Arktik yang indah. Bahkan, masyarakat Barrow sering pergi keluar untuk menikmati pemandangan tundra yang tertutup salju, pegunungan yang tertutup es, dan langit malam yang penuh bintang.
1: Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs. Good hits. Good vibes. Welcome to our world.

Iya, satu lagu dari Misona. Yang tahu silakan nyanyi atau nyanyi bareng aja. Sabar, sabar.

Mau sambung, mau balas silakan. Minta balasannya. Mari Bapak Ibu. Cowok, cewek, anak-anak boleh juga.

0: dik-dik der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
4: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan

0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Aku. Bentar ya. Halo Bel. Kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir. Kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda. Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Eh, udah dulu ya. Aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu-tunggu. Aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
3: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
4: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program tayangan spesial Ramadan. Bayangkan sebuah wilayah yang benar-benar memiliki segalanya. Dari puncak-puncak pegunungan yang menjulang tinggi dengan salju abadi, hingga hamparan gurun yang luas, bak lautan pasir tanpa batas, inilah Xinjiang. Terletak di barat Laut Cina, provinsi seluas 1,66 juta kilometer persegi ini hampir menyamai 1/6 daratan Cina dan berbatasan langsung dengan 8 negara. Rusia, Mongolia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, dan India. Letak strategisnya telah menjadikannya jalur penting bagi perdagangan dan pertemuan budaya sejak zaman dahulu. Namun pesona Xinjiang tak hanya terletak pada keindahan alamnya yang memukau. Di sini, inovasi dan teknologi Cina telah mengubah alam liar menjadi sumber daya yang produktif. Gurun yang dahulu tampak tandus, kini disulap menjadi ladang pertanian yang subur dengan bantuan teknik irigasi canggih. Bahkan, di beberapa wilayah, lahirlah laut buatan dan waduk besar yang menyediakan pasokan ikan segar dalam jumlah melimpah. Tak hanya itu, pembangkit listrik tenaga surya dan angin didirikan di kawasan terpencil untuk mendukung kebutuhan energi yang terus berkembang, menjadikan modernisasi yang pesat ini seolah menghidupkan kembali semangat jalur sutra kuno dalam bentuk yang jauh lebih maju dan terintegrasi. Di balik segala kemajuan itu, Xinjiang tetap memelihara identitas budayanya yang kaya. Wilayah ini menjadi rumah bagi sekitar 26 juta penduduk, dengan lebih dari 58% diantaranya adalah umat Muslim. Disinilah berbagai kelompok etnis seperti Uighur, Tajik, Kazakh, Hui, dan lain-lain hidup berdampingan dalam harmoni yang menakjubkan. Tersebar lebih dari 24 ribu masjid yang tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan budaya, memperkuat jalinan identitas dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Di balik keberagaman dan keharmonisan yang menyelimuti seluruh wilayah Xinjiang, tak hanya terlihat dari kehidupan masyarakatnya yang dinamis, namun juga terpancar melalui warisan kota-kota tua yang menyimpan jejak peradaban kuno. Di antara kota-kota tersebut, terdapat pusat budaya yang memadukan tradisi Islam dengan nuansa sejarah yang mendalam. Kota ini mengukir kisahnya melalui arsitektur, pasar tradisional, dan masjid-masjid bersejarah yang menjadi saksi bisu perjalanan waktu, menyatukan masa lalu dan masa kini dalam sebuah narasi yang memukau. Kashgar, sebuah kota yang terletak di wilayah Xinjiang, Cina, adalah salah satu kota Islam tertua yang masih bertahan hingga saat ini. Dengan sejarah yang membentang lebih dari 2000 tahun, Kashgar tidak hanya menjadi saksi bisu perjalanan peradaban manusia, tetapi juga menjadi pusat pertemuan berbagai budaya, agama, dan kekaisaran. Kota ini, yang terletak di jalur sutra kuno, merupakan pintu gerbang menuju Asia Tengah, menjadikannya tempat yang strategis dan kaya akan warisan budaya, terutama nuansa Islami yang kental. Kota ini dihuni oleh mayoritas etnis Uighur, yang merupakan pemeluk agama Islam. Sekitar 84% penduduknya adalah Muslim, dan nilai-nilai Islam terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dari arsitektur masjid yang megah hingga tradisi keagamaan yang masih dipegang teguh, Kashgar adalah cerminan dari kekuatan budaya Islam yang bertahan meskipun berada di bawah pemerintahan Cina yang sekuler. Islam pertama kali masuk ke Kashgar pada tahun 711 Masehi ketika bangsa Arab di bawah pimpinan Qutaibah ibn Muslim menginvasi wilayah ini. Namun, Islam benar-benar mengakar di Kashgar pada abad ke-10 di bawah kekuasaan Karahanid. Sejak saat itu, Islam menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kota ini. Sebelum Islam datang, masyarakat Kashgar menganut Zoroastrianisme dan Buddha. Tetapi, Islam berhasil membawa perubahan besar dalam kehidupan spiritual dan sosial mereka.
1: Unfortunately, that practice is no longer allowed. So instead, they all leave and go back to their home.
0: Berjalan-jalan di Kashgar, Anda akan merasa seperti sedang berada di Timur Tengah. lorong-lorong sempit yang berliku, pasar tradisional yang ramai, dan aroma rempah-rempah yang menyengat mengingatkan kita pada suasana kota-kota seperti Marrakech atau Istanbul. Grand Bazaar Kashgar adalah salah satu pasar tertua di Asia Tengah, di mana Anda dapat menemukan berbagai komoditas mulai dari makanan, pakaian, hingga kerajinan tangan khas Uighur. Kuliner Kashgar juga sangat kental dengan nuansa Timur Tengah. Makanan khas Uighur didominasi oleh daging domba yang diolah dengan berbagai cara, mulai dari kebab hingga nasi pilaf. Di depan restoran-restoran, Anda dapat melihat domba yang sudah dikuliti dan siap untuk dimasak, menunjukkan betapa daging domba menjadi bagian penting dari diet masyarakat Muslim di sini. Salah satu simbol keislaman yang paling menonjol di Kashgar adalah Masjid Idkah, masjid terbesar di Cina yang telah berdiri sejak tahun 1442. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya masyarakat Muslim Uighur. Dengan arsitektur yang memadukan gaya Islam kuno dan sentuhan etnis Cina, Masjid Idkah menjadi lambang keharmonisan antara budaya lokal dan ajaran Islam. Selain Masjid Idkah, Kashgar juga memiliki Mausoleum Afaq Khoja, sebuah bangunan megah yang dibangun pada tahun 1640. Mausoleum ini adalah tempat peristirahatan terakhir bagi Afaq Khoja, seorang penguasa dan guru sufi yang terkenal. Arsitektur mausoleum ini memadukan elemen Islam dan Cina dengan kubah hijau yang mencolok dan ubin berlapis kaca yang indah. Mausoleum ini juga menjadi saksi kisah romantis antara Kaisar Qianlong dari dinasti Qing dan Selir Harum, seorang putri Uighur yang terkenal karena kecantikan dan aroma tubuhnya yang wangi. Meskipun modernisasi telah menyentuh Kashgar, kota ini tetap mempertahankan nuansa Islami dan Timur Tengah yang kental. Kota kuno Kashgar dengan tembok-tembok bersejarah dan lorong-lorong yang sunyi adalah bukti nyata dari perjalanan panjang kota ini sebagai pusat perdagangan dan budaya di jalur sutra. Setiap pagi, kota ini dibuka dengan upacara tradisional yang diwariskan dari zaman kuno, menunjukkan betapa masyarakat Kashgar masih menghargai warisan leluhur mereka. Kashgar adalah kota yang penuh kontras antara modernitas dan tradisi, antara kekuasaan Cina dan identitas Islam, serta antara masa lalu yang gemilang dan masa kini yang penuh tantangan. Namun, di tengah semua itu, Kashgar tetap menjadi kota yang memancarkan keindahan dan kekayaan budaya Islam, menjadikannya salah satu destinasi paling menarik di Asia Tengah. Dengan nuansa Islami yang kental dan warisan sejarah yang mendalam, Kashgar adalah kota yang layak dikunjungi bagi siapapun yang ingin merasakan atmosfer Timur Tengah di pinggiran Cina. Dari Kashgar, kita pindah ke kota Urumqi, pusat peradaban maju yang berdiri megah di jantung provinsi Xinjiang. Terletak di jalur sutra kuno yang menghubungkan Asia dengan Eropa dan Afrika, Urumqi telah lama menjadi titik pertemuan berbagai budaya. Di sini, penduduk yang mayoritas Muslim menjalankan tradisi yang mengingatkan pada dunia Arab. Masjid-masjid megah dengan kubah besar dan menara yang menjulang tinggi tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan budaya yang mengukuhkan identitas lokal. Kemajuan modern di Urumqi pun tak kalah mencolok dengan kota lain yang ada di daratan China. Kota ini dikenal sebagai salah satu kota paling berkembang di Xinjiang dengan infrastruktur yang modern dan terawat. Sistem metro yang beroperasi sejak 2018, jalur bus rapid transit, BRT yang efisien, serta high-speed rail station yang menghubungkan Urumqi dengan berbagai wilayah di China melalui jalur kereta cepat Lanzhou Xinjiang, menandakan betapa pesatnya perkembangan kota ini. Pembangunan dua stasiun kereta, stasiun Urumqi Selatan dan stasiun Urumqi yang dibuka pada Juli 2016, menjadi bagian dari ambisi besar untuk menghubungkan Beijing, Urumqi, dan bahkan Eropa, menghidupkan kembali peran historis kota sebagai simpul penting di jalur perdagangan kuno. Kehidupan di Ürümqi dan pengaruh budaya Timur Tengah menyatu secara harmonis dalam setiap sudut kota ini. Sebagai salah satu kota dengan populasi Muslim terbesar di China, Ürümqi tidak sekadar menawarkan pesona modernitas khas China, tetapi juga menyuguhkan atmosfer yang mengingatkan pada tradisi Asia Tengah dan Timur Tengah. Begitu melangkahkan kaki ke jalan-jalan Ürümqi, kita langsung merasakan perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Tiongkok. Suasana khas Timur Tengah begitu terasa. Bangunan bergaya arsitektur Timur Tengah dengan lengkungan tapal kuda tersebar di berbagai sudut kota. Namun, jangan salah sangka, meskipun nuansa Timur Tengah begitu kental, masyarakat di sini sudah sangat modern, jauh dari bayangan kita tentang kehidupan tradisional. Banyak dari kita mungkin membayangkan etnis Uighur sebagai orang-orang berpakaian tradisional warna-warni khas Timur Tengah. Tetapi, kenyataannya berbeda. Di Ürümqi, meskipun mayoritas penduduknya adalah etnis Uighur, kehidupan mereka sudah modern, sama seperti kota besar lainnya di Tiongkok. Pakaian sehari-hari mereka pun tidak jauh berbeda dari penduduk kota metropolitan pada umumnya, mencerminkan gaya hidup yang dinamis dan kekinian. Bahasa yang terdengar di jalanan pun merupakan perpaduan unik antara Mandarin dan Uighur. Aksara Uighur yang menyerupai tulisan Arab, tak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol identitas yang telah diwariskan turun-temurun. Suara percakapan dalam bahasa Uighur yang merdu menambah kesan otentik, seolah membawa pendengar ke tengah-tengah suasana tradisional yang kaya akan sejarah dan budaya. Salah satu permata budaya Ürümqi adalah Grand Bazaar Internasional, yang merupakan pasar tradisional terbesar dengan ciri khas Timur Tengah. Ketika kita melangkahkan kaki ke Grand Bazaar Internasional di Ürümqi, rasanya seperti melintasi waktu dan budaya sekaligus. Pasar megah ini terletak di jantung kota Ürümqi, menjadi simbol nyata dari kekayaan budaya dan perdagangan yang mengakar kuat sejak era Jalur Sutra. Berdiri dengan bangunan utama bergaya arsitektur Islam yang megah, lengkap dengan menara besar dan gerbang yang mengesankan, Grand Bazaar Internasional bukan hanya sekadar pasar, melainkan sebuah pengalaman yang merangsang seluruh panca indera. Begitu memasuki area pasar, kita disambut oleh aroma yang memikat dari rempah-rempah yang tersusun rapi di sepanjang kios-kios. Kayu manis, cengkeh, kunyit, hingga jintan hitam menyatu dalam harmoni aroma yang khas, memberikan nuansa eksotis yang sulit dilupakan. Suara-suara riuh tawar-menawar terdengar dari segala penjuru, menghadirkan dinamika hidup yang seakan menghidupkan kembali kejayaan perdagangan lintas benua di masa lalu. Berbagai produk menarik dipajang di setiap kios. Pakaian tradisional Uighur dengan warna-warna cerah dan motif rumit, karpet tenunan tangan yang menggambarkan cerita-cerita rakyat, hingga perhiasan etnik yang bercahaya dalam sorotan lampu-lampu kuning temaram. Namun, pesona Grand Bazaar Internasional tidak berhenti di situ. Kuliner menjadi daya tarik tersendiri yang tak bisa diabaikan. Kebab yang dipanggang dengan arang, roti naan yang hangat dan lembut, pilaf yang kaya akan rempah, serta berbagai buah kering dan kacang-kacangan yang menjadi sajian khas kawasan ini. Setiap gigitan membawa kita lebih jauh ke dalam tradisi kuliner yang telah diwariskan selama berabad-abad. Atmosfer di Grand Bazaar Internasional memang memiliki kemiripan dengan suk-suk di dunia Arab. Namun, di sini kita menemukan sentuhan unik dari perpaduan budaya Uighur dan tradisi Tiongkok yang turut mempengaruhi setiap aspek kehidupan. Itulah yang membuat Grand Bazaar Internasional di Ürümqi bukan hanya menjadi tempat jual beli, melainkan juga sebuah cerminan dari bagaimana kebudayaan masa lalu dan modern dapat berpadu dengan harmonis. Setiap aspek kehidupan di Urumqi, mulai dari arsitektur masjid-masjid megah yang mengusung gaya Islam klasik, hingga ritual keagamaan dan festival yang diadakan secara rutin, menegaskan betapa kentalnya pengaruh Timur Tengah dalam budaya kota ini. Urumqi bukan hanya sebuah kota, melainkan cerminan dari pertemuan dua dunia, tradisi kuno dan inovasi modern, yang bersama-sama menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi siapa saja yang mengunjunginya. Festival-festival Islam juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan di Urumqi. Salah satu festival yang rutin diadakan adalah Lesser Bayram atau Idul Fitri yang menandai akhir bulan suci Ramadan. Selama festival ini, ribuan umat Muslim berkumpul untuk sholat bersama, berbagi hidangan khas, dan merayakan kebersamaan. Perayaan ini tidak hanya memperkuat ikatan komunitas, tetapi juga menampilkan kekayaan budaya dan tradisi Islam yang hidup di Urumqi. Jadi, itulah kisah tentang Islam di Xinjiang, sebuah wilayah di China yang menawarkan perpaduan luar biasa antara keindahan alam, sejarah yang kaya, dan budaya Islam yang mengakar kuat. Betapa menakjubkannya Xinjiang. Sampai jumpa di video berikutnya.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon.
3: Beach Grooves Radio Special.
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special.
2: Check it out.
1: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: deg-deg der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
4: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
5: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih, udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti moka.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Oke, untuk lagu yang berikut ini silakan bantuin ya. Teman-teman di Bali, kita pengen lihat, kita bikin lebih indah lagi malam hari ini. Cocok banget yang di areal penonton agak gelap. Jangan diterangin, areal penonton gelapin aja. Gelapin aja. Kalian yang bawa handphone yang ada senternya nyalain ya. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, tolong dibantu silakan, boleh dong. Yakin deh, kalian ntar kalau lihat videonya di sosmed pasti keren banget videonya. Wih, silakan sempat tepuk tangan dong buat teman-teman Bali dong. Oke, kita bikin gerakan paling kompak, semuanya siap? Indah sekali.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon.
3: Beach Grooves Radio Special.
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Iran adalah salah satu negara yang paling disalahpahami di seluruh planet ini. Setiap hari, negara ini muncul di berita utama, dalam debat politik, hingga dalam argumen di media sosial. Tetapi, tidak ada yang benar-benar membicarakan tentang apa sebenarnya Iran itu. Tidak ada yang membicarakan tentang orang-orangnya, budayanya, fakta-fakta anehnya, rekor-rekor yang mengejutkan, hingga hal-hal yang akan membuat Anda berhenti dan berkata, "Tunggu, serius?" Dan itulah tepatnya isi video ini. Hari ini, kita akan membahas 25 fakta tentang Iran yang tidak akan pernah ditunjukkan oleh berita. Fakta-fakta menarik, fakta-fakta gila, fakta-fakta modern, hingga fakta rekor dunia, semuanya ada di sini. Pada saat video ini berakhir, saya jamin Anda akan melihat Iran dengan cara yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Jadi, jika Anda siap, mari kita mulai. Nomor 1, Iran hampir 3 kali lebih besar dari Prancis. Iran benar-benar sangat besar, dan kebanyakan orang tidak menyadarinya. Kita berbicara tentang 1,6 juta kilometer persegi lahan. Itu membuat Iran hampir 3 kali lebih besar dari Prancis. 3 kali lipat. Dan bukan hanya Prancis. Iran bahkan lebih besar dari gabungan seluruh Inggris Raya, Jerman, dan Prancis. Iran berbatasan dengan 7 negara berbeda, serta wilayah perairan yang luas. Iran memiliki garis pantai di Laut Kaspia di utara, dan Teluk Persia di selatan. Letaknya tepat di persimpangan antara Eropa, Asia, dan dunia Arab. Namun entah mengapa, ketika kebanyakan orang membayangkan Iran, mereka membayangkan negara gurun kecil yang terletak di suatu tempat di Timur Tengah. Tidak, negara ini adalah raksasa, dan segala sesuatu tentangnya lebih besar dari yang Anda bayangkan. Nomor 2, Iran memiliki resor ski, dan resor-resor tersebut berkelas dunia. Ya, Anda tidak salah dengar. Iran memiliki resor ski, dan bukan hanya resor kecil yang sederhana. Kita berbicara tentang resor ski kelas dunia yang lengkap dengan lift modern, lereng yang layak, dan ribuan pengunjung setiap musimnya. Yang paling terkenal adalah Dizin, yang terletak di ketinggian lebih dari 3.600 meter di atas permukaan laut di pegunungan Alborz. Dizin memiliki beberapa kondisi salju terbaik di seluruh wilayah tersebut. Federasi Ski Internasional bahkan telah mensertifikasi lereng-lereng Iran untuk kompetisi internasional. Orang-orang dari seluruh Timur Tengah terbang ke Iran khusus untuk bermain ski di sana. Jadi, lain kali seseorang mengatakan kepada Anda bahwa Iran hanyalah negara gurun, ceritakan kepada mereka tentang Dizin. Nomor 3, Iran adalah ibu kota operasi hidung dunia. Fakta ini benar-benar mengejutkan. Iran melakukan lebih banyak operasi hidung, rinoplasti, per kapita dibandingkan negara lain manapun di planet ini. Sekitar 200 ribu operasi hidung dilakukan di Iran setiap tahunnya. Tetapi, inilah bagian yang membuat fakta ini benar-benar luar biasa. Di Iran, menjalani operasi hidung sebenarnya dianggap sebagai simbol status. Itu adalah sesuatu yang dibanggakan. Begitu bangganya, bahkan setelah operasi, banyak pasien membiarkan perban mereka menempel lebih lama dari yang seharusnya, hanya untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa mereka telah melakukannya. Bahkan, beberapa orang sengaja memakai perban palsu hanya agar terlihat seperti telah menjalani prosedur tersebut. Perban operasi hidung palsu, bayangkan itu. Nomor 4, mengacungkan jempol adalah sebuah penghinaan di Iran. Di sebagian besar negara di dunia, memberikan acungan jempol berarti kerja bagus, mantap, atau semuanya hebat. Namun di Iran, artinya sangat berbeda. Isyarat acungan jempol di Iran setara dengan menunjukkan jari tengah. Itu sangat menyinggung. Jadi, jika Anda mengunjungi Iran dan seseorang melakukan sesuatu yang baik untuk Anda, lalu Anda secara naluriah memberikan acungan jempol, Anda akan mengalami momen yang sangat canggung. Ini adalah salah satu fakta budaya yang terdengar sepele, tetapi sebenarnya sangat penting. Negara yang berbeda, makna yang berbeda, meski isyaratnya sama. Nomor 5, Iran menghasilkan 90% saffron dunia. Saffron adalah rempah termahal di planet ini. Berdasarkan beratnya, harganya bahkan lebih mahal daripada emas, dan Iran menghasilkan lebih dari 90% dari seluruh pasokan dunia. Hampir semua saffron di bumi berasal dari satu negara ini. Sebagian besar berasal dari wilayah tertentu di timur laut Iran yang disebut Khorasan, di mana ribuan bunga saffron ungu dipetik dengan tangan setiap musim gugur.
Setiap bunga hanya menghasilkan 3 helai kecil saffron. Untuk menghasilkan hanya 1 kg saffron, Anda membutuhkan sekitar 150.000 kuntum bunga yang semuanya harus dipetik dengan tangan. Iran telah mengubahnya menjadi industri bernilai miliaran dolar dan mendominasi pasar global secara keseluruhan. Nomor 6, Teheran memiliki salah satu masalah lalu lintas terburuk di planet ini. Teheran adalah rumah bagi sekitar 16 juta orang di wilayah metropolitan yang lebih besar, dan situasi lalu lintas di kota ini benar-benar legendaris, dalam arti yang terburuk. Teheran secara konsisten berada di antara kota-kota paling padat di bumi. Pada hari yang buruk, para komuter bisa terjebak macet selama 3, 4, bahkan terkadang 5 jam hanya untuk menyeberangi kota. Kota ini memiliki begitu banyak mobil sehingga pada hari-hari dengan tingkat polusi tinggi, pemerintah melarang kendaraan dengan plat nomor ganjil atau genap untuk berkendara secara bergantian demi mengurangi jumlah mobil di jalan hingga setengahnya. Namun, orang-orang masih mengeluh bahwa itu tidak cukup. Lalu lintas Teheran bukan sekadar masalah. Itu adalah cara hidup. Nomor 7. Iran memiliki populasi Yahudi terbesar di Timur Tengah di luar Israel. Ini adalah salah satu fakta yang benar-benar mengejutkan banyak orang. Iran, sebuah republik Islam, adalah rumah bagi komunitas Yahudi terbesar di seluruh Timur Tengah di luar Israel. Saat ini, terdapat sekitar 9.000 hingga 20.000 warga Yahudi Iran yang tinggal di negara tersebut, terutama di Teheran, Isfahan, dan Shiraz. Komunitas Yahudi di Persia telah ada selama lebih dari 2.700 tahun. Mereka memiliki sekolah, sinagoge, dan bahkan kursi khusus di parlemen Iran untuk perwakilan Yahudi. Ini adalah salah satu fakta yang paling mengejutkan dan paling jarang dibicarakan tentang Iran modern. Nomor 8. Alkohol dilarang, tetapi vodka Persia ilegal ada di mana-mana. Alkohol telah sepenuhnya ilegal di Iran sejak Revolusi Islam 1979. Anda tidak dapat membelinya di toko, Anda tidak dapat memesannya di restoran, dan tertangkap memilikinya dapat membuat Anda mendapat masalah serius. Tetapi, inilah kenyataannya, alkohol ilegal benar-benar ada di mana-mana. Bahkan, ada minuman beralkohol buatan sendiri yang terkenal dari Persia yang disebut arak sagi, yang secara kasar diterjemahkan sebagai keringat anjing. Pada dasarnya, ini adalah vodka buatan sendiri yang kadar alkoholnya dapat mencapai 50% atau lebih tinggi. Orang Iran telah membuatnya secara diam-diam selama beberapa dekade. Permintaan tidak pernah hilang hanya karena hukum berubah, dan industri bawah tanah ini, meskipun ilegal, sangat terjalin dalam kehidupan sosial Iran di balik pintu tertutup. Nomor 9. Akhir pekan di Iran adalah hari Jumat, bukan Sabtu dan Minggu. Di sebagian besar dunia, akhir pekan berarti Sabtu dan Minggu. Namun di Iran, minggu kerja berlangsung dari Sabtu hingga Kamis, dan hari libur resmi adalah Jumat. Hanya Jumat, satu hari saja. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, Kamis sore juga telah menjadi waktu istirahat semi-resmi di banyak tempat kerja. Ini berarti, ketika seluruh dunia bekerja keras dari Senin hingga Jumat, orang Iran sudah melewati setengah minggu kerja mereka. Dan ketika dunia menikmati hari Sabtu mereka, orang Iran justru kembali bekerja. Ini adalah hal kecil, tetapi benar-benar mengubah ritme kehidupan sehari-hari dan seringkali membingungkan setiap orang asing yang berkunjung untuk pertama kalinya. Nomor 10. Antena parabola itu ilegal, tetapi hampir setiap atap rumah memilikinya. Pemerintah Iran melarang antena televisi satelit beberapa dekade lalu. Alasannya sederhana. Mereka tidak ingin masyarakat mengakses media asing yang tidak disensor, hiburan barat, atau saluran berita luar negeri. Hukuman bagi pemiliknya dapat berupa denda hingga penyitaan. Namun, jika Anda pergi ke kota manapun di Iran dan melihat ke arah atap, Anda akan melihat antena parabola di mana-mana, ratusan jumlahnya, di gedung apartemen hingga rumah-rumah di seluruh negeri. Orang-orang seolah tidak peduli dengan larangan tersebut. Pihak berwenang kadang-kadang melakukan penertiban dan menyita antena-antena itu, tetapi dalam beberapa minggu, antena baru biasanya muncul kembali di tempat yang sama. Ini adalah salah satu rahasia umum terbesar di seluruh negeri. Nomor 11. Iran adalah pengekspor kaviar terbesar di dunia. Kaviar, telur ikan sturgeon beluga, adalah salah satu makanan termahal di dunia, dan Iran adalah pengekspor terbesar di planet ini. Laut Kaspia yang berbatasan dengan Iran di utara, merupakan rumah bagi sebagian besar populasi sturgeon di dunia. Kaviar Iran, khususnya varietas almas yang sangat langka,
yang berasal dari ikan Sturgeon beluga albino berusia antara 60 hingga 100 tahun, dijual hingga $31 per kilogram. Iran mendominasi pasar kaviar global, sama seperti dominasinya terhadap saffron, dua makanan termahal di dunia, dan keduanya berasal dari negara yang sama. Nomor 12, lebih dari 60% penduduk Iran berusia di bawah 30 tahun. Ketika kebanyakan orang membayangkan Iran, mereka membayangkan sesuatu yang kuno dan tradisional. Namun, kenyataan Iran modern adalah bahwa ini adalah negara yang sangat muda. Lebih dari 60% dari seluruh penduduknya berusia di bawah 30 tahun. Itu berarti, mayoritas orang yang tinggal di Iran saat ini lahir setelah revolusi 1979. Mereka tumbuh dengan internet, ponsel pintar, media sosial, serta budaya pop global yang menyelinap masuk melalui VPN dan antena satelit. Ini adalah generasi muda yang terhubung dan terdidik, yang sedang menavigasi negara yang sangat kompleks. Memahami fakta ini akan mengubah segalanya tentang cara Anda melihat masyarakat Iran modern. Nomor 13, perempuan Iran mencakup lebih dari 60% mahasiswa universitas. Berikut fakta lain yang mengejutkan hampir semua orang. Terlepas dari pembatasan nyata yang dihadapi perempuan Iran dalam kehidupan publik, Iran memiliki salah satu tingkat pendaftaran universitas perempuan tertinggi di seluruh dunia. Lebih dari 60% dari seluruh mahasiswa universitas di Iran adalah perempuan. Mereka mendominasi bidang-bidang seperti kedokteran, teknik, sains, dan seni di tingkat universitas. Iran juga memiliki salah satu tingkat melek huruf perempuan tertinggi di seluruh Timur Tengah. Kesenjangan antara apa yang mampu dilakukan perempuan Iran dan apa yang diizinkan sistem untuk mereka lakukan adalah salah satu kontradiksi yang paling mencolok di seluruh negeri. Nomor 14. Iran memiliki Pulau Pelangi dengan Pantai Merah dan Gua Bercahaya. Pulau Hormuz di Selat Hormuz, dekat Teluk Persia, adalah salah satu tempat yang paling menakjubkan secara visual dan paling jarang dibicarakan di planet ini. Pantai-pantai di pulau ini berwarna merah, bukan sekadar sedikit kemerahan, melainkan merah terang karena pasirnya yang kaya akan oksida besi. Pegunungan yang mengelilingi pulau itu dihiasi lapisan warna kuning, ungu, hijau, hingga merah, tampak seperti sesuatu yang keluar dari lukisan. Di dalam pulau tersebut, terdapat gua-gua garam yang ketika terkena cahaya menciptakan efek berkilauan dan bercahaya yang tampak benar-benar tidak nyata. Pulau ini ada di Iran, dan kebanyakan orang bahkan belum pernah mendengarnya. Nomor 15. Tupai pernah ditangkap di Iran karena dituduh sebagai mata-mata. Pada tahun 2007, keamanan perbatasan Iran menangkap 14 ekor tupai di dekat perbatasan negara itu. Alasan resmi yang diberikan adalah bahwa tupai-tupai tersebut dicurigai sebagai mata-mata asing yang dilengkapi dengan peralatan pengawasan. Ini bukan lelucon. Ini benar-benar terjadi. Pejabat Iran menyatakan bahwa tupai-tupai itu telah dipasangi peralatan mata-mata dan digunakan untuk mengumpulkan intelijen di dekat daerah perbatasan yang sensitif. Pemerintah dan media barat sempat sangat heboh dengan cerita ini. Iran tidak pernah sepenuhnya mengklarifikasi apa yang terjadi pada tupai-tupai itu setelah penangkapan mereka. Hingga hari ini, peristiwa itu tetap menjadi salah satu pengumuman pemerintah teraneh dalam sejarah modern. Nomor 16. Iran adalah salah satu negara teratas di dunia untuk operasi plastik. Kita sudah membahas operasi hidung, tetapi obsesi operasi plastik di Iran jauh melampaui rinoplasti. Pada tahun 2022 saja, sekitar 320.000 prosedur operasi plastik dilakukan di Iran, menjadikannya negara ke-12 terkemuka di dunia dalam hal jumlah operasi plastik yang dilakukan. Untuk negara yang menghadapi

2004, Iran memiliki 28 situs warisan dunia UNESCO. Itu menjadikannya negara dengan jumlah situs terbanyak ketiga di seluruh Asia, hanya di belakang Tiongkok dan India. 28. Dan ini bukan hanya soal reruntuhan kuno. Daftar tersebut mencakup taman-taman Persia yang menakjubkan, pasar-pasar bersejarah, kereta api Trans-Iran yang luar biasa, serangkaian karavansari kuno yang pernah melayani para pelancong jalur sutra, hingga seluruh desa yang diukir di formasi batuan vulkanik. Iran adalah harta karun warisan dunia yang luar biasa. Namun sebagian besar dunia tidak menyadarinya karena pariwisata ke negara ini masih sangat terbatas. Nomor 18. Situasi mata uangnya akan membuat Anda merasa seperti seorang miliarder. Mata uang resmi Iran disebut rial, dan karena sanksi serta inflasi selama beberapa dekade, nilai tukarnya benar-benar mencengangkan. Sebagai gambaran, saat ini 1 dolar Amerika Serikat setara dengan sekitar 16.250 rupiah. Namun di Iran, 1 dolar Amerika bisa bernilai antara 400.000 hingga 600.000 rial. Itu artinya, jika Anda masuk ke Iran dengan membawa 100 dolar Amerika yang di Indonesia bernilai sekitar 1,6 juta rupiah, di Iran Anda akan langsung memegang 40 hingga 60 juta rial di tangan Anda. 40 juta. Bayangkan betapa tebalnya dompet Anda. Orang-orang di sana harus berjalan-jalan dengan tumpukan uang tunai yang sangat banyak hanya untuk membeli bahan makanan dasar. ATM selalu kehabisan uang kertas, dan warga Iran sendiri sebagian besar telah beralih menghitung dalam satuan toman, yaitu 10 rial, hanya untuk membuat angka-angka tersebut sedikit lebih mudah dikelola. Ini adalah salah satu realitas ekonomi paling surreal yang bisa Anda temukan di negara manapun di bumi. Nomor 19. Ta'aruf adalah kebiasaan sosial unik Iran tentang kesopanan yang ekstrim. Iran memiliki kebiasaan sosial yang sangat mengakar yang disebut ta'aruf, dan begitu Anda memahaminya, itu menjelaskan banyak hal tentang budaya Iran. Ta'aruf pada dasarnya adalah sistem kesopanan ritual, di mana Anda diharapkan untuk menolak sesuatu bahkan ketika Anda menginginkannya. Jika seseorang menawarkan makanan kepada Anda, Anda mengatakan, "Tidak, terima kasih." Mereka menawarkan lagi, Anda menolak lagi. Mereka menawarkan untuk ketiga kalinya, baru sekarang Anda dapat menerimanya. Jika seorang pengemudi taksi mengatakan perjalanan itu gratis, Anda seharusnya tetap bersikeras untuk membayar. Mereka bersikeras itu gratis, Anda bersikeras lagi, hingga akhirnya uang berpindah tangan. Ini terjadi di hampir setiap interaksi sosial. Kedengarannya melelahkan, tetapi bagi orang Iran, itu hanyalah ritme alami dari komunikasi yang penuh hormat. Nomor 20. Orang Iran merayakan tahun baru mereka sendiri pada hari pertama musim semi. Nowruz adalah tahun baru Iran, dan merupakan salah satu perayaan tertua dalam sejarah manusia yang sudah ada sejak lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Tetapi yang membuatnya unik adalah kapan perayaan itu terjadi. Tepat pada equinoks musim semi, hari pertama musim semi, biasanya sekitar tanggal 20 atau 21 Maret. Seluruh negeri berhenti beraktivitas selama hampir 2 minggu. Keluarga membersihkan rumah mereka secara menyeluruh, menyiapkan meja tradisional yang disebut hafsin dengan 7 barang simbolis, membeli pakaian baru, mengunjungi kerabat, dan memberi hadiah. Lebih dari 300 juta orang di seluruh Iran dan Asia tengah merayakan Nowruz setiap tahun. Perayaan ini mendahului Islam, mendahului sebagian besar agama modern, dan masih berlangsung kuat hingga hari ini. Nomor 21. Teheran memiliki resor ski yang hanya berjarak 1 jam dari pusat kota. Kita telah menyebutkan Dizin sebelumnya, tetapi Teheran sebenarnya memiliki resor ski sendiri yang disebut Tochal, yang benar-benar dapat diakses dari dalam kota. Anda dapat naik kereta gantung langsung dari dalam Teheran, dan dalam waktu sekitar 45 menit, Anda akan mencapai resor ski di ketinggian lebih dari 3.900 meter di atas permukaan laut. Bayangkan saja, para pekerja kantoran di Teheran menyelesaikan pekerjaan mereka, naik kereta gantung, bermain ski, dan sudah kembali pada malam harinya. Tidak ada ibu kota lain di dunia di mana Anda dapat melakukan hal itu. Teheran adalah kota berpenduduk 16 juta jiwa dengan lalu lintas padat, namun memiliki resor ski yang bisa Anda kunjungi bahkan saat istirahat makan siang. Kontras itulah gambaran singkat tentang Iran. Nomor 22. Iran mengekspor barang di hampir setiap kategori ekspor di dunia. Menurut Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, Iran adalah satu-satunya negara di bumi yang melakukan ekspor di setiap kategori yang ada. Semuanya. Dari produk pertanian hingga mesin industri, dari kerajinan tangan hingga PT

0: petrokimia, serta dari produk makanan hingga peralatan militer. Iran memiliki sesuatu untuk dijual di setiap kategori yang dilacak WTO. Meskipun menjadi salah satu negara dengan ekonomi yang paling banyak dikenai sanksi dalam sejarah modern, Iran telah mengembangkan basis industri dan pertanian yang sangat beragam, sehingga mampu memproduksi dan mengekspor di seluruh spektrum perdagangan global. Ini adalah pencapaian ekonomi luar biasa yang hampir tidak pernah dibicarakan oleh siapapun. Nomor 23. Parkour menjadi tren pemuda yang sangat besar di seluruh kota-kota Iran. Pada awal tahun 2000-an, parkour, olahraga berlari, melompat, dan berputar di lingkungan perkotaan, meledak popularitasnya di kalangan anak muda Iran. Pada pertengahan tahun 2000-an, klub-klub parkour mulai beroperasi di kota-kota di seluruh negeri. Para pemuda berlatih di taman umum, hingga di atap-atap kota. Dalam detail yang secara sempurna menggambarkan Iran modern, para wanita muda juga mulai berpartisipasi. Mereka menyesuaikan pakaian olahraga agar memenuhi persyaratan berpakaian negara, sambil tetap melompat dari dinding dan pagar. Atlet parkour Iran bahkan telah berkompetisi di tingkat internasional. Apa yang dimulai sebagai tren bawah tanah kini, telah menjadi gerakan olahraga nasional yang sesungguhnya. Nomor 24. Iran memiliki salah satu industri perfilman yang paling banyak memenangkan penghargaan di dunia. Sinema Iran diam-diam merupakan salah satu industri film yang paling dihormati di planet ini. Sutradara Asghar Farhadi telah memenangkan 2 Academy Awards untuk film berbahasa asing terbaik, menjadikan Iran salah satu dari sedikit negara yang memenangkan Oscar lebih dari 1 kali. Film-film Iran secara rutin diputar di Festival Film Cannes, Berlin, dan Venesia, serta secara teratur membawa pulang penghargaan utama. Ini adalah industri film yang beroperasi di bawah pembatasan sensor yang signifikan, anggaran terbatas, dan tanpa akses ke jaringan distribusi Hollywood. Namun, industri ini tetap mampu menghasilkan karya-karya yang mengalahkan negara lain di tingkat tertinggi. Begitulah dalamnya bakat kreatif yang ada di Iran. Nomor 25. Selat Hormuz adalah salah satu jalur air terpenting di seluruh planet, dan Iran menguasainya. Berikut adalah fakta yang langsung menunjukkan betapa pentingnya posisi Iran di dunia. Selat Hormuz adalah jalur air sempit yang terletak di antara Iran dan Oman. Jalur ini menghubungkan Teluk Persia dengan samudra-samudra dunia lainnya. Melalui selat kecil ini, yang pada titik tersempitnya hanya selebar 33 km, sekitar 20% dari seluruh minyak yang diperdagangkan di dunia melintas. Setiap harinya, sekitar 17 juta barel minyak bergerak melalui jalur ini, mulai dari minyak Saudi, UEA, Kuwait, hingga Irak. Semuanya harus melewati saluran sempit ini, dan Iran terletak tepat di tepi utaranya. Inilah alasan mengapa Selat Hormuz selalu muncul dalam berita global. Jika jalur ini terganggu, harga minyak dunia akan melonjak dalam hitungan jam. Pada dasarnya, ini adalah titik kritis bagi perekonomian global, dan Iran tahu persis seberapa besar kekuatan yang mereka miliki di sana. Tidak ada negara lain di dunia yang memiliki jalur air sepenting ini secara strategis. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Hai City Linkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak klien atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng City Link sekarang juga.

0: saatnya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di kebun cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Oh,

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon.
3: Beach Grooves Radio Special.
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.
5: Hey Sai, apa kabar?
6: Baik.
5: Lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Aku. Bentar ya. Halo Bel. Kamu udah di Gerai Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Gerai Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Gerai Sarinda ya.
6: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
5: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
6: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
5: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Udah dulu ya. Aku mau ke Gerai Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
6: Tunggu. Aku juga mau ikut.
5: Oh ya? Ayo.
3: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
7: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
4: Beach Grooves Radio Special.
8: Check it out.
4: Keep listening.
3: Onyx Radio. Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingin roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Beach Grooves, what makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Grooves, Rhythmics Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Ke aku.
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
0: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
0: Tunggu, aku juga mau ikut.
1: Oh ya? Ayo!
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dikduk-duk nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special.
2: Check it out.
1: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya Sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti Sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya, Mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Saatnya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
2: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
1: Iya benar, siapa di mana?
2: Tio di Kebun Cengkeh.
1: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
2: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
1: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
2: Tahu dong, roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
1: Sip, selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap.
3: Beach Grooves, Rhythmix Beach Grooves Radio Special.
4: Check it out.
3: Keep listening, Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.
5: Pada abad kedua Masehi, tepatnya sekitar tahun 117 Masehi, kota Roma berada di puncak kejayaannya. Di masa Kaisar Trajan, Roma dihuni lebih dari 1 juta penduduk, menjadikannya kota terbesar di dunia saat itu. Kota ini dipenuhi forum megah, koloseum, pemandian umum, dan akueduk yang menyalurkan air bersih dari puluhan kilometer jauhnya. Memasuki abad ketiga Masehi, sekitar tahun 235 hingga 284 Masehi, Kekaisaran Romawi mulai mengalami krisis besar. Perebutan kekuasaan, inflasi, wabah penyakit, dan melemahnya ekonomi perlahan menggerogoti stabilitas kekaisaran. Situasi semakin memburuk ketika Roma diserang dan dijarah. Pada tahun 410 Masehi, bangsa Visigoth memasuki dan menjarah kota Roma. Lalu pada tahun 455 Masehi, bangsa Vandal kembali menjarah kota ini. Titik balik terjadi pada tahun 476 Masehi, ketika Kaisar Romawi Barat terakhir, Romulus Augustulus, dilengserkan. Tahun ini sering dianggap sebagai berakhirnya Kekaisaran Romawi Barat. Namun Roma tidak runtuh dalam satu malam. Sepanjang abad ke-6 hingga abad ke-8 Masehi, jaringan perdagangan runtuh, pasokan gandum dari Afrika Utara terputus, dan banyak akueduk rusak serta tidak terawat. Tanpa air bersih dan logistik yang stabil, penduduk mulai meninggalkan kota. Populasi Roma yang sebelumnya lebih dari 1 juta jiwa menyusut drastis menjadi sekitar 30 hingga 50 ribu orang. Bangunan megah kehilangan fungsinya. Koloseum yang dulu dipenuhi sorak penonton berubah menjadi tempat tinggal, gudang, bahkan kandang ternak. Forum Romawi yang pernah menjadi pusat politik perlahan berubah menjadi lahan kosong dan ladang. Batu-batu bangunan kuno dibongkar dan digunakan ulang untuk membangun rumah dan gereja. Roma tidak kalah oleh satu pertempuran besar, melainkan oleh waktu, runtuhnya sistem, dan dunia yang perlahan meninggalkannya. Sebuah kota yang pernah menguasai dunia akhirnya bertahan dalam kesunyian selama berabad-abad.
3: Beach Grooves Radio Special.
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Dik der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua. Bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ini sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap.
3: Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: saatnya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di kebun cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong, roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip, selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap.
2: What makes Beat Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Eh, tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya, Mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan sedap.
3: Anda pernah naik pesawat dalam hidup Anda? Anda mungkin tidak pernah berhenti memikirkannya. Tetapi ada detail dalam konstruksinya yang, pada pandangan pertama, terlihat sangat gila. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa para insinyur menaruh puluhan ton bahan bakar yang mudah terbakar persis di tempat yang paling lentur, yang paling banyak mengalami gaya, dan yang, secara teoritis,

menjadi yang paling berbahaya selama penerbangan? Di sayap. Mengapa mereka melakukan itu? Mengapa tidak menaruh semuanya di badan pesawat, yang terlihat 1000 kali lebih aman, lebih terlindungi, dan lebih logis? Jika Anda bertanya kepada penumpang manapun, mereka akan langsung menjawab, di badan, kan? Di sana diperkuat, tertutup, terlindungi. Itu masuk akal, secara teori. Tetapi dalam praktiknya, ini adalah salah satu keputusan rekayasa paling cerdas dan paling matang dalam sejarah penerbangan. Dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda, langkah demi langkah dan dengan detail yang hampir tidak ada yang menjelaskan, mengapa sayap adalah tempat yang sempurna untuk bahan bakar. Kita akan berbicara tentang keseimbangan, ekonomi, fisika murni, keamanan, dan bahkan bagaimana bahan bakar ini membantu sayap agar tidak patah di udara. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena manfaat terakhir yang akan saya ungkapkan sungguh jenius. Dan itulah yang membuat perbedaan antara pesawat yang efisien dan pesawat yang harus jauh lebih berat dan mahal untuk terbang. Mari kita mulai dengan yang jelas, tetapi dengan pandangan yang lebih dalam. Badan pesawat adalah ruang paling berharga yang ada di dalam pesawat. Di sanalah penumpang yang membayar, bagasi, kargo yang menghasilkan pendapatan, sistem elektronik, dapur, toilet, semua yang mengubah penerbangan menjadi bisnis yang menguntungkan. Setiap meter kubik di sana bernilai emas bagi maskapai penerbangan. Jika Anda memutuskan untuk menjejalkan tangki bahan bakar di sana, Anda harus mengurangi kursi, mengurangi bagasi, atau membatasi kargo. Lebih sedikit penumpang, lebih sedikit tiket terjual. Lebih sedikit kargo, sama dengan lebih sedikit pengiriman. Dan dalam penerbangan komersial, di mana margin keuntungan ketat, setiap kilogram berarti. Oleh karena itu, sejak jet komersial pertama tahun 1950-an, para perancang menyadari bahwa badan pesawat harus tetap bebas untuk apa yang benar-benar menghasilkan uang. Tapi tunggu, meskipun ruang bisa diatasi, itu tetap bukan ide terbaik. Karena masalah besarnya bukan hanya di mana muat. Masalah sebenarnya adalah apa yang terjadi dengan semua beban ini saat pesawat terbang berjam-jam. Pesawat bukanlah bus yang berangkat dari garasi penuh dan tiba kosong dengan cara yang sama. Ini adalah mesin hidup, sensitif terhadap setiap gram berat. Dan bahan bakar, itu tidak diam. Itu dikonsumsi terus-menerus oleh mesin. Dalam penerbangan transatlantik Boeing 777, misalnya, ada lebih dari 100 ton bahan bakar yang secara bertahap menghilang. Ini berarti pusat gravitasi, CG, pesawat, titik ajaib keseimbangan sempurna itu, terus berubah. Jika beban utama terkonsentrasi di badan pesawat, CG dapat bergeser terlalu jauh ke depan atau ke belakang saat bahan bakar habis. Pesawat menjadi berat di hidung, membutuhkan lebih banyak upaya dari stabilisator, atau tidak stabil di ekor, yang bisa berbahaya. Pilot harus terus-menerus mengoreksi, konsumsi bahan bakar meningkat, dan efisiensi menurun. Bayangkan sebuah jungkat-jungkit raksasa di mana salah satu sisi menjadi lebih ringan setiap menit. Para insinyur harus menghindari ini dengan segala cara. Dan disinilah sayap menjadi solusi sempurna. Mereka diposisikan tepat di pusat daya angkat, yaitu di mana udara menghasilkan gaya angkat yang menjaga pesawat tetap di udara. Ketika Anda mendistribusikan bahan bakar di sepanjang sayap, dampaknya pada pusat gravitasi minimal saat bahan bakar terbakar. Pesawat terus terbang hampir sama dari saat lepas landas hingga mendarat, tanpa koreksi konstan, tanpa pemborosan, tanpa sakit kepala ekstra untuk pilot. Tetapi yang hampir tidak ada yang menyadari adalah bahwa sayap bukan hanya permukaan tipis dan kosong. Di dalamnya, itu adalah struktur yang kompleks, spar utama, rusuk, penguat titanium atau komposit, semuanya dirancang untuk menahan gaya yang luar biasa. Sudah ada volume besar di dalamnya yang sebelumnya sebagian tidak terpakai. Para insinyur hanya menyegel rongga-rongga ini dengan salan khusus dan mengubah sayap itu sendiri menjadi tangki integral, yang terkenal dengan sebutan wet wing atau sayap tangki. Tidak ada tangki karet atau logam terpisah. Struktur sayaplah yang menyimpan bahan bakar. Ini menghemat berat, menghemat ruang, dan juga menggunakan sesuatu yang sudah harus ada. Genius dalam kesederhanaan. Sekarang dengarkan ini, karena disinilah detail yang saya anggap paling brilian dari semua rekayasa ini, dan yang sangat sedikit orang tahu. Selama penerbangan,
Sayap didorong ke atas dengan gaya yang sangat besar oleh gaya angkat aerodinamis. Pada saat yang sama, berat total pesawat, penumpang, kargo, struktur, menarik semuanya ke bawah, terutama terkonsentrasi di badan pesawat. Konflik gaya ini secara harfiah mencoba membengkokkan sayap ke atas, terutama di pangkal sayap, tempat ia terhubung ke badan pesawat. Ini adalah titik tegangan terbesar di seluruh pesawat. Jika sayap tidak memiliki apapun untuk mengimbanginya, ia perlu diperkuat jauh lebih banyak, lebih berat, dan lebih mahal. Tetapi bahan bakar di sayap melakukan hal yang sebaliknya. Ia bertindak sebagai penyeimbang yang didistribusikan di sepanjang bentang sayap. Berat bahan bakar menarik sayap ke bawah, mengurangi momen lentur, wing bending relief. Dalam praktiknya, sayap melentur lebih sedikit, mengalami lebih sedikit tegangan struktural, dan dapat dibangun dengan lebih sedikit material. Pesawat menjadi lebih ringan, lebih efisien, dan bertahan lebih lama. Pikirkan dengan saya, seolah-olah bahan bakar adalah pegas internal yang membantu sayap menahan penerbangannya sendiri. Dan lihat betapa menariknya. Itulah mengapa tangki sayap diisi terlebih dahulu dan digunakan terakhir. Pada saat lepas landas, ketika pesawat paling berat dan gaya angkat harus maksimal, bahan bakar di sayap memberikan bantuan struktural yang paling dibutuhkan. Seiring berjalannya penerbangan dan berat total berkurang, bantuan juga berkurang, tetapi kebutuhan juga berkurang dalam proporsi yang sama. Sempurna. Ini sangat penting sehingga, pada pesawat seperti Boeing 737 atau Airbus A320, sistem otomatis mengelola semuanya. Pertama mengosongkan tangki pusat di badan pesawat, lalu tangki sayap. Semuanya dirancang untuk menjaga keseimbangan ideal dan mengurangi tegangan pada struktur sebanyak mungkin. Dan bagaimana semua ini bekerja dalam praktik? Ada seluruh sistem, senyap dan sangat andal, bekerja di balik layar. Pompa bahan bakar, biasanya 2 per tangki, sensor kuantitas, katup transfer, pipa redundan, dan bahkan rute alternatif jika ada yang gagal. Tangki dibagi menjadi beberapa bagian dengan baffle, sekat, untuk mencegah bahan bakar bergoyang, sloshing, dan mengganggu stabilitas pesawat dalam manuver atau turbulensi. Selain itu, tangki memiliki sistem ventilasi, saluran pembuangan, dan bahkan inertisasi pada beberapa model modern untuk mengurangi risiko uap yang mudah terbakar. Setelah kecelakaan TWA-800 pada tahun 1996, FAA memperketat aturan tangki bahan bakar, terutama yang pusat, dan saat ini keamanannya luar biasa. Dan ada satu detail yang selalu menarik perhatian penumpang. Dalam keadaan darurat, pesawat mungkin perlu membuang bahan bakar saat masih di udara. Batas berat maksimum untuk pendaratan lebih rendah dari batas lepas landas. Jika penerbangan terganggu segera setelah lepas landas, pesawat mungkin terlalu berat untuk mendarat dengan aman. Kemudian pilot mengaktifkan sistem jettison, pembuangan terkontrol. Bahan bakar keluar melalui nosel di ujung sayap atau di bagian belakang, pada ketinggian tinggi dan di area tertentu, menguap di udara sebelum mencapai tanah. Pada pesawat besar, ton bahan bakar dapat dibuang dalam beberapa menit. Agar Anda mendapatkan gambaran nyata, pada Boeing 747 klasik, selain tangki di sayap, ada tangki di badan pesawat dan bahkan tangki trim, penyesuaian CG, di ekor untuk penerbangan supersonik atau jarak jauh. Sedangkan Airbus A321XLR, narrow body dengan jangkauan terpanjang di dunia, menggunakan tangki tengah belakang tambahan persis untuk memperpanjang jangkauan tanpa mengorbankan keseimbangan. Cara ini disempurnakan selama beberapa dekade dengan bahan komposit, seperti pada Boeing 787, yang sayapnya melentur hingga 7 meter di ujungnya, dan sistem manajemen digital. Apa yang dulunya merupakan solusi praktis kini menjadi mahakarya rekayasa yang menghemat bahan bakar, mengurangi emisi, dan memungkinkan pesawat yang lebih efisien. Pada akhirnya, detail yang terlihat sangat sederhana itu, bahan bakar yang disimpan di sayap, memecahkan beberapa masalah sekaligus. Membebaskan ruang paling berharga di badan pesawat untuk penumpang dan kargo, menjaga pusat gravitasi tetap stabil selama penerbangan, memberikan wing bending relief, meringankan struktur, memungkinkan sayap yang lebih ringan dan efisien, meningkatkan konsumsi bahan bakar dan mengurangi biaya operasional, serta membuat penerbangan lebih dapat diprediksi dan aman, dari awal hingga akhir. Tidak ada yang dipilih secara kebetulan. Setiap keputusan diuji di terowongan angin,
simulator, dan ribuan jam penerbangan untuk memecahkan berbagai masalah dengan

0: satu solusi elegan. Itulah mengapa rekayasa aeronautika sangat mengesankan. Ide-ide terbaik adalah yang bahkan tidak kita sadari, sampai seseorang menjelaskannya secara detail. Jadi, apakah Anda menikmati menyelami rahasia tersembunyi di dalam sayap ini? Sekarang Anda tidak akan pernah melihat sayap dengan cara yang sama lagi saat berada di bandara. Terima kasih banyak, Anda adalah bagian dari komunitas yang benar-benar memahami cara kerja di balik layar. Salam dan sampai jumpa.
1: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingin roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
3: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Tilingkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citilink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citilink atau citilink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Kerajaan Spanyol akhir-akhir ini memang sering menjadi perbincangan publik di media sosial. Pasalnya kedua putri yang dimiliki kerajaan ini memiliki pesona yang sangat menawan. Bahkan nama sang pewaris tata kerajaan, yaitu Putri Leonor, santer terdengar dan seringkali disebut publik sebagai princess tercantik di dunia. Bukan saja parasnya yang cantik, tetapi kemampuan pidato dan sejumlah gelar yang disandangnya menjadi sorotan, terutama di usianya yang masih muda. Putri yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-18 pada tanggal 31 Oktober tahun 2023 tersebut telah mengambil langkah yang besar di usianya yang masih belia dengan mengambil sumpah setia kepada konstitusi Spanyol tepat di hari ulang tahunnya itu. Ingin tahu lebih banyak tentang Putri Leonor? Langsung saja yuk. Seperti pada umumnya masyarakat Spanyol yang memiliki nama panjang lengkap dan unik, begitu juga dengan Putri Leonor, juga memiliki nama panjang yang lengkap, yaitu Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz. Borbón merupakan nama belakang dari keluarga sang ayah, yaitu Raja Felix. Sedangkan Ortiz merupakan nama belakang dari sang ibu, yaitu Ratu Leticia. Arti dari Leonor sendiri adalah cahaya atau terang. Putri Leonor lahir pada tanggal 31 Oktober tahun 2005 di sebuah rumah sakit internasional Raber di Madrid, Spanyol. Ayahnya adalah Raja Philip VI dari Spanyol, sedangkan ibunya adalah Ratu Leticia. Leonor lahir di masa pemerintahan kakek dari pihak ayahnya, yaitu Raja Juan Carlos I. Putri Leonor terlahir sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Dia memiliki seorang adik perempuan yang bernama Sofia, yang usianya hanya terpaut 2 tahun dari usianya. Saat masih bayi, Leonor dikabarkan sempat menderita tumor jinak. Hal ini dulunya menjadi sorotan masyarakat Spanyol saat hari pembaptisannya karena hidungnya yang berwarna merah. Setelah diselidiki, ternyata ia menderita angioma atau sejenis tumor jinak yang berasal dari pembuluh darah. Meski tidak berbahaya dan bisa sembuh dengan sendirinya, dokter yang menangani Princess Leonor sempat mengaku bahwa Ratu Leticia sempat stres karena kondisi putrinya tersebut. Putri Leonor dibaptis di Istana Zarzuela oleh Uskup Agung Madrid Kardinal Antonino Rucco Varela pada tanggal 14 Januari tahun 2006. Seperti ayahnya, Leonor dibaptis dengan air dari Sungai Yordan yang berlokasi di kolam pembaptisan, yang sudah digunakan oleh Kerajaan Spanyol sejak abad ke-17. Saat memasuki usia 3 tahun, Leonor mulai mengenyam pendidikan pertamanya di Escuela Infantil Guardian Real, sebuah tempat penitipan anak untuk anak-anak pengawal Kerajaan Spanyol. Kemudian ia mulai mengenyam pendidikan sekolah dasarnya pada tanggal 15 September tahun 2008 di Sekolah Santa Maria de los Rosales di Aravaca. Sekolah tersebut diketahui juga sebagai sekolah yang sama di mana ayahnya pernah belajar di sekolah itu. Putri Leonor ditahbiskan menjadi putri mahkota di usianya yang masih sangat muda, yaitu 9 tahun. Ia menjadi pewaris mahkota ketika ayahnya diangkat sebagai raja pada tanggal 19 Juni tahun 2014. Dan sejak saat itu ia menyandang gelar sebagai Putri Asturias. Asturias sendiri adalah gelar yang diberikan kepada putri atau putra mahkota Spanyol. Namun menurut konstitusi tahun 1978, gelar itu bisa hilang apabila Princess Leonor memiliki seorang adik laki-laki. Adiknya Infanta Sofia mengikutinya dalam garis suksesi. Ya, meskipun anak seorang raja, Namun Sofia tidak memiliki gelar princess seperti sang kakak. Gelar princess di Spanyol hanya digunakan sebagai penerus tahta pertama. Sedangkan gelar Sofia adalah infanta. Infanta memiliki arti anak raja, namun bukan penerus tahta pertama. Selain menyandang gelar sebagai Princess of Asturias atau Putri Asturias, Leonor juga menyandang gelar lainnya, seperti Lady Balaguer, Duchess of Montblanc, Princess of Girona, Countess of Cervera, dan juga Princess of Vienna. Selain itu, ia juga menyandang salah satu gelar kesatria tertinggi di Spanyol, yaitu Order of the Golden Fleece. Sejak kemunculannya, kehadiran Princess Leonor tidak pernah membuat publik merasa bosan. Komentar pun datang dari sejumlah pakar yang menyebut Leonor sebagai aset istana sekaligus penyelamat monarki negara Matador. Dengan mata biru dan rambut panjang berwarna keemasan, Princess Leonor sukses membuat mata dunia melirik kepadanya. Dengan perawakan super cantiknya ini, tidak jarang banyak penggemar yang lantas menjuluki calon ratu Spanyol ini sebagai Disney Princess. Bahkan banyak yang menyandingkannya dengan Aurora, putri dari film Sleeping Beauty. Selain sosoknya yang disukai oleh publik Spanyol, Putri Leonor juga sangat dikenal di berbagai negara lain, termasuk Indonesia, yang beberapa penggemarnya sangat menyukai sosok Putri Leonor. Belum lagi pembawaan yang kalem dan murah senyum, Princess Leonor pun selalu terlihat menakjubkan dalam berbagai foto yang didapat oleh awak media. Maka tidak heran bila banyak yang mengklaim bahwa Princess Leonor adalah putri tercantik di Eropa. Bukan hanya bermodal cantik dan beruntung saja karena dilahirkan sebagai putri raja. Rupanya Princess Leonor juga tergolong gadis yang cerdas. Sejak usia 13 tahun, Putri Leonor sudah dipersiapkan sebagai seorang ratu. Hal ini diawali ketika pada usia 13 tahun, dia menghadiri peringatan 1300 tahun kerajaan Spanyol dan memberikan pidato pertamanya di hadapan masyarakat dalam sambutannya sebagai Putri Asturias. Ketika memberikan pidato, dia nampak sebagai seorang poliglot yang andal meski usianya masih ABG. Poliglot sendiri adalah istilah yang diberikan kepada seseorang yang dapat mengetahui, menggunakan, dan menulis banyak bahasa. Selain berbicara bahasa Spanyol yang merupakan bahasa kesehariannya, Putri Leonor juga fasih berbicara bahasa Inggris dan Katalan. Dan kini ia diketahui sedang giat mempelajari bahasa Arab dan Mandarin. Selain fasih beberapa bahasa, Leonor juga pandai bermain alat musik flute. Sama seperti ayahnya, Leonor juga sangat menyukai olahraga, termasuk olahraga berlayar, tenis, bola voli, dan senam. Putri Leonor dilaporkan sebagai pengguna tangan kiri atau kidal. Fakta ini diungkap media setempat saat Putri Leonor menerima kalung ordo lambang bulu emas saat perayaan ulang tahun ayahnya yang ke-50 pada tahun 2015 silam. Saat itu Princess Leonor kedapatan menyendok supnya dengan menggunakan tangan kiri, sementara keluarga kerajaan lainnya menggunakan tangan kanan. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya, Putri Leonor kemudian pindah ke United World College of the Atlantic di Wales, Inggris. Ia lulus pada bulan Mei tahun 2023 dengan memperoleh gelar International Baccalaureate. Tempat ini dikenal sebagai kampus yang mempunyai metode pendidikan progresif, di mana kampus tersebut mempunyai beberapa mata kuliah yang beragam, mulai dari Tai Chi hingga sastra Tibet. Usai menyelesaikan pendidikannya, sebagai seorang calon pemimpin, Putri Leonor dipersiapkan untuk menjalani pelatihan perang. Untuk itu dia juga dipersiapkan untuk memiliki skill dalam militer. Setelah mendapat persetujuan dari kerajaan dan menteri pertahanan Spanyol, ia pun berangkat untuk menjalankan pelatihan militernya. Selama masa pendidikan ini, dia akan mempelajari semua cabang militer sebagai bekal tugasnya di masa depan. Ini menunjukkan bahwa kita akan memiliki, ketika saatnya tiba, seorang panglima tertinggi yang merupakan seorang wanita, kata Menteri Pertahanan Spanyol Margarita Robles. Ia tiba di Akademi Militer Umum di Zaragoza, yang merupakan pusat pelatihan Angkatan Darat Spanyol, dengan ditemani oleh ayah dan ibunya. Putri Leonor resmi memulai pendidikan pertamanya di Akademi Militer Umum di Zaragoza pada tanggal 17 Agustus tahun 2023. dan mengucap sumpah setia pada bendera Spanyol pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 di hadapan orang tuanya. Leonor akan menjalani pelatihan militer selama 3 tahun. Ia akan menghabiskan 1 tahun pertama di Akademi Militer Umum di Saragusa. Pada 1 tahun berikutnya, Leonor akan melanjutkan ke Akademi Angkatan Laut di Marin Pontevedra, di mana nantinya ia akan berlayar di atas kapal Juan Sebastian de Eclano. Terakhir pada tahun ketiga, Leonor akan menyelesaikan pelatihan militernya di Akademi Angkatan Udara di San Xavier, Murcia. Saat menjalankan pelatihan militernya, Leonor memutuskan untuk menggunakan nama keluarga kedua orang tuanya, yaitu Bourbon Ortiz. Selama 3 tahun di Akademi Militer, Leonor turut serta mengikuti berbagai macam kompetisi olahraga akademik di berbagai cabang, salah satunya adalah bola voli. Selain aktif di kegiatan olahraga, Leonor juga aktif mengikuti pelatihan militer yang dipimpin oleh Kolonel Jose Gonsalves Vales dan Letnan Kolonel Margarita Pardo de Santayana. 1 tahun kemudian, Leonor dipromosikan menjadi Letnan 2 oleh ayahnya Raja Philip VI pada tanggal 3 Juli tahun 2024 di lapangan parade Akademi Militer Umum untuk mempersiapkan dirinya sebagai Panglima Spanyol. Demi mencapai tujuan tersebut, Leonor memutuskan mengikuti jejak ayahnya dengan mengikuti pelatihan Angkatan Laut dan Udara di Akademi Militer Angkatan Laut di Marin dan Akademi Umum di Murcia selama 2 tahun. Bukan saja parasnya yang cantik, kemampuan pidato dan sejumlah gelar yang disandangnya menjadi sorotan, terutama di usianya yang masih sangat muda. Menginjak usianya yang ke-18 tahun, pada tanggal 31 November tahun 2023 lalu, Putri Leonor melakukan sumpah resmi di Parlemen Spanyol untuk menegakkan konstitusi. Melalui sumpahnya dan usianya tersebut, Putri Leonor sudah secara resmi dan secara hukum bisa menggantikan ayahnya Raja Philip VI jika terjadi sesuatu terhadap Raja Philip VI. Ia juga dapat menggantikan berbagai tugas-tugas kerajaan ketika ayahnya berhalangan untuk hadir. Dalam sumpah resmi di Parlemen Spanyol, Putri Leonor mengatakan ia akan mendedikasikan dirinya kepada seluruh masyarakat Spanyol. Selain itu, ia juga akan melayani dengan rasa hormat serta setia. Usai membacakan sumpah tersebut, Putri Leonor berjanji akan sering aktif di hadapan publik, terutama ketika ia harus menjalankan tugas-tugas kerajaan bila ayahnya tersebut berhalangan hadir. Melansir dari beberapa sumber, saat membacakan sumpah resmi, Putri Leonor terlihat menggunakan setelan blazer berwarna putih. Selain itu, sang putri juga menggunakan make up yang tipis, tetapi memancarkan aura anggun pada dirinya. Upacaranya pun dilaksanakan dengan sangat sakral dan disaksikan oleh Cortes Generalis atau Parlemen Spanyol. Usai acara tersebut, para jajaran pengawal kerajaan turut memainkan lagu kebangsaan dan memberikan penghormatan dengan 19 senjata yang ditembakkan di lapangan terbuka di Istana Almudena. Sejarah baru akan tercipta saat Putri Leonor naik tahta saat ayahnya meninggal dunia atau turun tahta. Hal tersebut dikarenakan Putri Leonor bisa menjadi ratu Spanyol pertama yang memerintah, dan kehadirannya sebagai pemimpin wanita Spanyol sangat dinantikan oleh publik Spanyol. Sebelumnya, sosok perempuan pertama yang memerintah kerajaan Spanyol adalah Ratu Isabella II yang memerintah pada tahun 1833 hingga tahun 1868. Setelah Ratu Isabella II turun tahta sebagai ratu, kerajaan Spanyol hingga saat ini dipimpin terus oleh raja. Walaupun masih berusia muda, Putri Leonor mempunyai citra yang sangat baik di mata masyarakat Spanyol, sehingga dia sangat disukai dan didukung oleh masyarakat Spanyol. Bahkan survei menyebutkan 63,4% masyarakat Spanyol menantikan dan ingin menyaksikan Leonor menjadi ratu Spanyol. Tentu sebuah angka dan presentasi yang tinggi yang menunjukkan kecintaan kepada calon pemimpinnya di masa depan. Meskipun saat ini Leonor sangat dicintai dan dinantikan menjadi seorang pemimpin kerajaan Spanyol, namun Leonor masih memiliki kemungkinan batal jadi ratu. Perlu diketahui, hukum yang berlaku dalam kerajaan Spanyol adalah lebih mengutamakan pewaris anak laki-laki daripada anak perempuan. Namun undang-undang tersebut telah diusulkan untuk diubah agar anak perempuan dan anak laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk memegang tahta. Diketahui Putri Leonor juga mempunyai kaitan erat dengan Pangeran William dari Inggris, dikarenakan orang tuanya sama-sama cicit dari Ratu Victoria. Saat itu sang ratu merupakan pemimpin kerajaan Inggris era tahun 1800-an. Sementara itu nenek dari Putri Leonor, yaitu Ratu Sophia, merupakan putri dari Raja Paul dari Yunani, di mana Raja Paul adalah sepupu pertama Pangeran Philip yang kita ketahui sebagai suami dari Ratu Elizabeth II dari Inggris. Putri Leonor juga semakin sering tampil di hadapan publik beberapa tahun belakangan. Penampilannya, khususnya busana yang dipakainya, kerap menuai pujian karena modis dan elegan sekaligus tetap bergaya muda. Misalnya dia mengenakan gaun setelan dengan warna yang serasi. Hal ini membuktikan bahwa dia memiliki selera fashion yang bagus. Rupanya selera fashionnya agaknya diwarisi dari ibunya, yaitu Ratu Letizia, yang dikenal dengan gaya busananya yang anggun dan berkelas. Dalam kehidupan asmaranya, Putri Leonor pernah diisukan memiliki perasaan kepada salah satu timnas Spanyol yang bernama Pablo Martin Paez Gavira, atau biasa dipanggil dengan nama Gavi, yang berlaga di Piala Dunia tahun 2002 lalu. Sejumlah media memberitakan bahwa keduanya saling menyukai alias naksir. Gavi sendiri merupakan pemain sepak bola yang saat ini membela klub Barcelona dan baru berusia 18 tahun. Pemain muda ini memang tengah bersinar karena berhasil mendapatkan sejumlah penghargaan, salah satunya adalah Golden Boy. Ia juga telah mencetak gol pada helatan Piala Dunia tahun 2022 lalu dan menjadikannya sebagai pemain termuda Spanyol yang mencetak gol di Piala Dunia. Awal mula pemberitaan ini adalah ketika ayah Princess Leonor, Raja Philip VI, berangkat ke Qatar. Saat itu Raja Philip mendatangi pemain timnas Spanyol di ruang ganti pemain untuk memberikan ucapan selamat dan merayakan kemenangan Spanyol atas Costa Rica saat pertandingan Piala Dunia di Qatar. Para pemain kemudian memberikan kaos bernomor punggung 9 yang merupakan nomor punggung Gavi. Kaos itu ditandatangani oleh semua pemain timnas Spanyol. Anehnya ukuran kaos tersebut terlalu kecil untuk Raja Philip. Banyak pihak yang menduga bahwa kaos tersebut akan diberikan kepada sang putri, yaitu Princess Leonor. Princess Leonor juga dikabarkan menyimpan foto-foto Gavi sebagai wujud kekagumannya kepada pemain muda yang satu ini. Meski demikian, dikutip dari Dies Minotos, seorang sumber membantah mengenai Leonor yang mengidolakan Gavi. Sumber tersebut justru menerangkan bahwa penerima hadiah tersebut adalah Infanta Sofia yang merupakan adik Leonor. Menurutnya sang adik adalah penggemar sepak bola dan telah mengikuti seluruh pertandingan timnas Spanyol hingga tersingkir di babak 16 besar. Dia adalah pengikut sejati olahraga ini dan juga sering mengikuti pertandingannya, ujarnya. Sumber tersebut juga menyebut Gavi lah yang memutuskan mengirim hadiah kaos ini karena mengetahui Infanta Sophia sangat menyukainya. Beberapa sumber juga menegaskan bahwa pemberian hadiah itu hanya sebatas pada kecintaan terhadap sepak bola dan tidak ada ketertarikan cinta di antara mereka. Seiring bertambahnya usia, Princess Leonor aktif dalam tugas-tugas resmi sebagai anggota keluarga kerajaan yang mencakup acara kenegaraan dan upacara resmi. Selain itu sebagai putri mahkota, ia terlibat dalam berbagai kegiatan resmi dan kunjungan kenegaraan bersama dengan saat ini sejak tahun 2023, dia adalah seorang kadet perwira di Akademi Militer Umum Spanyol. Selama waktu tersebut, Putri Leonor akan mempelajari semua cabang militer sebagai ilmu untuknya di masa depan. Itu tadi profil dari Ratu Masa Depan Spanyol, yaitu Putri Leonor. Nah, di sini saya mau tanya kepada teman-teman yang ngefan dengan Putri Leonor. Sebutkan hal apa saja yang membuat teman-teman bisa ngefan ke Putri Leonor. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adi Listi pada hari ini. Dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: punya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap.
2: What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: deg-deg der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beat Grooves Radio
3: Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hey Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih, dari mana aja? Ke aku.
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Gereja Sarinda ya?
0: Oke, tunggu aku di Gereja Sarinda ya.
1: Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Gereja Sarinda dulu.
0: Ya udah, aku tunggu di Gereja Sarinda ya.
2: Gereja Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
2: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Gereja Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
2: Tunggu-tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo!
3: Sarinda Oven Fresh and Tasty. Beach Grooves, Rhythmics Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih, udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beat Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon.
3: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
4: Ada satu hal yang hampir tidak pernah kita perhatikan, tetapi kita gunakan setiap hari, yaitu listrik, mencolokkan pengisi daya telepon, menyalakan kipas angin, menanak nasi, semuanya bergantung pada satu angka yang seolah tak terlihat, yaitu tegangan listrik. Di Indonesia, kita terbiasa dengan tingkat tegangan 220 volt, tetapi jika pergi ke Amerika Serikat, banyak orang akan melihat hal yang sangat aneh. Mereka menggunakan tegangan sekitar 110 volt hingga 120 volt. Sebuah negara adidaya terkemuka di dunia dalam bidang teknologi malah menggunakan sistem yang tampaknya kurang efisien dibandingkan wilayah dunia lainnya. Banyak orang berpikir pasti ada rahasia di balik perbedaan ini. Namun semakin kita telusuri, kita semakin melihat bahwa ini bukan hanya tentang keuangan atau tingkat teknis, tetapi juga tentang sejarah, tentang keputusan yang dibuat lebih dari 100 tahun yang lalu dan harga yang harus dibayar ketika sudah melangkah terlalu jauh di satu jalan. Untuk memahami mengapa Amerika Serikat menggunakan 110 volt, kita harus kembali ke masa ketika energi listrik masih merupakan barang mewah seperti internet pada tahun 1990-an. Pada saat itu, orang yang meletakkan dasar bagi seluruh sistem kelistrikan Amerika Serikat adalah ilmuwan Thomas Edison. Edison tidak hanya menemukan bola lampu pijar, ia juga membangun ekosistem kelistrikan yang lengkap, dari pembangkit listrik hingga kabel dan peralatan yang digunakan. Saat menerapkan sistem pertama di New York pada tahun 1882, ia memilih tingkat tegangan sekitar 110 volt. Keputusan ini tentu saja bukan kebetulan, melainkan didasarkan pada perhitungan teknis yang cukup cermat. Itu adalah tingkat tegangan yang paling sesuai dengan karakteristik bola lampu pijar pada masa itu. Jika tegangan terlalu tinggi, bola lampu akan cepat terbakar. Jika terlalu rendah, intensitas cahaya akan lemah. 110 volt adalah titik keseimbangan sempurna antara kecerahan, daya tahan, dan tingkat keamanan pada saat itu. Yang lebih penting, Edison juga memikirkan keselamatan manusia. Pada masa itu, listrik adalah hal yang sama sekali baru dan menyimpan banyak bahaya, sehingga tingkat tegangan yang lebih rendah akan membantu mengurangi risiko kecelakaan. Dengan kata lain, standar kelistrikan Amerika Serikat di kemudian hari sebenarnya bermula dari satu tujuan yang sangat sederhana, bagaimana membuat bola lampu menyala stabil dan tidak menyebabkan kematian bagi penggunanya, bukan karena orang memikirkan ekosistem peralatan konsumsi listrik yang beragam seperti sekarang. Tidak lama setelah Edison, sosok jenius lain juga muncul dalam cerita ini, yaitu Nikola Tesla. Tesla mengajukan ide yang sangat terobosan dibandingkan masa itu, yaitu menggunakan arus bolak-balik sebagai pengganti arus searah. Perbedaan intinya terletak pada kenyataan bahwa arus bolak-balik dapat dengan mudah mengubah tegangan melalui sistem transformator. Hal ini membantu para insinyur menaikkan tegangan sangat tinggi untuk mengurangi pemborosan energi saat transmisi jarak jauh, lalu menurunkannya ke tingkat yang aman saat mencapai tempat konsumsi. Berkat itu, energi listrik dapat ditransmisikan sejauh ratusan kilometer tanpa kehilangan terlalu banyak. Bersama Tesla, penemu George Westinghouse mewujudkan ide ini menjadi kenyataan, dan inilah saat terjadinya persaingan sengit yang bernama Perang Arus dalam sejarah. Pada akhirnya, sistem arus bolak-balik keluar sebagai pemenang. Namun masalahnya terletak pada kenyataan bahwa sebelum perang ini berakhir, Amerika Serikat telah dengan cepat membangun sistem jaringan listrik yang luas berdasarkan standar 110 volt. Hal itu ibarat Anda telah selesai membangun seluruh kota dengan sistem jalan yang dirancang khusus hanya untuk sepeda motor, lalu kemudian baru menemukan mobil. Bukan berarti tidak bisa diubah, tetapi harga yang harus dibayar untuk merencanakan ulang infrastruktur sangatlah besar. Sementara Amerika Serikat telah menetapkan standar 110 volt sejak sangat awal, benua Eropa mengembangkan sistem kelistrikannya lebih lambat. Dan ironisnya, keterlambatan ini secara tidak sengaja menjadi keuntungan besar. Eropa melihat kelemahan transmisi dari sistem 110 volt, sehingga mereka memutuskan untuk memilih tingkat tegangan yang lebih tinggi, sekitar 220 volt. Keputusan ini membawa serangkaian manfaat luar biasa, listrik ditransmisikan lebih jauh, lebih sedikit membuang energi, dan peralatan berdaya besar beroperasi lebih efisien. Secara sederhana, orang Eropa seperti orang yang membangun rumah belakangan. Mereka melihat apa yang telah dilakukan pendahulunya, belajar dari pengalaman, dan merancang sistem yang lebih optimal sejak awal. Sedangkan Amerika Serikat, karena sudah melangkah terlalu jauh ke depan, terpaksa menerima kenyataan terjebak dengan pilihan awalnya, yaitu 110 volt. Sampai di sini, banyak orang akan berpikir bahwa 110 volt adalah pilihan yang buruk dan tertinggal, tetapi realitas teknisnya sama sekali tidak sesederhana itu. Tingkat tegangan 110 volt memiliki satu keuntungan yang sangat penting, yaitu keselamatan. Saat terjadi insiden listrik mengalir melalui tubuh manusia, faktor paling berbahaya yang secara langsung menyebabkan kematian bukanlah tegangan, melainkan kuat arus. Namun menurut prinsip fisika dasar, tegangan tinggi akan mendorong kuat arus yang lebih besar melewati tubuh. Hal ini meningkatkan risiko kejang otot, henti jantung, dan berujung pada kematian. Dengan tegangan 110 volt, jika kebetulan tersengat listrik, korban biasanya hanya merasakan sensasi kesemutan dan nyeri yang menusuk. Dalam sangat banyak kasus, orang yang tersengat masih memiliki refleks alami yang cukup untuk menarik tangannya dari sumber listrik. Sebaliknya, dengan tegangan 220 volt, arus yang lebih kuat dapat menyebabkan otot terus berkontraksi, membuat korban tidak dapat melepaskan tangan secara mandiri, yang menyebabkan konsekuensi yang jauh lebih serius. Saat kecil mungkin setiap dari kita pernah tersengat listrik setidaknya sekali. Oleh karena itu di lingkungan sipil, terutama ruang tamu di dalam keluarga, 110 volt dinilai oleh para ahli lebih aman. Dan di negara yang selalu menjunjung tinggi,

pemberhentian stop kontak atau peralatan rumah tangga di dalam rumah, tetapi juga harus mengubah seluruh jaringan transmisi, sistem gardu induk, dan infrastruktur inti. Perkiraan biaya bukan hanya beberapa miliar, tetapi bisa mencapai triliunan dolar Amerika Serikat. Belum lagi pengerjaannya akan menyebabkan gangguan parah pada seluruh perekonomian. Dalam masyarakat modern, sumber energi apapun mungkin dapat digantikan sementara, tetapi tenaga listrik tidak boleh terputus walau hanya untuk waktu yang sangat singkat. Listrik adalah tulang punggung seluruh kegiatan ekonomi, medis, sosial. Gangguan kecil saja dapat menyebabkan konsekuensi yang sangat merusak. Dengan kata lain, sistem kelistrikan Amerika Serikat ibarat kapal raksasa yang melaju dengan kecepatan penuh karena inersia sejarah tertentu. Memutar kemudi untuk berbalik arah bukanlah hal yang mustahil, tetapi harga yang harus dibayar secara ekonomi dan sosial akan sangat berat. Saat mendengar tentang jaringan listrik di Amerika Serikat, banyak orang akan langsung berasumsi di dalam kepala bahwa negara ini hanya menggunakan standar 110 volt secara eksklusif, seperti yang telah kita analisis sejak awal. Namun gambaran teknisnya belum berhenti di situ, dan jika hanya dipahami seperti itu maka masih belum lengkap. Faktanya, sistem distribusi listrik Amerika Serikat sama sekali tidak terbatas pada satu tingkat tegangan seperti yang diyakini banyak orang. Ia dirancang seperti rumah bertingkat, dengan berbagai fungsi khusus yang berbeda. Setiap lantai dipasok dengan tingkat tegangan yang paling sesuai untuk kebutuhan penggunaan masing-masing. Di rumah-rumah orang Amerika, apa yang biasa kita lihat setiap hari di stop kontak dinding memang tingkat tegangan dari 110 volt hingga 120 volt. Ini adalah tingkat tegangan standar untuk elektronik rumah tangga dasar seperti pengisi daya telepon, televisi, laptop, pencahayaan, dan kipas pendingin. Peralatan ini tidak membutuhkan konsumsi daya yang terlalu besar, sehingga penggunaan tegangan rendah dapat memastikan pasokan energi yang cukup, sekaligus mengoptimalkan tingkat keamanan jika terjadi korsleting listrik. Secara sederhana, ini adalah arus listrik untuk melayani kebutuhan hidup dasar. Prinsip ini mirip dengan menggunakan keran air ledeng untuk mencuci piring atau mencuci tangan. Anda tidak membutuhkan tekanan air yang terlalu kuat, asalkan alirannya stabil dan aman bagi pengguna. Namun ceritanya akan mulai menarik dan sangat berbeda sama sekali saat Anda melangkah ke area dapur, ruang cuci, atau ruang teknis permesinan di sebuah rumah di Amerika Serikat. Di area tersebut, Anda akan melihat standar stop kontak yang sangat berbeda dari biasanya, ukurannya lebih besar dan struktur pin colokannya juga sama sekali berbeda. Dan yang paling penting, catu daya yang disediakan pada stop kontak ini tidak lagi 110 volt atau 120 volt. Perangkat yang memakan banyak energi seperti kompor listrik, oven, pengering pakaian, atau pendingin ruangan berkapasitas besar, semuanya tidak menggunakan tegangan 110 volt. Mereka dirancang untuk langsung menjalankan daya dari 220 volt hingga 240 volt, yang hampir setara dengan standar jaringan listrik di Indonesia. Dan ini sama sekali bukan kasus pengecualian yang langka, melainkan standar peraturan bawaan untuk peralatan berkapasitas tinggi di Amerika Serikat. Mengapa ada pembagian teknis seperti itu? Alasannya adalah karena saat peralatan menuntut kapasitas besar, jika masih bersikeras menjaga tegangan tetap rendah, maka kuat arus harus dinaikkan sangat tinggi untuk memenuhi energi yang cukup. Dan menurut prinsip fisika, arus yang semakin besar akan membuat kawat memancarkan lebih banyak panas yang menyebabkan pemborosan listrik yang tinggi dan menurunkan efisiensi seluruh peralatan. Belum lagi fakta bahwa panas yang dipancarkan terlalu besar di saluran akan meningkatkan risiko kelebihan beban dan korsleting pada sistem jaringan listrik. Secara sederhana, Anda tidak bisa menggunakan pipa air berukuran kecil, tetapi menuntut untuk mengisi penuh kolam renang dalam waktu singkat untuk melakukan pekerjaan dalam jumlah besar, Anda harus meningkatkan tekanan aliran. Dan para pakar kelistrikan Amerika Serikat memahami betul prinsip-prinsip fisika inti tersebut. Alih-alih secara konservatif mempertahankan standar 110 volt untuk semua peralatan, mereka memilih solusi pembagian daya yang sangat pragmatis. Perangkat elektronik berukuran kecil yang digunakan secara rutin, setiap hari akan diprioritaskan faktor keamanannya dengan tingkat tegangan 120 volt. Namun untuk mesin yang memakan listrik seperti minum air, mereka akan langsung memasok sumber 240 volt untuk memastikan peralatan beroperasi pada performa tertinggi. Titik optimal dan cerdas terletak

0: pada kenyataan bahwa diagram pengkabelan listrik di rumah-rumah di Amerika Serikat juga sudah dirancang dengan sistem kabel fase ganda untuk melayani kedua tingkat tegangan ini secara paralel sejak awal. Dengan kata lain, infrastruktur jaringan listrik Amerika Serikat sama sekali tidak kekurangan standar 220 volt. Mereka sepenuhnya memiliki ketersediaan tingkat tegangan 220 volt dan masih menggunakannya, hanya saja mereka tidak mempopulerkan tingkat tegangan ini untuk semua standar steker seperti jaringan di Indonesia. Pendekatan berlapis yang fleksibel inilah yang telah membantu Amerika Serikat mempertahankan infrastruktur listrik lama, memastikan keamanan hidup tanpa harus menghancurkannya untuk membangun kembali secara keseluruhan. Mereka tidak dipaksa untuk melakukan revolusi konversi tersinkronisasi nasional ke standar 220 volt seperti negara-negara Eropa. Sebaliknya, mereka hanya perlu secara lokal merancang tambahan jalur 220 volt di area di mana peralatan benar-benar membutuhkan kapasitas besar. Saat membahas cerita tentang standar 110 volt atau 220 volt, kita juga tidak boleh lupa menyebutkan negara berkembang teknologi lainnya, yaitu Jepang. Jaringan listrik perumahan di Jepang juga memprioritaskan penggunaan tingkat tegangan rendah, berkisar antara 100 volt hingga 110 volt. Namun, keanehan tentang infrastruktur kelistrikan mereka masih belum berhenti di situ. Jepang juga membagi jaringan listrik nasional menjadi dua wilayah yang menggunakan dua standar frekuensi arus yang sama sekali berbeda. Wilayah Jepang Timur mengoperasikan jaringan listrik dengan frekuensi 50 Hz, sedangkan wilayah Barat menggunakan tingkat frekuensi 60 Hz. Akar penyebab perpecahan yang sulit dipercaya ini berasal dari alasan sejarah yang sangat ironis. Pada hari-hari awal industrialisasi, mereka melakukan impor generator dari dua pemasok berbeda di dunia. Wilayah Timur melakukan pembelian teknologi dan peralatan Jerman yang dirancang untuk beroperasi pada frekuensi 50 Hz, sedangkan wilayah Barat mengimpor mesin Amerika Serikat yang menggunakan standar 60 Hz. Dan karena hambatan finansial yang sangat besar untuk merencanakan ulang infrastruktur, hingga hari ini, perbedaan frekuensi itu terus ada secara berdampingan di negara Jepang. Terlihat bahwa cerita tentang jaringan listrik Jepang juga mencerminkan pelajaran praktis yang mirip dengan Amerika Serikat. Yaitu, ketika suatu sistem infrastruktur teknis nasional telah dibangun kokoh dan tercakup luas, maka keinginan untuk mengubah parameter inti akan menjadi masalah yang sangat sulit dan memakan banyak sumber daya. Kembali ke masa kini, teknologi produksi peralatan elektronik umat manusia telah mengambil langkah besar ke depan dibandingkan masa lalu. Sebagian besar perangkat elektronik modern saat ini dilengkapi dengan peralihan daya otomatis yang memungkinkan mesin beroperasi secara stabil dalam rentang tegangan yang sangat luas, dari 100 volt hingga mencapai 240 volt. Anda dapat dengan mudah memeriksa parameter ini, mereka biasanya dicetak langsung pada adaptor pengisi daya laptop atau ponsel. Papan sirkuit ini dirancang dengan standar global agar dapat dicolokkan secara langsung dan digunakan dengan aman di negara manapun, tanpa perlu membawa transformator perantara yang besar. Perkembangan luar biasa dari teknologi saklar daya ini telah berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi masalah dan ketidaknyamanan bagi pengguna saat harus bepergian di antara negara-negara dengan standar voltase yang berbeda. Oleh karena itu, perdebatan tentang keunggulan antara sistem 110 volt dan 220 volt saat ini tidak seketat dan sepenting beberapa dekade sebelumnya. Kesenjangan standar itu masih ada secara fisik, namun tidak lagi menjadi kendala yang menghambat koneksi teknologi besar seperti di masa lalu. Meskipun demikian, ada satu catatan yang sangat penting. Jika Anda berencana menggunakan peralatan rumah tangga domestik Jepang, terutama barang bekas atau barang yang dibeli langsung, harap sangat berhati-hati, karena peralatan rumah tangga murni domestik ini masih diproduksi untuk berjalan tepat pada standar listrik 100 volt. Jika Anda sembarangan mencolokkan steker langsung ke stop kontak 220 volt di Indonesia, maka peralatan akan kelebihan beban, korsleting, dan langsung rusak. Terima kasih telah menonton dan memberikan perhatian pada topik sains yang menarik ini. Jika Anda merasa kontennya bermanfaat, untuk terus menemani pengetahuan teknologi di video berikutnya.
1: Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih, udah di Jakarta masih juga ingin roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
3: Beach Grooves, Rhythmix Beach Grooves Radio Special.
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hey Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih, dari mana aja?
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah degeres Sarinda ya?
0: Oke, tunggu aku degeres Sarinda ya.
1: Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke gerai Sarinda dulu.
0: Ya udah, aku tunggu di gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
2: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Ya udah dulu.

0: Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Ke aku.
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Gerai Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Gerai Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Gerai Sarinda ya.
0: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya?

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.

Sisi memungkinkan setiap blok saling mengunci, sehingga struktur menjadi lebih kuat dan stabil. Sebelum konstruksi dimulai, area fondasi digali hingga kedalaman sekitar 2 meter untuk mencapai batuan dasar yang padat. Seluruh permukaan fondasi kemudian dipetakan, diukur, dan dianalisis secara presisi oleh ahli geologi. Retakan serta zona patahan diisi dengan beton khusus guna memastikan

Para insinyur menempatkan bahan peledak dalam jumlah yang dihitung secara presisi ke dalam lubang bor, lalu menghubungkannya dengan sistem detonasi berurutan. Saat diledakan, batuan retak dan terbuka, menciptakan ruang baru yang memungkinkan terowongan terus diperpanjang ke dalam gunung. Proses peledakan dilakukan berulang kali, semakin jauh menembus gunung. Seiring kedalaman bertambah, kondisi kerja menjadi semakin berat akibat meningkatnya tekanan batuan dan terbatasnya ruang gerak. Di dalam gunung, dibangun ruang bawah tanah berukuran raksasa, hingga

0: Ruang horizontal sepanjang 80 meter disiapkan untuk merakit TBM. Mesin ini diangkut ke lokasi dalam 6 komponen terpisah, dengan kepala pemotong sebagai bagian terbesar yang sekaligus menentukan diameter terowongan. Pengangkutan komponen-komponen besar ke lokasi pegunungan menjadi tantangan tersendiri. Kepala pemotong diangkat menggunakan sistem hidrolik khusus. Setelah seluruh bagian dirakit, panjang total mesin mencapai sekitar 100 meter. Menariknya, proses pengeboran sudah dimulai bahkan ketika komponen terakhir masih dipasang. Setelah sekitar 3 minggu penyesuaian dan optimalisasi tanpa henti, mesin akhirnya terpasang sempurna di dalam batuan dan memasuki fase operasi yang stabil.
1: Selama operasi, 23 roda pemotong pada kepala bor berputar di bawah tekanan sangat tinggi, menghancurkan batuan menjadi fragmen kecil. Material hasil pemotongan kemudian jatuh ke belakang kepala bor dan dialirkan ke sistem transportasi khusus untuk dikeluarkan dari terowongan. Dari titik tersebut, material hasil galian secara otomatis meluncur menuruni sumbu terowongan yang miring. Di kepala bor, material ini langsung dicampur dengan air untuk mempermudah proses transportasi. Melalui siklus berkelanjutan, penggalian, pergerakan maju, dan stabilisasi yang berlangsung siang dan malam selama ratusan hari tanpa henti, terowongan secara bertahap semakin memanjang jauh ke dalam gunung. Pada akhirnya, terowongan sepanjang hampir 5 km yang menghubungkan kedua waduk berhasil diselesaikan dan menjadi saluran utama sistem. Setelah itu, proyek memasuki fase baru, mengubah terowongan tersebut menjadi saluran air bertekanan tinggi. Air dari waduk atas dialirkan untuk menghasilkan listrik, menciptakan tekanan besar pada dinding terowongan akibat perbedaan ketinggian yang

0: memasok listrik ke ribuan rumah di sekitarnya. Jika kita melihat kembali perjalanan luar biasa ini, dari pegunungan terjal hingga kedalaman batuan yang gelap, semua menunjukkan satu hal, batas teknologi terus didorong oleh keberanian manusia untuk menaklukkan alam. Proyek ini bukan sekedar bendungan atau terowongan, ini adalah bukti bagaimana inovasi, ketekunan, dan kerjasama mampu mengubah landscape ekstrim menjadi sumber energi yang andal bagi masa depan. Jika Anda menyukai konten seperti ini, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah teknologi paling menakjubkan dari seluruh dunia. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.
1: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Tibet dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keindahan alam yang luar biasa. Sebagai daerah yang terkurung daratan, Tibet memiliki lanskap yang sangat beragam. Mulai dari sungai-sungai yang mengalir indah hingga pegunungan menjulang tinggi yang diselimuti salju sepanjang tahun. Keunikan cuaca di Tibet menjadikannya destinasi yang mempesona. Suhu di wilayah ini cenderung dingin, dengan banyak daerah yang menerima hujan salju sepanjang tahun. Pegunungan yang tertutup salju putih selama 365 hari menciptakan pemandangan yang begitu menakjubkan, menarik perhatian para pengunjung serta memberikan

di Tibet berkembang dengan Lhasa sebagai pusat kehidupan mereka. Salah satu tokoh Muslim yang membawa pengaruh besar dalam perkembangan Islam di wilayah sekitar Tibet adalah Sayyid Ajjal Shams al-Din Omar. Ia adalah seorang gubernur Muslim keturunan Persia yang diutus oleh Kekaisaran Mongol Yuan pada abad ke-13. Kebijakan dan kepemimpinannya mendorong harmonisasi antara berbagai agama, termasuk Islam, Buddha, dan Konfusianisme. Meskipun tidak menetap langsung di Tibet, perannya dalam menyebarkan Islam ke wilayah barat daya Tiongkok sangat berpengaruh bagi perkembangan Islam di Tibet. Selain itu, pengaruh spiritual dari Mir Sayyid Ali Hamadani, seorang sufi besar dari Persia, juga turut dirasakan di wilayah Himalaya, termasuk Tibet. Para pengikutnya yang dikenal sebagai Sayyid atau Pir menyebarkan ajaran Islam yang damai dan penuh kebijaksanaan, yang kemudian diterima oleh sebagian kecil masyarakat Tibet. Seiring waktu, komunitas Muslim di Tibet terus berkembang. Pada abad ke-17, banyak pedagang Muslim dari etnis Hui, kelompok Muslim terbesar di Tiongkok, mulai menetap di Tibet. Mereka membangun masjid, pemukiman, serta mempertahankan tradisi mereka. Muslim di Tibet terbagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama adalah Muslim Kache, keturunan pedagang Muslim dari Kashmir dan Asia Tengah yang telah lama berbaur dengan Buddha.

0: Anzu thari school him do the educational tours of your band. Anzu the pugu in the thoughts, pugu in the.
1: Di tengah keberagaman agama dan budaya yang telah hidup berdampingan selama berabad-abad di Tibet, terdapat sekolah yang menjadi tempat bagi komunitas Muslim untuk menjaga dan meneruskan ajaran Islam kepada generasi muda. Sekolah-sekolah di Tibet umumnya terbuka untuk semua siswa, tanpa memandang latar belakang agama. Siswa Muslim di Tibet mendapatkan pendidikan yang sama seperti siswa lainnya, mempelajari berbagai mata pelajaran akademik seperti sains, matematika, bahasa Tibet, dan bahasa Mandarin. Mereka juga tetap bisa menjalankan ibadah mereka dengan bebas, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Uniknya, dalam beberapa kesempatan, siswa Muslim di Tibet memiliki kesempatan untuk mengunjungi sekolah-sekolah Buddha dalam tur pendidikan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan mereka pada sejarah dan filosofi Buddha yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Tibet selama ribuan tahun. Kunjungan ini bukan sekadar wisata edukatif, tetapi juga menjadi ajang untuk membangun pemahaman dan menghormati keberagaman. Di dalam aula kuil dan ruang belajar para biksu, siswa Muslim melihat bagaimana ajaran Buddha diajarkan dan dipraktikkan. Mereka mendengarkan kisah tentang kedamaian dan kebijaksanaan, yang meskipun berasal dari keyakinan yang berbeda, tetap memiliki nilai-nilai universal yang bisa dipahami oleh siapa saja. Interaksi ini mencerminkan harmoni yang telah lama ada di Tibet. Tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, komunitas Muslim dan Buddha telah hidup berdampingan selama berabad-abad. Mereka berbagi pasar yang sama, bekerja di lingkungan yang sama, dan bahkan dalam beberapa kesempatan merayakan kebersamaan dalam acara budaya dan sosial. Di kota-kota seperti Lhasa, Shigatse, dan Setang, komunitas Muslim memiliki masjid mereka sendiri, tempat di mana mereka bisa beribadah dan belajar tentang agama Islam. Masjid-masjid ini yang telah berdiri selama ratusan tahun menjadi pusat spiritual bagi komunitas Muslim Tibet. Namun, meskipun mereka menjalankan keyakinan mereka dengan teguh, mereka juga tetap menghormati lingkungan budaya Tibet yang mayoritas beragama Buddha. Salah satu masjid terbesar di Tibet bernama Masjid Agung Lhasa. Masjid Lhasa, yang juga dikenal sebagai Masjid Hebalin, terletak di jantung kota Lhasa, berdampingan dengan pusat-pusat spiritual Buddha Tibet. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah bagi komunitas Muslim Tibet, tetapi juga simbol dari keberagaman dan toleransi yang telah lama dijaga di wilayah ini. Masjid ini bukan hanya tempat untuk salat, tetapi juga menjadi pusat kehidupan sosial bagi komunitas Muslim Tibet. Di sini, mereka berkumpul untuk merayakan Hari Besar Islam, mengadakan pengajian, dan mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka di Tibet. Hingga kini, Masjid Lhasa masih aktif digunakan oleh komunitas Muslim yang ada di Tibet. Di tempat ini, generasi muda Muslim Tibet terus belajar, menjalankan ibadah, dan meneruskan tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Masjid Lhasa bukan hanya sekadar bangunan, tetapi sebuah simbol dari perjalanan panjang Islam di Tibet.
2: 100 meters or so east along Baker Street, I noticed many pedestrians wearing white caps.
1: Masjid Lhasa didirikan pada tahun 1716 pada masa dinasti Qing. Masjid ini dibangun sebagai tempat ibadah bagi komunitas Muslim Kache yang merupakan keturunan pedagang dari Kashmir, Ladakh, dan Asia Tengah yang telah bermukim di Tibet selama berabad-abad. Pendirian masjid ini mencerminkan bagaimana Islam telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Tibet, meskipun wilayah ini dikenal sebagai pusat spiritual ajaran Buddha. Dengan berkembangnya komunitas Muslim di Lhasa, masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan Islam bagi penduduk Muslim setempat. Sepanjang sejarahnya, Masjid Agung Lhasa telah mengalami beberapa renovasi. Salah satu renovasi besar terjadi pada tahun 1959, bertujuan untuk memperluas dan memperbaiki struktur bangunan agar tetap dapat menampung kebutuhan komunitas Muslim yang semakin berkembang. Masjid ini memiliki luas total 2.600 meter persegi, dengan halaman yang dilengkapi 3 pintu masuk. Bangunan utamanya terdiri dari aula doa, bangunan pai, ruang wudhu, kamar mandi, dan berbagai fasilitas lainnya. Ruang sholatnya sendiri memiliki luas 285 meter persegi, terdiri dari ruang dalam, ruang terbuka, serta platform utama yang digunakan untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dari segi arsitektur, Masjid Agung Lhasa menggabungkan gaya arsitektur tradisional Tibet dan Islam. Bangunannya memiliki lengkungan melingkar serta menara khas, yang dipadukan dengan unsur seni arsitektur Hui dari Tiongkok. Sebagai masjid tertinggi di dunia, Masjid Agung Lhasa menjadi simbol keberlanjutan Islam di Tibet, serta bukti bahwa Islam dan budaya Tibet telah hidup berdampingan secara harmonis selama berabad-abad. Setelah mengunjungi Masjid Agung Lhasa, kita juga bisa menelusuri jalan-jalan di sekitarnya untuk menikmati suasana kota sambil mencicipi berbagai makanan khas yang dijual oleh pedagang lokal. Di sepanjang jalur ini, kita akan menemukan deretan penjual yang menawarkan beragam camilan dan hidangan lezat, mulai dari keripik renyah, kacang-kacangan panggang, hingga berbagai macam olahan sosis dan sate. Aroma makanan yang menggoda berpadu dengan kesibukan para pedagang dan pembeli, menciptakan suasana pasar yang hidup dan penuh warna. Para penjual dengan ramah menyambut pembeli, menawarkan makanan yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya kuliner Tibet. Selain camilan ringan, beberapa pedagang juga menjajakan makanan khas lokal, seperti momo, pangsit khas Tibet yang diisi dengan daging atau sayuran, serta tentuk, mie kuah yang menghangatkan tubuh di tengah udara dingin Lhasa. Bagi pengunjung Muslim, beberapa kios menawarkan makanan halal yang disiapkan dengan bumbu rempah khas yang kaya rasa. Menikmati hidangan di tengah suasana kota yang dinamis, dengan pemandangan arsitektur tradisional Tibet di sekelilingnya, memberikan pengalaman unik yang menggabungkan wisata kuliner dan sejarah dalam satu perjalanan yang berkesan.
3: The noodles are very doughy and very soft. The yak is a little bit chewy and fatty and rich. And it tastes like a little bit of Sichuan pepper, kind of has that fruity citrusiness to it. I think you can just pick it up and drink the soup. The yak dumplings, and you can already see they're actually very bready, almost like a bready steamed wrapper. Oh, wow, the yak inside of here is much more tender, and it is, rather than a noodle wrapper, it's more of a doughy bread wrapper, like steamed bread, like baozi kind of bread, with just a little meat for flavoring, a little bit of yak. Yak is not eaten in huge amounts because it's so rich, it's so warming.
1: Jadi gimana guys? Apakah kamu tertarik untuk berkunjung ke Tibet dan merasakan sendiri atmosfer di masjid tertinggi di dunia?
4: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingin roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
3: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special.
2: Check it out.
1: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Thank you.
1: Hey, Sai. Apa kabar?
2: Baik.
1: Lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Ke aku. Bentar ya. Halo, Bel. Kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda.

0: sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama temen-temen udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya Sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Eh, tahu nggak sih, yang namanya roti Sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya, Mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special.
2: Check it out.
1: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya Sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Eh, tahu nggak sih, yang namanya roti Sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya, Mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap.
3: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan

0: Anda sedang mendengarkan Menyapa Nusantara yang didukung oleh Kantor Berita Antara dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Sejumlah berita yang terangkum dalam Menyapa Nusantara diantaranya.
1: Bumika Seledak minta warga waspada kasus DBD saat peralihan musim. Dirjen Imigrasi identifikasi 15 sponsor 320 WNA judol Hayam Wuruk. MPR, panduan pendidikan anti korupsi langkah strategis tanam integritas.
0: Inilah berita selengkapnya.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Banten meminta masyarakat mewaspadai penyebaran demam berdarah atau DBD saat peralihan musim hujan ke musim kemarau yang berpotensi berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Banten, Nining Kilawah di Lebak, Rabu meminta masyarakat mewaspadai penyebaran kasus DBD saat peralihan musim hujan ke musim kemarau yang berpotensi berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Berdasarkan data Dinkes Lebak periode Januari sampai April 2026, tercatat 391 kasus dan kematian 0%. Karena itu masyarakat dapat mewaspadai penyebaran kasus penyakit yang mematikan itu dengan melakukan pencegahan, diantaranya dapat membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dengan menjaga lingkungan bersih. Selain itu melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan 3M+, menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, mengubur narang bekas yang bisa jadi tempat perindukan nyamuk. Pendengar, Direktorat Jenderal atau Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berhasil mengidentifikasi para sponsor atau pihak penjamin yang bertanggung jawab atas keberadaan 320 warga negara asing atau WNA terduga sindikat judi online internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko dalam keterangannya di Jakarta Rabu mengatakan ada 15 sponsor yang teridentifikasi bertanggung jawab membawa ratusan WNA pelaku judol tersebut. Teridentifikasi sebanyak 15 pihak penjamin atau sponsor yang bertanggung jawab atas keberadaan para WNA tersebut di Indonesia, kata Hendarsam. Dirjen Imigrasi tengah mendalami dugaan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan 320 WNA terduga sindikat judol internasional melalui pemeriksaan bersama atau joint investigation dengan Polri. Pendalaman dilakukan sejak 320 WNA tersebut dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi atau Rudenim Jakarta dan Direktorat Jenderal Imigrasi pada Minggu 10 Mei. Pendengar, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan peluncuran buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi oleh pemerintah merupakan langkah strategis untuk menanamkan nilai integritas sejak dini. Menurut dia, lembaga pendidikan wajib menanamkan nilai-nilai integritas dalam proses belajar dan mengajar karena pendidikan merupakan salah satu proses penting yang menentukan karakter generasi penerus di masa mendatang. Penanaman nilai integritas sejak dini merupakan fondasi utama pembangunan karakter anak bangsa, kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta Rabu. Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa implementasi upaya penanaman nilai-nilai integritas harus berlangsung secara substantif. Ia menyoroti data Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menunjukkan masalah serius di sektor pendidikan. Survei Penilaian Integritas atau SPI Pendidikan 2024 mencatat nilai 69,50 dari skala 100. Artinya, kata dia, sistem integritas di sektor pendidikan baru mulai terbentuk, tetapi belum menjadi budaya yang konsisten.
0: Telah Anda dengarkan Menyapa Nusantara yang didukung Kantor Berita Antara dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

0: Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Eh, tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya, Mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan sedap. Beach Grooves, Rednecks, Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya Sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti Sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap. Onyx Beat Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: kalau bicara tentang Iran, kebanyakan orang mungkin langsung teringat pada Syiah, konflik politik atau isu-isu sensitif yang sering memenuhi pemberitaan. Dengan populasi lebih dari 90 juta jiwa, Iran adalah salah satu negara terpadat di Timur Tengah. Mayoritas penduduk Iran menganut Syiah yang menjadi dasar identitas keagamaan dan politik negara ini. Namun, pemerintah Iran juga mengakui dan melindungi keberadaan minoritas agama lain seperti Zoroaster, Kristen, dan Yahudi yang memiliki hak untuk menjalankan ibadah dan merayakan hari-hari besar keagamaan mereka. Dulu aliran Islam Sunni pernah menjadi mayoritas di Iran antara abad ke-7 hingga ke-15. Namun saat ini, penganut Sunni hanya sekitar 9% dari total populasi Muslim, sementara Syiah mendominasi dengan 89%. Sisanya, sekitar 2% terdiri dari kelompok-kelompok keagamaan lain atau yang tidak terdata. Meskipun ada perbedaan dalam praktik keagamaan, kehidupan beragama di Iran tetap dihormati dalam batas-batas tertentu. Minoritas agama diberikan ruang untuk menjalankan tradisi mereka, meskipun dengan beberapa pembatasan yang diatur oleh pemerintah. Keberagaman ini mencerminkan kompleksitas sosial dan budaya Iran, di mana identitas keagamaan dan etnis saling berinteraksi dalam harmoni yang relatif terjaga. Meskipun tantangan tetap ada, Iran menunjukkan bahwa keragaman dapat hidup berdampingan dalam sebuah masyarakat yang kaya akan sejarah dan tradisi. Iran seringkali digambarkan sebagai negara tertutup, keras, otoriter, dan masyarakatnya yang kaku, serta dianggap sebagai wilayah tandus padang gurun yang tidak layak untuk ditinggali. Namun, gambaran ini ternyata hanya propaganda Barat yang mencoba mengucilkan Iran dari dunia luar. Pada video kali ini, kita akan menelusuri sisi lain Iran yang sengaja ditutupi oleh media Barat, keramahan warganya yang begitu hangat, warisan budayanya yang memukau, serta kekayaan kulinernya yang menggugah selera. Bersiaplah untuk melihat Iran dari sudut pandang yang benar-benar berbeda, jauh dari stereotip yang selama ini kita dengar. Mari kita mulai perjalanan ini di Teheran, ibu kota Iran yang ramai, dinamis, dan penuh kehidupan. Sebagai kota terbesar di Iran, Teheran adalah rumah bagi sekitar 16 juta jiwa, menjadikannya salah satu metropolis terpadat di Asia Barat. Kota ini terletak di kaki pegunungan Alborz, yang memberikan pemandangan indah dengan gedung-gedung apartemen yang membentang hingga ke lereng gunung. Meskipun terkenal dengan lalu lintasnya yang padat dan hiruk-pikuk, Teheran menawarkan cara-cara unik untuk menjelajahinya. Berjalan di tengah kota Teheran, kita bisa merasakan suasana yang sangat aman dan nyaman. Tidak ada preman, tidak ada pungli, dan bahkan tidak ada catcalling kepada wanita. Bagi traveler wanita maupun pria, Teheran adalah tempat yang aman untuk dijelajahi. Copet atau jambret. Di sini, mereka sepertinya tidak berani beraksi di tengah kota. Hukum syariat yang diterapkan dengan ketat membuat keamanan kota ini begitu terjaga. Banyak traveler yang awalnya ragu atau bahkan takut mengunjungi Iran karena bayangan buruk yang dibentuk oleh pemberitaan media Barat. Namun, ketika mereka tiba di sini, semua ketakutan itu langsung sirna. Iran ternyata jauh dari kesan menakutkan yang sering digambarkan. Orang Iran dikenal sebagai salah satu yang paling ramah di dunia. Cukup dengan tersenyum dan menunjukkan ketertarikan pada budaya mereka, kita akan disambut dengan hangat. Mereka seringkali mengajak kita untuk minum teh, berbagi cerita, atau bahkan mengundang kita ke rumah mereka untuk mencicipi hidangan tradisional seperti abgusht atau chelo kebab. Keramahan ini bukan hanya sekadar basa-basi, melainkan bagian dari budaya taraf, sebuah tradisi Persia yang menekankan kesopanan, penghormatan, dan kerelaan untuk memberi tanpa mengharapkan imbalan. Misalnya, saat kita mencoba membayar sesuatu di warung makan, mereka mungkin akan menolak dengan berkata, "Anda adalah tamu kami." Ini adalah cara mereka menunjukkan rasa hormat dan kebanggaan terhadap budaya mereka. Selain dengan berjalan, kita juga bisa berkeliling Teheran dengan menggunakan ojek, yang dikenal dengan bahasa lokal sebagai motor taksi. Taksi ini tidak hanya murah, tetapi juga bisa membawa kita melintasi kemacetan dengan cepat. Namun, perlu diingat bahwa pengemudinya terkadang mengabaikan aturan lalu lintas, menambah sensasi petualangan di jalanan Teheran. Bagi yang lebih suka transportasi umum, Metro Teheran adalah pilihan yang sangat baik. Sistem metro ini terhubung dengan baik, modern, dan mampu mengangkut lebih dari 1 juta penumpang setiap hari. Fasilitasnya tidak kalah dengan kota-kota besar di dunia, dengan kereta yang bersih, tepat waktu, dan dilengkapi dengan pendingin udara. Selain itu, Teheran adalah kota yang penuh kontras. Di satu sisi, kita akan melihat gedung-gedung pencakar langit dan pusat perbelanjaan modern. Sementara di sisi lain, kita bisa menemukan pasar tradisional seperti Bazar Tajrish yang penuh dengan rempah-rempah, kerajinan tangan, dan kehidupan lokal yang autentik. Kota ini juga menjadi pusat budaya dan seni, dengan museum-museum seperti Museum Nasional Iran yang menyimpan artefak sejarah berusia ribuan tahun, serta galeri-galeri seni kontemporer yang menampilkan karya-karya inovatif. Ketika berada di Iran, kita akan segera menyadari bahwa ini adalah negara yang muda dan penuh semangat. Lebih dari setengah penduduknya berusia di bawah 30 tahun, menjadikan Iran sebagai salah satu negara dengan populasi termuda di dunia. Generasi muda ini membawa energi yang dinamis, mulai dari anak-anak muda yang berkumpul di kafe-kafe modern di Teheran, hingga mahasiswa yang aktif berdiskusi di universitas-universitas ternama seperti Universitas Teheran. Mereka adalah wajah masa depan Iran yang meskipun hidup di tengah tantangan politik dan ekonomi, tetap optimis dan penuh harapan. Meskipun Iran adalah negara yang multietnis, dengan kelompok-kelompok seperti Kurdi, Azeri, dan Arab yang hidup berdampingan, mayoritas penduduknya adalah orang Persia yang berbicara bahasa Farsi. Bahasa ini, meskipun menggunakan huruf Arab, tapi memiliki struktur dan kosakata yang unik, mencerminkan identitas budaya Persia yang kaya. Salah satu hal yang paling mencolok dari kehidupan di Iran adalah betapa berorientasinya mereka pada keluarga. Bagi orang Iran, keluarga adalah pusat dari segala hal. Pada akhir pekan, kita akan melihat banyak keluarga menghabiskan waktu bersama di tempat-tempat seperti Darban, daerah pegunungan di pinggiran Teheran yang terkenal dengan udaranya yang sejuk dan pemandangan alamnya yang menakjubkan. Namun, kehidupan di Iran tidak lepas dari isu-isu sosial yang kompleks, terutama terkait hijab. Media sering menggambarkan bahwa setiap wanita Iran selalu mengenakan hijab, tetapi kenyataannya jauh lebih beragam. Meskipun banyak wanita yang memakai hijab, cara mereka mengenakannya sangat bervariasi. Beberapa mengenakannya dengan ketat atau hanya melingkarkannya di leher seperti syal, sementara yang lain memadukannya dengan gaya modern, seperti menggunakan warna-warna cerah atau aksesori yang stylish. Dalam interaksi kita dengan wanita lokal, kita akan mendengar slogan Zan, Zendegi, Azadi yang berarti wanita, kehidupan, kebebasan. Slogan ini mencerminkan keinginan banyak wanita Iran untuk memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menentukan pilihan hidup mereka, meskipun dalam batasan yang ada. Iran adalah negara dengan sejarah yang kaya dan warisan budaya yang memukau. Salah satu buktinya adalah Istana Golestan di Teheran, sebuah situs warisan dunia UNESCO yang menjadi simbol kejayaan masa lalu Iran. Istana ini menampilkan arsitektur megah yang memadukan elemen-elemen Persia kuno dengan sentuhan modern dari pengaruh Barat. Setiap detailnya, mulai dari ukiran rumit hingga kaca mozaik yang berkilauan, bercerita tentang keindahan seni dan keahlian tangan para pengrajin Iran. Istana Golestan bukan hanya bangunan bersejarah, melainkan juga saksi bisu dari dinasti-dinasti yang pernah berkuasa dan meninggalkan jejak mereka dalam setiap sudut kota Teheran. Selain warisan arsitekturnya, Iran juga menawarkan kekayaan kuliner yang luar biasa. Di jalanan ramai Teheran, kita akan menemukan camilan tradisional yang disebut lavashak, gulungan buah kering yang terbuat dari buah-buahan seperti delima, ceri asam, dan aprikot. Lavashak tidak hanya lezat, tetapi juga mencerminkan kreativitas masyarakat Iran dalam mengolah hasil alam menjadi camilan yang sehat dan penuh rasa. Ini hanyalah contoh kecil dari kekayaan kuliner Iran yang seringkali diabaikan dalam narasi media. Masakan Iran adalah salah satu yang paling lezat di dunia, dan di Teheran kita akan mencoba abgusht atau dizi, hidangan tradisional yang telah menjadi bagian dari budaya Iran selama ribuan tahun. Abgusht terbuat dari daging domba, kacang-kacangan dan sayuran yang dimasak perlahan hingga menghasilkan kuah yang kaya rasa. Makanan ini tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga penuh dengan nilai sejarah. Dahulu, abgusht adalah makanan para petani dan pengembara yang membutuhkan energi untuk bertahan dalam perjalanan panjang atau musim dingin yang keras. Cara menyantapnya pun unik. Daging dan sayuran dihaluskan terlebih dahulu sebelum dicampur dengan kuahnya, menciptakan pengalaman makan yang autentik dan memuaskan. Perjalanan kita lanjutkan ke Isfahan, kota yang dijuluki Nesf-e-Jahan atau separuh dunia, karena keindahan dan kemegahannya yang seolah-olah mewakili separuh keindahan dunia. Isfahan adalah mahkota dari warisan budaya Persia, dan di sini kita akan disambut oleh pemandangan yang memukau. Salah satu ikon utama Isfahan adalah Meydan Naqsh-e-Jahan, salah satu alun-alun terbesar di dunia yang dibangun pada era kejayaan dinasti Safawiyah. Alun-alun ini dikelilingi oleh arsitektur megah, mulai dari Masjid Shah dengan kubah biru lapis lazuli yang memesona, hingga Istana Ali Kapu yang menawarkan pemandangan spektakuler dari balkonnya. Setiap bangunan di sekitar alun-alun ini bercerita tentang kejayaan masa lalu Iran, di mana seni, budaya, dan perdagangan berkembang pesat. Tidak jauh dari Meydan Naqsh-e-Jahan, kita akan menemukan Bazar Agung Isfahan, sebuah labirin pasar tradisional yang telah beroperasi sejak abad ke-17. Di sini, kita bisa menemukan segala sesuatu mulai dari karpet buatan tangan yang terkenal dengan motifnya yang rumit, hingga rempah-rempah yang memenuhi udara dengan aroma khasnya. Bazar ini bukan hanya tempat berbelanja, melainkan juga pusat kehidupan sosial dan budaya. Kita bisa melihat para pengrajin bekerja dengan cermat, menenun karpet atau membuat kerajinan perak, sambil mendengar tawar-menawar yang ramai antara penjual dan pembeli. Di Isfahan, kita bisa mencicipi biryani Isfahan, hidangan khas yang berbeda dari biryani India. Proses pembuatannya rumit dan membutuhkan keahlian khusus. Daging domba yang digunakan dihaluskan hingga lembut, kemudian dicampur dengan rempah-rempah khas Iran seperti saffron, kayu manis, dan mint. Campuran ini kemudian disajikan di atas sangak, roti tradisional Iran yang dipanggang di atas batu panas. Rasanya sangat otentik, dengan cita rasa daging yang mendominasi, dipadukan dengan aroma rempah yang menggugah selera. Biryani Isfahan bukan sekadar makanan, melainkan sebuah warisan kuliner yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Namun, yang paling berkesan dari perjalanan kita di Iran bukan hanya makanannya, melainkan keramahan warganya yang luar biasa. Di Isfahan, kita akan mengalami momen-momen mengharukan ketika orang-orang lokal menolak menerima uang saat kita mencoba membayar makanan atau layanan. Mereka akan tersenyum dan berkata, "Anda adalah tamu kami," sambil menolak pembayaran dengan sopan. Ini bukanlah pengalaman yang jarang terjadi di Iran. Banyak traveler dari berbagai belahan dunia menceritakan hal serupa, di mana mereka diperlakukan seperti keluarga oleh penduduk lokal. Perjalanan kita tidak berhenti di situ. Kita akan melanjutkan ke Yazd, kota gurun yang memesona dengan arsitektur tradisionalnya yang unik dan penuh sejarah. Yazd adalah salah satu kota tertua di dunia, dengan usia lebih dari 5.000 tahun, dan dikenal sebagai pusat budaya Zoroaster, salah satu agama tertua di dunia. Di sini, kita akan melihat Badgir, menara penangkap angin yang menjadi simbol kearifan lokal dalam menghadapi iklim gurun yang ekstrim. Badgir ini berfungsi sebagai sistem pendingin alami, menangkap angin sejuk dari gurun dan mengalirkannya ke dalam rumah-rumah bata lumpur, menciptakan suhu yang nyaman meski di tengah terik matahari. Yazd juga adalah kota dengan warisan agama yang kaya. Di sini, kita bisa mengunjungi kuil api Zoroaster, di mana api suci telah menyala tanpa padam selama ribuan tahun. Kuil ini adalah bukti nyata dari sejarah panjang Zoroasterianisme, agama yang pernah menjadi dominan di Persia sebelum kedatangan Islam. Selain itu, Yazd juga memiliki masjid-masjid megah seperti Masjid Jameh Yazd dengan menara-menara tingginya yang menjulang ke langit biru gurun. Sekarang kita kunjungi Desa Mahunik yang dikenal sebagai Desa Kurcaci. Hal pertama yang akan menarik perhatian adalah rumah-rumahnya yang kecil dengan pintu setinggi 1,5 meter dan atap yang hampir menyentuh kepala kita. Rumah-rumah ini terbuat dari lumpur dan batu, dirancang untuk melindungi penduduk dari cuaca ekstrem gurun. Beberapa rumah bahkan memiliki lorong sempit yang menghubungkan satu keluarga dengan keluarga lainnya, menciptakan komunitas yang erat dan saling mendukung. Desa ini dulunya dihuni oleh orang-orang dengan tinggi badan yang jauh lebih pendek daripada rata-rata manusia modern. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa penduduk Mahunik pada abad ke-19 memiliki tinggi hanya sekitar 1 meter, bahkan ada yang hanya 50 cm. Hal ini diduga disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Malnutrisi adalah penyebab utama dari fenomena ini. Mahunik terletak di daerah yang sangat terpencil, dengan tanah yang sulit untuk bercocok tanam. Penduduk desa hanya mengandalkan tanaman seperti gandum, jelai, dan buah jujube, sejenis kurma kecil, sebagai sumber makanan utama.
1: Welcome to Iran, Baluchistan.
0: Perjalanan kita akhiri di Baluchistan yang merupakan puncak dari keramahan Iran. Wilayah ini berada di perbatasan yang jarang dikunjungi turis dan merupakan rumah bagi suku Baluchi. Kelompok etnis yang dikenal dengan tradisi kesukuan yang kuat dan keramahan yang tak tertandingi. Di sini, kita akan mengalami pengalaman yang benar-benar autentik, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Salah satu momen paling berkesan di Baluchistan adalah ketika suku Baluchi menyambut tamu dengan menyembelih domba utuh sebagai bentuk penghormatan. Ini bukan sekadar ritual, melainkan simbol persaudaraan dan penghargaan terhadap tamu yang datang dari jauh. Mereka percaya bahwa tamu adalah anugerah dari Tuhan, dan menjamu tamu dengan sepenuh hati adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Melalui perjalanan ini, kita telah melihat bahwa Iran adalah negara yang kaya akan sejarah, budaya, dan keramahan, jauh dari gambaran negatif yang sering ditampilkan di media. Dari arsitektur megah di Isfahan, kearifan lokal di Yazd, hingga keramahan tulus suku Baluchi di Baluchistan, Iran menawarkan pengalaman yang menakjubkan dan tak terlupakan. Jika Anda seorang traveler, jangan ragu untuk berkunjung ke Iran dan melihat sendiri sisi-sisi indahnya yang jarang diketahui banyak orang. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih, dari mana aja?
1: Aku...
0: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Gereja Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Gereja Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Gereja Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Gereja Sarinda ya.
1: Gereja Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Gereja Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo!
2: Sarinda Open Praise and Testy.
3: Onyx Beach Grooves Radio Special.
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Dugder nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua. Bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan sedap. Onyx Beat Grooves Radio Special.
4: Check it out.
5: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang.

0: Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Ke aku.
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
0: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Ya udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
0: Tunggu-tunggu, aku juga mau ikut.
1: Oh ya? Ayo!
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
3: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
4: Onyx Beach Grooves Radio Special.
5: Check it out.
4: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Bro, aku minta maaf ya, papa aku tadi sampai gituin kamu.
1: Ya, papa kamu gak salah kok. Mendingan kamu sama yang lain. Memang aku gak pantas buat kamu.
0: Ya, tapi cuma aku, Ror, yang tahu siapa yang pantas buat aku.

0: dakdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan segar. Onyx Beach Grooves Radio Special.
4: Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.
5: Semua akan indah pada waktunya.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti moka.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
3: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
4: Di atas kegelapan Samudra Atlantik, ratusan pesawat melintas setiap malam, membawa lebih dari 300 ribu orang. Kita terbiasa berpikir bahwa penerbangan malam ada karena lebih nyaman bagi penumpang atau lebih murah bagi maskapai. Namun kenyataannya, terbang di malam hari di sini bukan sekedar kenyamanan, melainkan sebuah keharusan. Di langit gelap di atas samudra, ada sistem tak terlihat yang bekerja, di mana waktu, angin, dan hukum fisika benar-benar mengatur ulang rute pesawat. Setiap malam, puluhan jet berbaris dalam koridor sempit yang lebarnya hanya beberapa kilometer. Mereka terbang lebih dari 5.000 km di atas air yang membeku, di mana suhu di luar mencapai minus 60 derajat, dan kecepatan angin bisa menembus 300 km per jam. Di sini, penyimpangan sekecil apapun bisa merenggut ratusan nyawa. Hari ini, kita akan membedah bagaimana fisika angin, rotasi bumi, dan keterbatasan teknologi memaksa pesawat untuk menyeberangi Atlantik justru di malam hari. Dan di akhir nanti, Anda akan mengetahui mengapa penerbangan yang sama bisa memakan waktu berbeda tergantung arahnya, dan bagaimana pilot memanfaatkan hal ini untuk mempersingkat waktu tempuh. Mari kita naik ke langit malam di atas Atlantik dan melihat apa yang sebenarnya tersembunyi di balik penerbangan-penerbangan ini. Jika kita melihat lalu lintas udara di Atlantik selama satu hari penuh, gambarannya tidak sesederhana yang terlihat. Atlantik Utara adalah wilayah udara samudra tersibuk di dunia. Dalam setahun, ratusan ribu penerbangan melintas di sini, dan arusnya bisa melebihi 100 pesawat per jam. Namun, distribusinya tidak merata. Di siang hari, pergerakan cenderung menyebar. Pesawat memasuki area samudra satu persatu atau dalam kelompok kecil. Namun di malam hari, situasinya berubah. Selama beberapa jam, penerbangan mulai berkumpul menjadi arus yang padat dan memasuki ruang samudra hampir secara bersamaan, menempati rute yang telah diatur sebelumnya.
5: Dari luar, ini terlihat seperti kemacetan buatan di langit. Muncul pertanyaan kunci. Mengapa sistem ini justru memusatkan pergerakan di malam hari? Bagi orang awam, penerbangan transatlantik malam hari mudah dijelaskan dengan alasan praktis. Alasan paling jelas adalah kenyamanan penumpang. Berangkat sore hari, tidur di perjalanan, dan tiba di pagi hari memang terdengar sangat logis. Ini adalah faktor penting untuk jadwal komersial dan maskapai memanfaatkannya. Namun, penjelasan ini tidak cukup untuk memahami sistem Atlantik Utara dengan pengaturan rute harian dan organisasi arus yang sangat ketat. Penjelasan populer lainnya adalah terbang di malam hari lebih murah. Dalam arti tertentu, ini mendekati kebenaran, tetapi waktu malam itu sendiri tidak menghemat apapun. Penghematan baru terjadi jika penerbangan berhasil masuk ke jendela waktu yang tepat, melewati lintasan yang menguntungkan, dan memanfaatkan angin buritan, tailwind. Jika sebuah pesawat bisa menghemat waktu puluhan menit berkat arus udara dan perencanaan yang presisi, hal itu akan berdampak pada penghematan bahan bakar, jadwal penggunaan pesawat, dan seluruh ekonomi penerbangan tersebut. Ada juga penjelasan ketiga,
4: bandara tidak terlalu sibuk di malam hari. Dalam beberapa kasus, ini memang memudahkan penjadwalan, tetapi tetap tidak menjelaskan inti sistemnya. Bahkan jika bandara sedang kosong, pesawat tidak bisa menyeberangi Atlantik kapan saja sesuka hati. Pesawat harus masuk ke rute pada saat yang tepat dan berada dalam struktur samudra sesuai perhitungan. Kadang-kadang, semua disimpulkan dengan tesis umum bahwa kondisi di atas samudra lebih tenang di malam hari. Pandangan ini terlalu menyederhanakan masalah. Bagi penerbangan modern, waktu malam itu sendiri bukanlah faktor keamanan yang berdiri sendiri. Pesawat terbang siang dan malam. Penjelasan simpel tadi cuma meyakinkan di luar saja. Itu cuma yang dilihat oleh penumpang. Tapi sebab utamanya jauh lebih dalam. Kita harus paham bagaimana sebenarnya lalu lintas udara di atas samudra dikelola. Bayangkan, Anda terbang di atas Atlantik dan petugas navigasi tidak lagi melihat pesawat seperti di daratan. Bukan hilang kontak sama sekali. Komunikasi tetap ada, tapi tidak terus-menerus. Kontrol radar tidak ada di sepanjang jalur. Tiap keputusan harus diambil jauh sebelumnya. Bagaimana keamanan bisa terjamin dalam kondisi itu? Di darat, gerak udara bertumpu pada jaringan radar yang rapat, stasiun darat, dan pusat kendali. Pesawat hampir selalu terpantau, dan ATC bisa cepat hubungi kru untuk ubah arah, tinggi, atau cepat jika perlu. Jika ada simpangan, sistem bereaksi cepat. Di Atlantik, logika ini beda. Tak ada kendali terus-menerus yang biasa. Pesawat kirim data posisi lewat sistem komunikasi dan kanal data otomatis, lalu petugas dapat info dalam interval. Di atas samudra, sistem tidak terlalu bergantung kontrol manual dan lebih bersandar pada rute yang sudah dihitung. Tampaknya, kurang kendali berarti lebih bebas. Tapi anehnya justru terbalik. Makin sedikit celah untuk intervensi arus secara instan, makin ketat aturan geraknya. Maka, keamanan di Atlantik tidak dibangun atas kebebasan manuver, tapi pada disiplin eksekusi. Di darat, pesawat juga tidak terbang bebas, tapi di sana petugas bisa ubah keputusan lebih cepat. Di Atlantik, kemewahan itu tidak ada sama sekali.
6: Sangat mudah untuk menarik garis lurus antara New York dan London di peta dan menganggap itulah rute alaminya. Secara visual, itu terlihat jelas. Semakin pendek jalurnya, semakin cepat terbangnya. Namun di atas Atlantik, logika seperti itu hampir tidak pernah berlaku secara murni karena pesawat tidak terbang di ruang hampa atau di atas penggaris. Ia bergerak di dalam atmosfer yang terus berubah. Di satu ketinggian, angin mungkin searah membantu, sementara di ketinggian lain, angin bisa berlawanan menghambat. Di satu area kondisi mungkin stabil, di area lain mungkin lebih menantang. Karena itu, untuk rute nyata, yang penting bukan hanya jarak antara dua titik. Jalur terpendek di atas samudra seringkali bukan yang tercepat atau yang paling menguntungkan. Jika dilihat dari mata penumpang, rute tersebut tampak seperti lengkungan abstrak di layar. Namun bagi perencana dan kru, ini adalah tugas yang berbeda total. Mereka tidak hanya harus menyeberangi samudra, tetapi harus melakukannya pada hari tertentu, dalam kondisi tertentu, di tengah puluhan pesawat lainnya. Rute di atas Atlantik dibangun bukan hanya sebagai garis, tetapi bergantung pada seluruh skema pergerakan. Itulah sebabnya di atas samudra, perubahan arah dan ketinggian sebisa mungkin diminimalkan. Kru menerima izin, mengikuti rute yang ditentukan, menjaga ketinggian, dan melewati titik lapor sesuai waktu perhitungan. Dan disinilah jebakan utamanya. Terlambat 1 menit saja bisa mengacaukan jadwal seluruh kelompok pesawat. Ciri utama skema Atlantik Utara adalah adanya sistem lintasan yang terorganisir. Ini bukan satu koridor tetap atau beberapa garis permanen di peta. Skema ini tidak dibuat sekali untuk selamanya, melainkan disusun ulang secara berkala berdasarkan kondisi aktual. Biasanya ada 5 hingga 10 lintasan, meskipun jumlah pastinya tergantung pada kepadatan lalu lintas dan cuaca.
7: Untuk setiap periode operasional, 1 set rute resmi diterbitkan, yang mencakup koordinat garis, titik masuk dan keluar, tingkat ketinggian yang tersedia atau diharapkan, serta parameter waktu untuk melewati titik kendali. Dengan kata lain, yang dipublikasikan bukan sekedar arah,
8: melainkan seluruh konfigurasi pergerakan melintasi samudra. Para ahli menganalisis angin tingkat atas, suhu, dan potensi turbulensi, lalu menyusun garis-garis tersebut agar pesawat bisa menyeberang lebih cepat, lebih hemat, dan tanpa konflik jalur. Jika pada hari tertentu angin yang paling menguntungkan bergeser ke utara, maka rute operasional juga akan bergeser lebih ke utara dari jalur biasanya. Jika pola atmosfer berubah ke arah lain, rute akan bergeser ke selatan. Setiap lintasan adalah rangkaian titik geografis. Di antara titik-titik ini, pesawat harus mengikuti lintasan yang telah diprogram kru ke dalam sistem manajemen penerbangan, EFMS. Bagi pengamat luar, ini tampak seperti garis lurus di peta, tetapi bagi sistem, ini adalah kumpulan titik simpul ketat yang terikat pada waktu dan ketinggian. Penting untuk dicatat bahwa pesawat di lintasan tersebut dipisahkan bukan hanya oleh jarak, tetapi juga oleh menit. Jadwal inilah yang menciptakan jarak aman di dalam arus yang padat. Ketika banyak pesawat bergerak searah secara bersamaan, penyimpangan kecil akan memengaruhi pesawat di sekitarnya. Bayangkan beberapa pesawat berjalan di jalur yang sama dengan interval beberapa menit. Jika satu pesawat tiba di suatu titik hanya 2 atau 3 menit lebih awal dari jadwal, ia memperpendek jarak dengan pesawat di depannya. Ini adalah pelanggaran interval yang harus dikompensasi. Penamaan lintasan ini juga sudah diformalkan. Untuk arus yang berbeda, digunakan skema alfabet yang dipahami oleh kru dan ATC. Penumpang tidak menyadarinya, tetapi bagi mereka yang memandu penerbangan melintasi samudra, dokumen-dokumen inilah peta kerjanya.
9: Bahkan ketika sebuah pesawat meminta rute di luar struktur utama, sistem lintasan tetap menjadi kerangka dasar dari seluruh pergerakan. Namun, meski dengan pengaturan rute yang presisi, pertanyaan utamanya tetap ada. Mengapa sistem ini disusun justru di malam hari? Untuk memahami mengapa seluruh sistem ini bekerja seperti itu, kita harus naik ke ketinggian tempat pesawat terbang. Sebagian besar penerbangan transatlantik berlangsung pada ketinggian sekitar 9 hingga 12 km di atas permukaan laut. Ini adalah lapisan di mana pesawat penumpang terbang paling efisien. Di lapisan inilah seluruh pergerakan Atlantik Utara beroperasi. Di sini, udara tidak lagi seperti yang kita rasakan di permukaan. Ini adalah lapisan yang dingin dan tipis, di mana perilaku massa udara menjadi salah satu faktor utama penerbangan. Peran utama dalam waktu tempuh dimainkan oleh jet stream, arus angin kencang di ketinggian tinggi. Jet stream bisa dibayangkan sebagai sungai tak terlihat di langit. Bayangkan, pesawat naik ke ketinggian jelajah, stabil, dan setelah beberapa saat masuk ke dalam arus angin buritan. Kecepatan aslinya hampir tidak berubah, tetapi terhadap daratan, ia mulai bergerak lebih cepat. Pada rute sebaliknya, hal yang sama terjadi namun sebaliknya. Pesawat masuk ke angin haluan, headwind, dan mulai kehilangan waktu. Pada jarak jauh, perbedaan ini berubah menjadi puluhan menit, bahkan berjam-jam. Dalam kondisi normal, kecepatan darat pesawat penumpang berkisar antara 850 hingga 900 km per jam. Namun pada hari-hari tertentu, pengaruh dari arus jet menjadi sangat terasa. Dan berkat angin buritan yang kuat, kecepatannya bisa melebihi 1.100 km per jam. Mengapa hal ini penting bagi Anda? Jika Anda terbang dari Eropa ke Amerika dan kembali, Anda mungkin menyadari bahwa jalur pulang seringkali lebih singkat 1 hingga 1,5 jam.
10: Ini bukan sihir, melainkan kerja arus jet. Angin buritan secara harfiah mendorong liner, menghemat berton-ton bahan bakar, sementara angin haluan justru menghambat lajunya. Menariknya, kadang angin buritan yang kuat tidak hanya membantu, tetapi juga menciptakan batasan. Pada kecepatan darat yang sangat tinggi, pesawat-pesawat bisa saling mendekat lebih cepat dari yang diizinkan oleh jadwal. Dalam kasus seperti itu, kru mungkin diberi perintah untuk mengurangi kecepatan, meskipun kondisi memungkinkan untuk terbang lebih cepat. Artinya, pesawat secara fisik mampu menempuh rute dengan lebih cepat, tetapi sistem sengaja melambatkannya demi menjaga jarak aman di dalam arus. Arus itu sendiri terus bergeser, menguat, dan melemah. Di satu hari, jalur yang menguntungkan mungkin berada di utara, di hari lain di selatan. Di satu level terbang, angin mungkin jauh lebih baik daripada di level sebelahnya. Selain itu,
11: Di dalam aliran ini muncul zona turbulensi udara cerah. Ini terjadi di perbatasan arus jet, di mana kecepatan udara berubah drastis secara tiba-tiba. Pesawat bisa terbang di langit cerah tanpa awan, lalu tiba-tiba masuk ke area tersebut. Penumpang merasakan guncangan, meski secara visual tidak ada yang berubah. Area ini hampir mustahil dilihat sebelumnya, namun diketahui dari data cuaca. Untuk menghindari guncangan hebat dan beban lebih pada pesawat, kru bisa memutar atau mengubah ketinggian.
12: Hal ini menambah panjang rute dan bisa menambah waktu ekstra pada penerbangan, meskipun arus angin utama tetap menguntungkan. Zona seperti ini tidak selalu berbahaya, tetapi menunjukkan betapa tidak seragamnya atmosfer kita. Dan untuk memahami dari mana arus angin ini berasal, kita harus naik lebih tinggi lagi, melihat bagaimana udara bergerak dalam skala seluruh planet. Di ketinggian, pergerakan udara tidak bergantung pada cuaca lokal, melainkan pada redistribusi panas global. Udara hangat mengalir dari ekuator ke kutub, dan udara dingin sebaliknya. Akibat rotasi bumi, aliran-aliran ini membelok dan membentuk jet stream yang stabil tadi. Inilah yang mempercepat atau memperlambat pesawat. Aliran ini tidak lurus. Mereka melengkung dalam gelombang besar sepanjang ribuan kilometer. Karena sifatnya yang dinamis, rute optimal di atas samudra berubah setiap hari. Maskapai menyesuaikannya untuk memanfaatkan angin buritan atau menghindari angin haluan. Di siang hari, atmosfer lebih aktif. Pergerakan vertikal menguat, udara bercampur, dan kondisi cuaca berubah lebih cepat. Ini tidak membuat penerbangan berbahaya, tetapi mempersulit perhitungan presisi untuk arus pesawat yang besar. Di malam hari, tanpa pemanasan matahari, udara menjadi stabil. Pergerakan vertikal melemah, dan perhitungan kecepatan serta waktu menjadi lebih akurat. Ketika atmosfer menjadi lebih mudah diprediksi, muncul kesempatan untuk menyinkronkan pergerakan puluhan pesawat secara bersamaan dengan mempertimbangkan kondisi aktual atmosfer dan arah angin yang menguntungkan. Pada jam-jam sibuk, puluhan pesawat melintasi zona Atlantik Utara secara bersamaan di berbagai tingkat ketinggian. Jendela malam biarkan sistem kumpul arus dan pandu seberangi samudra tanpa tabrak jalur atau konflik. Berkat angin buritan, terbang dari Amerika Utara ke Eropa dapat untung waktu paling besar. Maka, terbang itu diusahakan kumpul dan dipandu seberangi samudra dalam satu slot waktu.
13: Pesawat berangkat sore dan dekati Atlantik malam hari. Tapi kumpul semua terbang di satu waktu itu mustahil. Pesawat berangkat dari ragam kota dan waktu beda, sementara kapasitas rute terbatas. Maka, arah balik kerja beda. Terbang dari Eropa ke Amerika lebih sering lawan angin, dan untung waktu lebih kecil. Mereka sebar di waktu lain, sehingga bentuk arus siang hari. Sekarang jelas bagaimana ini kerja dalam praktik. Terbang melintasi Atlantik bisa makan waktu beda, meski panjang rute sama. Kadang hasil sangat mencolok. Februari 2020, pesawat British Airways dari New York ke London pakai Boeing 747 selesai terbang kurang dari 5 jam. Pesawatnya sendiri tidak jadi lebih cepat, ia cuma ada di dalam arus angin buritan sangat kuat. Sebagai banding, rekor mutlak terbang komersial lintas Atlantik masih dipegang Concorde. Februari 1996, ia tempuh New York sampai London kurang dari 3 jam. Tapi itu pesawat supersonik, kelas terbang beda. Di terbang biasa, peran kunci bukan pada teknik, tapi seberapa presisi rute itu pakai atmosfer. Di satu hari, pesawat bisa langsung masuk arus tepat dan seberang samudra lebih cepat. Di hari lain, kru harus cari imbang antara tinggi, angin, dan batas rute, sehingga rugi waktu di bagian tertentu. Selain itu, kru tidak cuma sekadar ikut rute yang sudah dihitung dulu secara kaku. Saat sudah terbang, pilot dapat kabar baru soal angin dan bisa saja minta ubah level terbang jika di tinggi sebelah kondisi lebih untung. Kadang beda cuma ratusan meter tinggi bisa tambah
14: atau kurang cepat puluhan kilometer per jam. Tapi, keputusan itu dibatasi oleh skema gerak umum. Tiap ubahan wajib masuk dalam arus dan tidak boleh langgar jarak dengan pesawat lain. Maka, meski ada lapis udara lebih bagus di depan, pesawat mungkin tidak dapat izin pindah dan harus terus terbang dalam kondisi kurang optimal. Penumpang hampir tidak sadar.
15: Pesawat mungkin tambah cepat karena angin buritan, tapi tetap harus kurangi cepat untuk jaga jarak dengan pesawat depan. Dalam sistem ini, yang penting bukan cepat maksimal, tapi patuh presisi pada interval waktu. Beda kecil dalam waktu terbang pengaruhi lebih dari sekedar penumpang. Jika terbang tiba lebih awal, waktu parkir jadi singkat, siap untuk berangkat lagi bisa mulai lebih cepat, sehingga kurangi delay berantai. Karena itu, untung waktu meski cuma 30 atau 40 menit berkat angin dan rute presisi, bisa pengaruhi bukan cuma satu terbang, tapi seluruh jadwal harian pesawat. Penumpang cuma lihat waktu di tiket. Bagi penumpang, ini tampak simpel, pesawat terbang malam. Tapi nyatanya, malam hari seluruh sistem kerja, dari angin di tinggi 10 km hingga putusan ATC dan kru yang kelola gerak ini secara waktu nyata. Dan ini cuma bagian kecil dari apa yang terjadi di langit saat kita cuma tatap keluar jendela. Jika Anda suka bedah ini, tanpa simpel dan dengan fisika nyata di balik hal biasa, nanti akan lebih menarik lagi. Check it out.
16: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.
17: And worldwide with giant hits like Beauty and the Beast and The Power of Love. Ladies and gentlemen, a talented woman, a beautiful voice, a smash number one song, Celine Dion.

0: Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya Sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti Sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap. What makes Beat Grooves Radio special? Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Beta janji, beta jaga.
1: Yay.
0: Buat
1: Delisa. Delisa. Buat aku sendiri, Allah.
0: Bersama tiga pemuda berbahaya.
1: Tiga pemuda berbahaya dong.
2: Selalu. Wah, cakap mana kebukaan.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special.
2: Check it out.
1: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: enaknya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap.
2: What makes Beach Grooves Radio special?
3: Check it out.
2: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special.
2: Check it out.
1: Keep listening.
2: Keep listening.
1: Onyx Radio. Good jigs.
2: Good hits.
1: Good vibes.
2: Welcome to our world.

0: saatnya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong, roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip, selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening, Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Pada kecepatan lebih dari 900 km per jam, seorang pilot jet tempur bisa lenyap dari kokpit dalam hitungan milidetik dan terpental ke udara, bertahan hidup di situasi yang mustahil. Banyak yang mengira ejeksi hanyalah sekedar menekan tombol dan kursi akan meluncur ke atas. Namun kenyataannya, proses ini lebih menyerupai sebuah ledakan yang terkendali. Pilot beserta kursinya benar-benar ditembakkan ke atas dengan kekuatan dahsyat. Begitu kuatnya, hingga dalam sekejap, tubuh sang pilot terasa 12 hingga 14 kali lebih berat dari biasanya. Semua ini terjadi dalam waktu singkat. Muatan piroteknik meledak, kanopi kokpit terlepas seketika, dan kursi meluncur dengan kecepatan puluhan meter per detik. Kesalahan sekecil apapun, dan sistem tidak akan sempat bekerja. Hari ini, kita akan membedah prosesnya selangkah demi selangkah, dan melihat bagaimana solusi rekayasa teknik mampu menyelamatkan nyawa saat pesawat sudah berada di ambang kehancuran. Dan di bagian akhir, kita akan mengungkap apa yang sebenarnya dirasakan pilot saat momen ejeksi, serta mengapa penyelamatan yang berhasil sekalipun seringkali meninggalkan dampak seumur hidup. Mari kita intip ke dalam kokpit dan melihat bagaimana sistem yang menjadi kesempatan terakhir bagi pilot ini bekerja. Bayangkan Anda sedang melaju dalam kapsul baja di ketinggian 10.000 meter, dan tiba-tiba dunia di sekitar Anda berubah menjadi kekacauan yang membara. Tidak ada waktu untuk berpikir. Hanya ada sepersekian detik untuk menarik tuas di antara lutut Anda. Di momen itu, Anda memicu reaksi berantai yang tidak bisa dihentikan. Ini bukan sekedar lompatan. Ini adalah ledakan dahsyat di mana setiap pergerakan mekanis diperhitungkan hingga milidetik. Jika satu komponen saja terlambat bekerja, tidak akan ada nyawa yang tersisa untuk diselamatkan. Semuanya dimulai dengan dentuman memekakkan telinga di dalam kokpit. Dalam 0,01 detik pertama, muatan piroteknik aktif untuk melepaskan kanopi pesawat.
2: Kubah kaca di atas kepala Anda, yang tadinya melindungi dari angin, kini berubah menjadi penghalang yang mematikan. Generator gas yang kuat meledakkan penguncinya, dan hantaman angin pada kecepatan 900 km per jam seketika menyapu kaca berat itu dari badan pesawat. Namun, apa jadinya jika kubah tersebut macet? Para insinyur telah mengantisipasi mimpi buruk ini. Di bagian atas kursi, terpasang tanduk baja sebagai penembus. Jika sistem otomatis mendeteksi kaca masih terpasang, kursi akan menabrak dan menghancurkannya dengan alat ini. Di titik ini, setiap detik sangatlah berharga. Namun, meski kaca sudah terlepas, bahaya justru semakin besar. Begitu kaca terbang, sistem otomatis mengaktifkan batang teleskopik. Saat itu, tubuh Anda belum menyadari bahwa sesaat lagi ia akan berubah menjadi sebuah proyektil. Dalam waktu 0,2 detik, muatan piroteknik pertama pada mekanisme pelontar meledak di bawah kursi Anda. Rasanya seolah telapak kaki Anda dihantam oleh palu godam seberat beberapa ton. Pilot benar-benar terhimpit ke kursi, dan tulang belakangnya menerima tekanan yang luar biasa besar. Dalam sejarah penerbangan, ada kasus yang masih dipelajari hingga kini. Navigator jet Grumman A6 Intruder terjebak saat kecelakaan. Kursi pelontarnya hanya bekerja sebagian, membuatnya tersangkut di pecahan kaca kokpit. Separuh tubuhnya di luar, dihantam udara dingin, sementara kakinya tertinggal di dalam. Pesawat terus melaju, dan tekanan udara berusaha merenggut tubuhnya. Ini membuktikan bahwa sistem ejeksi bukanlah jalan keluar lembut, melainkan kekuatan fisik kasar untuk merenggut Anda dari kematian. Kini, kursi mulai meluncur menyusuri rel pemandu. Di momen kritis ini, sangat penting bagi pilot untuk merapatkan siku dan lutut ke tubuh. Pembatas dan sabuk khusus akan tertarik dengan kekuatan besar, mengunci posisi tangan dan kaki Anda. Arus angin yang kencang serta struktur pesawat bisa menyebabkan cedera fatal jika anggota tubuh tidak terfiksasi. Kita baru saja mulai meluncur ke atas. Namun di depan sana, mesin roket akan menyala untuk membawa Anda ke ketinggian aman. Di sanalah tubuh akan menghadapi tekanan G-force yang sulit dibayangkan oleh otak manusia. Tulang belakang Anda kini menjadi satu-satunya pemisah antara hidup dan mati. Karena saat ini, roket saku di bawah kursi mulai bangkit. Begitu kursi lepas dari rel pemandu, tahap kedua dimulai. Mesin roket berbahan bakar padat menyala. Ini adalah dorongan mendadak yang mengubah tubuh Anda menjadi proyektil seberat hampir 1 ton. Dalam sepersekian detik, kecepatan kursi melonjak hingga 80 km per jam, dan saat itu juga, beban sebesar 20 G menghantam Anda. Bayangkan seolah ada mobil penumpang yang diletakkan tepat di atas bahu Anda. Darah seketika mengalir turun dari kepala ke kaki, membuat pandangan menjadi kelabu. Sistem organ dalam pun mengalami tekanan hebat hingga sulit untuk bernapas. Namun, sentakan gila ini mutlak diperlukan untuk melontarkan pilot setinggi gedung 20 lantai hanya dalam 1 detik. Tanpa momentum besar ini, kursi akan menghantam ekor pesawat yang sedang jatuh. Sejarah mencatat kasus di mana hukum fisika melampaui batas logika. Pada tahun 1966, pilot uji Bill Weaver sedang menerbangkan pesawat pengintai supersonik SR-71 Blackbird. Pada kecepatan 3.300 km per jam, pesawatnya benar-benar hancur di udara akibat kegagalan mesin. Weaver tidak sempat menarik tuas ejeksi. Ia terlempar begitu saja dari kokpit oleh gaya sentrifugal. Saat itu, ia berada di stratosfer, di mana udara hampir tidak ada dan beban gravitasi yang ia terima sangatlah luar biasa. Hal paling sulit dipercaya dari kisah ini adalah alat perekam data penerbangannya mencatat beban yang secara teoritis seharusnya menghancurkan tubuh manusia menjadi debu. Namun, Weaver selamat. Ia tertolong oleh sistem pendukung hidup otomatis pada baju terbangnya yang bekerja secara mandiri. Kasus ini membuktikan kepada para insinyur bahwa tubuh manusia mampu menahan beban jauh lebih besar daripada hasil uji laboratorium, asalkan posisi tubuh terfiksasi dengan benar. Pada kursi pelontar modern, tugas ini dilakukan oleh sistem silinder gas yang rumit. Namun, bahkan setelah mesin roket selesai membakar habis dayanya, pilot belum bisa bernapas lega. Kursi telah meluncur ke langit terbuka, dan kini sang pilot harus berhadapan langsung dengan angin badai yang ganas. Disinilah sistem stabilisasi mulai berperan untuk menjaga agar kursi tidak berputar tak terkendali. Pernahkah Anda membayangkan apa yang dirasakan seseorang saat tubuhnya menghantam aliran udara yang bergerak secepat suara? Begitu mesin roket melontarkan Anda dari kokpit, Anda akan menabrak aliran udara yang pada kecepatan 900 km per jam menjadi sangat padat. Di momen ini, udara bukan lagi gas yang transparan. Ia berubah menjadi tekanan raksasa yang berusaha menghancurkan rongga dada Anda dan merenggut anggota tubuh. Jika kursi mulai terguling tanpa kendali, Anda akan tewas dalam hitungan detik akibat beban sentrifugal yang melampaui batas, bahkan sebelum parasut sempat menembang. Untuk mencegah putaran berbahaya ini, sistem otomatis dalam sekejap mengeluarkan batang penyeimbang baja dan parasut pengerem kecil.
3: Alat-alat ini bekerja seperti sirip, menahan posisi kursi di udara dan memaksanya meluncur dengan bagian sandaran di depan. Di saat yang sama, pengait mekanis mencengkeram tangan Anda erat ke tubuh dan kaki ke sandaran khusus. Sistem pengunci ini digerakkan oleh gas mesiu yang secara instan menarik sabuk pengaman. Tanpa fiksasi ini, hantaman angin akan melempar anggota tubuh Anda ke segala arah, mematahkan sendi semudah ranting kering. Anda berada di dalam kepompong teknologi tinggi yang setiap mili detiknya berjuang melawan kekacauan demi menjaga tubuh Anda tetap pada posisi yang tepat. Dunia mencatat contoh nyata di mana sistem ini menyelamatkan nyawa ketika peluang untuk selamat hampir nol. Pada Juni 1989, di pameran Dirgantara Le Bourget, pilot Uni Soviet Viktor Kvochur sedang melakukan manuver sulit dengan jet tempur MiG-29. Ketika jarak ke tanah hanya tersisa 80 meter, seekor burung masuk ke dalam mesin dan pesawat seketika terbalik menuki ke bawah. Kvochur hanya punya waktu 1 detik untuk mengambil keputusan. Ia menarik tuas ejeksi tepat saat pesawat hampir menyentuh aspal. Sistem K-36 bekerja sempurna. Sistem ini melontarkan sang pilot dan dalam sekejap menyeimbangkan posisi kursi di udara, membiarkan parasut menembang hanya beberapa meter dari tanah. Beban gravitasi yang ekstrim dan ledakan yang sangat dekat tidak memberikan ruang sedikit pun bagi kesalahan. Kasus ini membuktikan bahwa pemikiran rekayasa teknik mampu menaklukkan gravitasi sekalipun, asalkan seluruh mekanisme stabilisasi bekerja sebagai satu kesatuan yang utuh. Namun, bertahan hidup di langit bukan hanya soal melawan jatuh. Jika ejeksi terjadi di ketinggian ekstrim, seperti 10 atau 12.000 meter, kondisinya sangat mematikan. Di sana tidak ada oksigen, dan rasa dingin akan menusuk hingga ke tulang dalam hitungan detik. Kini, hidup Anda sepenuhnya berada di tangan perangkat otomatis yang akan menentukan kapan Anda boleh membuka mata dan menarik napas panjang untuk pertama kalinya. Di depan sana, Anda akan jatuh menembus stratosfer, di mana waktu mengalir dengan hukum yang sangat berbeda. Apa yang akan terjadi pada manusia jika ia mencoba bernapas di tempat yang hampir tidak ada udaranya, sementara darah siap mendidih akibat tekanan rendah? Begitu kursi stabil di ketinggian 10.000 meter, Anda berada di zona dengan suhu mencapai 50 derajat di bawah nol. Di jarak sejauh itu dari daratan, manusia biasa akan kehilangan kesadaran hanya dalam 15 detik akibat kekurangan oksigen akut. Hidup Anda sekarang sepenuhnya bergantung pada tabung baja kecil yang tersembunyi di bawah kursi. Di momen kritis ini, sistem otomatis mengaktifkan aliran campuran gas ke masker dengan tekanan tinggi. Ini menjaga agar otak tidak mati akibat kekurangan oksigen. Namun, mengapa sistem tidak segera membuka parasut utama? Jawabannya sederhana namun kejam. Jika kain parasut yang besar terbuka di udara tipis, Anda akan turun terlalu lambat. Anda akan mati membeku atau sesak napas saat cadangan oksigen di tabung habis dalam 8 menit. Karena itu, kursi memaksa Anda untuk terus jatuh, melakukan terjun bebas dalam keheningan stratosfer yang mencekam. Sejarah penerbangan menyimpan satu kisah unik dan mengerikan yang terjadi pada Juli 1959. Seorang pilot Amerika, William Rankin, terpaksa meninggalkan pesawatnya tepat di atas awan badai raksasa pada ketinggian 14.000 meter. Bukannya jatuh dengan cepat ke lapisan atmosfer yang lebih padat, ia justru terjebak dalam aliran udara naik yang sangat kuat. Rankin menghabiskan waktu yang sangat lama di langit. 40 menit, padahal normalnya hanya 5 menit, ia terbang menembus hujan es sebesar telur ayam dan kilatan petir yang tak henti-hentinya. Ia selamat hanya karena sistem otomatis pada kursinya diatur untuk mengikuti algoritma dengan ketat dan tidak akan melepaskan parasut sampai tekanan udara mencapai batas normal. Saat Anda meluncur menuju bumi dengan kecepatan 200 km per jam, ketinggian Anda dipantau oleh perangkat kecil bernama Aneroid Automatic. Alat ini mengunci pembukaan parasut sampai Anda berada di ketinggian 3.000 meter. Disinilah udara menjadi cukup padat untuk bernapas dan suhu meningkat ke tingkat yang bisa ditoleransi. Hanya pada ketinggian aman inilah, pemotong piroteknik bekerja melepaskan parasut. Anda akan merasakan sentakan kuat, dan jatuh Anda pun akhirnya melambat. Namun, jangan senang dulu. Kini di bawah Anda tergantung logam seberat 150 kg. Jika dalam beberapa detik ke depan pemisahan tidak terjadi, kursi itu akan menarik Anda jatuh bersamanya, membuat parasut yang menyelamatkan Anda menjadi sekadar kain yang tak berguna. Sekali lagi, waktu sangatlah berharga, dan mekanisme pelepasan harus bekerja tanpa penundaan sedikit pun. Pernahkah Anda bertanya, mengapa pilot mendarat di samudra tidak tenggelam karena beban perlengkapan, meski mereka pingsan? Harga fisik demi kesempatan hidup ini ternyata jauh lebih tinggi dari bayangan banyak orang. Begitu kursi berat terlepas ke bawah, Anda tertinggal sendirian dalam keheningan. Namun, keselamatan setelah mendarat kini bergantung pada tali nilon tipis yang menjulur dari pinggang ke bawah. Pada tali itu, tergantung pas pelengkapan darurat. Satu-satunya peluang Anda untuk bertahan hidup sampai bantuan tiba. Wadah ini adalah keajaiban rekayasa teknik seberat 10 hingga 15 kg. Jika pilot mendarati samudra, sensor tekanan dan kelembapan khusus akan aktif seketika. Bahkan sebelum sepatu buat Anda menyentuh air yang sedingin es, sebuah sekoci oreng terang akan mengembang di bawah Anda. Sistem ini secara otomatis mengaktifkan tabung gas bertekanan dan perahu kecil pun siap menampung sang pilot. Ini sangat krusial karena setelah menerima beban 20G, seseorang mungkin tidak lagi memiliki tenaga untuk mengembangkan perahu secara manual atau bahkan sekedar bertahan mengapung dengan seragam pilot yang berat. Selain itu, sistem otomatis akan melepaskan zat pewarna khusus yang mengubah air di sekitar Anda menjadi hijau terang, agar pesawat penyelamat dapat melihat Anda dari ketinggian beberapa kilometer. Penanda kimia ini tetap terlihat jelas, bahkan dalam cuaca badai dengan jarak pandang yang buruk. Sejarah mencatat kejadian September 1990, saat dua pilot ejeksi di atas hutan belantara luas. Mereka mendarat ratusan kilometer dari pemukiman, di mana suhu malam turun hingga minus 5 derajat. Karena perlengkapan tidak tersangkut di pohon, pilot bisa mengambil suar sinyal dan pakaian hangat. Di dalamnya, mereka menemukan pisau parang dan gula, membantu terhindar dari hipoglikemia akibat stres berat. Dingin malam bisa membunuh mereka lebih cepat daripada kecelakaan. Namun pemancar radio telah mengirim koordinat akurat ke satelit. Pemancar ini tahan benturan, bekerja mandiri selama 48 jam. Saat Anda berayun di tali parasut, tubuh Anda mulai perlahan pulih dari shock. Adrenalin yang menopang Anda selama ini berangsur hilang, dan Anda mulai merasakan sakit di setiap tulang. Sentakan parasut, hantaman ejeksi, dan tabrakan dengan angin tidak berlalu begitu saja tanpa bekas.
4: Suar darurat modern kini bahkan mampu mengirimkan data kondisi kesehatan pilot melalui sensor khusus. Namun, tetap ada satu pertanyaan terakhir. Mengapa setelah penyelamatan ini, pilot seringkali menjadi beberapa sentimeter lebih pendek, dan mengapa dokter melarang mereka kembali terbang? Kini saatnya mengetahui harga mahal yang harus dibayar oleh tulang belakang demi setiap detik perjuangan hidup ini. Dalam dunia penerbangan, hingga struktur kerangka berubah dalam sekejap. Ini bukan sekedar penyusutan sementara, ini adalah deformasi permanen yang seringkali membuat seseorang menjadi lebih pendek selamanya. Namun, tulang bukanlah satu-satunya yang menderita akibat beban 20G. Saat kursi menghantam aliran udara dengan kecepatan tinggi, wajah menerima tekanan udara yang sangat masif, menuntut keandalan maksimal dari helm pelindung dan visor. Kulit dan otot mulai bergetar dengan frekuensi yang bahkan tidak dapat ditangkap oleh mata manusia, yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah kapiler. Setelah mendarat, akibat perubahan tekanan yang drastis dan gelombang kejut, mungkin akan ada dampak sementara pada penglihatan dan sistem pembuluh darah. Sejarah mencatat sebuah kasus yang mengguncang dunia. Pada tahun 1955, pilot uji George Smith menjadi orang pertama yang selamat setelah melakukan ejeksi pada kecepatan supersonik 1130 km per jam. Tubuhnya menerima beban yang melampaui batas kemampuan manusia. Smith membutuhkan waktu pemulihan yang sangat lama, bahkan butuh waktu lama baginya hanya untuk bisa berjalan kembali.
5: Insiden ini memaksa para insinyur merombak total sistem perlindungan wajah dan fiksasi tubuh pada kursi. Karena sabuk pengaman biasa terbukti tidak mampu menahan energi kinetik yang begitu dahsyat. Protokol medis di seluruh angkatan udara modern sangatlah ketat dan tanpa pengecualian. Sebagian besar pilot secara resmi hanya diizinkan melakukan ejeksi maksimal 2 kali seumur hidup. Dianggap bahwa setelah kali ketiga, tulang belakang telah mencapai batas kekuatannya, sehingga beban tambahan akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Setiap lompatan seperti ini meninggalkan retakan mikro pada sendi dan robekan mikroskopis pada ligamen yang tidak bisa sembuh total.
3: Meski secara fisik pilot terlihat tidak terluka, karirnya di dunia jet tempur seringkali berakhir tepat di saat ia menarik tuas ejeksi tersebut. Saat menyentuh tanah, tubuh mengalami tekanan stres yang terakhir. Jika pendaratan terjadi di tanah yang keras, bebatuan, atau es, beban benturan pada pergelangan kaki dan lutut meningkat berkali-kali lipat. Seluruh adrenalin yang memblokir rasa sakit selama penerbangan seketika menguap, dan pilot mulai merasakan setiap kerusakan pada tubuhnya. Inilah realitas dari sistem yang memberikan hak untuk hidup, namun mengambil sebagian kesehatan fisik. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
6: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.